0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah, Kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih, Kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir.
1: Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren deh, sana lanjut lagi etam di hela benua etam hambat ini ya. Di caci masih berawan-awan mendung juani on-on kelabu gak kayak dari tadi ini ya. Buat sumber galanya ya, di hela benua etam kali ini masih tentang ya Idul Adha gitu ya. Mun hari pertama kemai besapa-sapanya gitu ya. Hari keduanya tentang masakan, hari ini tentang suasana aja tuh kerandeng sana. Tegi apa suasana Idul Adha di odah kita segalanya kawa ya. Kesahkan ke Mbak Nita ya, karena nih, Mbak Nita nih belum tahu bener nih kisah-kisah kita bersama Mbak ya. Boleh tama nih sampai hari ketiga ini ya. Hari ketiga ya menurut salah, 10, 11, 12 hari ini ya. Dah tegi apa di odah kita bersama Mbak ya. Dah berfoto berapa gitu, mun di odah Nita tuh hari pertama berfoto sida 3, hari keduanya berfoto lagi 3, jadi 6 di wadah saya tuh bersama Mbak. Dan hari ini tegi dah di pemotongan nih, tapi sampai ya ini kan masih hari tasyrik ya, sampai besok ya bos Mbak ya, jadi masih bisa orang berpotongan. Dah dapat daging berapa juga bos Mbak, boleh ya. Menita dapatnya ya alhamdulillah lumayan ya, walaupun yang bisa ha untuk undangan sekampung, tapi ada aja alhamdulillah dapat diberi orang gitu ya. Sebenarnya di berharap juga, tapi alhamdulillah ada rezekinya. Etam syukur aja berapapun yang etam dapatkan ya bos Mbak ya. Ya utama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-581-9984. Kita tunggu kisah-kisah Bu Sombok galanya ya. Bagaimana, apakah ada perubahan ya dari masa ke masa tentang Idul Adha etam. Terus apakah rasanya ramenya tuh sama dengan Idul Fitri nih Bu Sombok? Boleh tama yang ngesahkan pendapat kita dan kisah kita juga. Mungkin ada juga yang tahun ini, oh Mbak Nita ada kisahnya lucu nih tahun ini. Nah boleh juga tambah kisahan ya. Tegaknya pas yang hari Rabu tuh ada Bu Serinjani kisah lucu. Nah mungkin Bu Serinjani mungkin boleh dia tama ya. Siapa tahu ha ada lagi kisahnya. Sebut sida banyak kisah sida lucu-lucu Idul Adhan ya. Atau siapa adalah nih telepon WhatsApp. Ada Bu Suwahyo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya busu, etam berkesahan ya. Bagaimana suasana Idul Adha kita tahun ini?
1: Ya biasa aja mo.
0: Biasa aja, tapi menurut kita mun masalah rame-rame nih, ramean Idul Adha kah Idul Fitri?
1: Idul Fitri lah.
0: Idul Fitri ya.
1: Karena silaturahminya lebih kental daripada di Idul Adha nih. Karena kan Idul Adha kan lebih fokus ke hewan kurbannya.
0: Tapi Idul Adhanya sebenarnya ada yang open house di sini, ada ya?
1: Di ada mbak kayaknya.
0: Di ada ya?
1: Nggak tahu. Ya beberapa tertentu mungkin ada ya. Tapi ya kurang sih, karena kan memang kalau Idul Fitri kan konotasinya lebih ke silaturahmi dengan keluarga. Jadi mohon maaf lahir batin dengan keluarga gitu kan, dan kumpul-kumpul ada makan-makanannya juga itu. Jadi kalau ya bisa aja sih Idul Adha nih kumpul dengan keluarga kayak masak daging kapan aja gitu kan. Kapan lagi bisa makan daging?
0: Daging bener. Tapi ingat juga kolesterol ya.
1: Iya, tapi tenang, aku ndik makan daging, boy.
0: Andik ya, oh benean.
1: Iya.
0: Ngantap mahan ndik juga.
1: Ndik kalau diolah-olah tertentu kayak pentol ataupun bakso bisa. Kalau langsung direbus gitu, langsung dimasak ndik bisa, boy. Ndik mau aku. Bukan ndik bisa sih. Bisa aja.
0: Menjaga mah ya.
1: Iya, kalau dipaksa bisa aja mungkin. Gitu, jadi tahun ini ada 3, Mbok.
0: Oh, di arah kita
1: sapinya.
0: Ya?
1: Iya, sapi 3.
0: Kambing
1: 2.
0: Oh, 5. Alhamdulillah. Gitu. Nah, biasanya kambingnya. Berarti daging olahan yang kita dapat, daging olahan. Daging kurban yang kita dapat tuh kita olah jadi pentol mahaha jadinya.
1: Iya, aku berikan ke kawan ku, Mbok, ke hari kedua itu. Hari pertama malamnya itu diberikan ke kawanku, disuruh masukkan ke kulkasnya, siapa tahu nyenak molah kan. Nah nanti hasil polahannya ya bisa lah
0: bagi-bagi ya,
1: dapat sepihan gitu.
0: Tapi busu ada yang lagi rame tuh kemai, ada yang jual daging. daging kurban dijual di Facebook ya Sobat Sila. Kita tegak mana tuh menyikapinya tuh?
1: Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, kalau misalnya menjual daging itu mungkin ada beberapa yang kepada boleh daging kurban itu dijual. Tapi lihat dulu konteks orangnya.
0: Okay.
1: Orangnya itu beradakah, orang yang punya kah? Kalau orangnya itu ekonominya rendah, gitu, mungkin boleh-boleh aja bu untuk memenuhi kehidupannya untuk dijual gitu. Mungkin ini butuh yang lain. Tapi kalau ini orang berada, orang yang punya, orang kaya, itu tidak diperbolehkan sih bu harusnya.
0: Disayangkan ya.
1: Iya, karena kan ini daging kurban bu, harusnya mereka menikmati daging itu, tidak harus dijual. Karena kalau menurut aku sih di menghargai daging kurban jadinya.
0: Oke.
1: Kalau disedekahkan, di apa? Kalau dijual, akhirnya dapat keuntungan dari situ sudah.
0: Benar.
1: Bisa dimanfaatkan ke hal yang negatif juga nantinya. Itu.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kulit sapinya. Sama mahal sih, ini bisa jual, makan kulit sapi ini bisa jual. Tapi kalau lidah sapi bisa, Bu.
0: Oh, bisa. Ke anu otak sapi, otak sapi.
1: Lidah sapi yang badai, Bu.
0: Oh, ya Allah, ilat sapi.
1: Dengan dengan mata sapi bisa jual.
0: Telur.
1: Telur.
0: Ya Allah.
1: Itu bisa.
0: Iya, siap, leh.
1: Iya. Ya, yang jelas hari ini atau kemarin itu nyembelihnya ada 3 di sini sapinya gitu.
0: Okay.
1: Alhamdulillah lancar-lancar aja.
0: Alhamdulillah. Ini ada yang kisah-kisah lucu ya, sudah sapinya lari nih dah ya.
1: Nggak ada, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah nih ada yang dikasih salam olahraga dan sapi. Biasanya banyak yang ditendang-tendang tuh.
0: Bener ini dah ya, alhamdulillah ya Tuhan ini ya.
1: Iya, kemarin tuh pas kulihat-lihat jutek ya muhanya. Tapi itu jutek bete gitu. Cuma alhamdulillahnya pas ditarik ya ndek ngambuk lah.
0: Iya, pasrah aja sih daya alhamdulillah lancar.
1: Iya,
0: berarti hari ini udah habis ya nih, udah lagi berfotoan sih dah orang.
1: Enggak ada, Bu.
0: Udah habis.
1: Iya. Untuk buat ditanya sama petugas aja nih, aku enggak beli obat nih, Bu.
0: Oh iya siap, mudah cepat sehat pokoknya Bu ya.
1: Iya, Mbak Nita, makasih banyak waktunya Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu kisahnya. Tem siapa di telepon nih lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daya bukan salam.
0: Kisah kita Bu Su, gimana nih suasana di sana?
2: Oh, tapi setelah terakhir nih Bu, walaupun tangan luka nih masih bisa.
0: Kenapa?
2: Luka kemarin kan.
0: Kenapa bisa
2: empat
0: tuh?
2: Empat jahitan ini, Mbok.
0: Kenapa bisa?
2: Ya kan, apa namanya itu, mengulit itu. Kalau Mbok, bagian perut.
0: Sekalinya?
2: Itu kan, saya jawat, Mbok. Nah, kena lading, Mbok, tangan. Tapi ini apa-apa, Mbok.
0: Ya Allah.
2: Masih bisa kerjakan, diberi tit. Apa namanya tuh, penutupnya tuh, Mbok. Akhirnya kan, di apa-apa, saya balut, Mbok. Karena
0: ya
2: teruskan.
0: Allah.
2: Saya mau pakai sangan, ketawanan kan. Nah, sudah selesai baru saya ke rumah sakit. Jadi sudah disuntik tetanus.
0: Ya Allah.
2: Gara-gara busu deh hemo ay mengesahi saya itu, Mbok.
0: Ini ya, masih ada
2: makan daging punya, Mbok.
0: Senang
2: tetelannya, Mbok ay.
0: Woi.
2: Ya, ada macam-macam orang tuh senang tetelan.
0: Bener.
2: Nah, mun diberi di baksonya nih mau, Mbok. Nyaman punya pakai daging punya, Mbok. Lagi daging gulai nyaman bener.
0: Mai nyamannya leh.
2: Kemai ya, hari pertama itu Mbok, kepala 3 saya siang ya Mbok. Terus itu bagian kepala itu Mbok direbus Mbok. Nah, dengan tulang-tulangnya tuh terus habis itu kan copot seorangnya Mbok, baru diiris sih. Habis itu baru dipotong. Nah, makanan kulkas Mbok. Mau enggak dirawon, enggak di apa namanya itu di sop Mbok. Tapi biasanya di sop, Mbok, baru dibagi-bagi, Mbok. Ya kasih aja itu makan, dijual, Mbok. Tapi kan itu bagian kepala banyakan lemaknya, Mbok. Mau, Mbok, saya tuh makan daging itu berpilih.
0: Oh.
2: Harus daging memang tegak daging khas.
0: Iya.
2: Khas dalam tuh, Mbok. Kita tahu khas dalam lah, Mbok.
0: Nggak pernah lihat,
2: itu
0: tapi tahu daging.
2: Seperti nyaris tak berlemak.
0: Oh.
2: Dan tak bergaram. karena sapi itu mengandung garam, Bu.
0: Dia jangan full daging.
2: Daging.
0: Ha-ha.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Nah, apalagi darah O tegak sini, Bu. Wah, rajanya makan daging, Bu.
0: Woi.
2: Apalagi kepala bebek itu, Bu, nyaman benar itu, Bu.
0: Woi. Tadi malam saya pertama kali makan kepala sapi, Bu.
2: Oh, apanya yang makan?
0: Di dagingnya mah, Ndik mau, Ndik berani, yang lain-lainnya di mana nih?
2: Nyaman, Bu. Daging pipi dengan lidah.
0: Oh, saya ini berani tuh melihat lidahnya ngeri.
2: Ya, Bu, bistik, Bu, kepala sapi.
0: Ha.
2: Karena di pipinya itu kan ada uratnya, Bu, urat lembutnya tuh, Bu. Dicampur dengan daging kisi. Tahu kita daging kisi, Mbok?
0: Mananya tuh?
2: Nanti tahu dah. Daging kisi itu di bagian betis.
0: Oh.
2: Di atas tuh, Mbok, ada daging kisi namanya. Itu urat-uratnya, Mbok. Itu lebih nyaman tuh, Mbok.
0: Oh. Nah,
2: campurin daging lamur. Harus hafal tuh, Mbok.
0: Banyak bener ya?
2: Bagian dada nih, Mbok. Lihat tuh, Mbok, ada lamur namanya, Mbok. Itu mulai rawan nyaman, Mbok.
0: Oh.
2: Ya, jadi atas hidup tuh, Mbok. Diberikan Allah Ta'ala hidup tuh. Harus mati makan daging, Mbok. Dianjurkan makan daging, kan? Begitu, seharusnya kita makan daging tuh setahun itu 7 kilo, Mbok. Tapi bukan langsung makan.
0: Iya, kalau kalkulasi ya.
2: Gram kan kayak sembok yo.
0: Tapi Bu, di odah kita berapa nih tahun ini nih, Bepoto?
2: Hari pertama tuh berapa ya? 12, Mbok.
0: Bu.
2: Iya.
0: Banyak benar.
2: Itu 8. Hari ini 2.
0: Hari ini 2. Mbai.
2: Jadi, sekarang nih perintahnya tegaknya sore kali, Mbok. Karena waktunya pendek kan.
0: Heeh, benar Jumat.
2: Habis apa namanya Jumat langsung.
0: Oh.
2: Iya saya monitor, Mbok, sambil nyembelih sapi, Mbok, ya.
0: Empat ya Pak Hatu, ada lagi nih.
2: Habis sudah, Mbok, hari ketiga. Hari keempat rasanya. Ketiga, ya ketiga, kan keempat.
0: 10, 11, 12, 13.
2: Saya, Mbok.
0: Terakhir.
2: Nah, jadi Mbok, daging itu, Mbok. Orang kaya kah, orang dimampu kah? Kalau sudah dapat terserahnya aja, orang kaya mau jual silakan, tidak ada masalah karena sudah haknya.
0: Okay.
2: Tapi ini mungkin juga orang kaya yang jual kan, Mbok yo. Tapi kalau orang susah, Mbok, ndak mulah apa bumbu, Mbok yo. Dia ada bisnis mau ndak beli segala serai laos kunyit dengan minyak kan, Mbok yo. Dapat haknya 3 kilo, dijualnya 1 kilo. Nah, itu wajar aja, Mbok, di Bapak. Haknya sudah. Makanya mau kita coba di kepastan, Mbok yo. Hari ini kurban pahit. Kepala sapi itu, Mbok, bejejer, Mbok. Tapi sudah dikulitinya, Mbok. Jual ini apa? Tukang nyembelih ini kan biasanya dapat pala, Mbok. Atau saya menjualnya yang nyembelih, tapi sendi ya. Saya kadang-kadang karena ini kan kami kan berenam, Mbok. Jadi pitis sendiri salah, Mbok. Nah, ini ambil buat ikam semua. Kalau om ini cukup aja sudah, bukan sombong bang dengan duit kan. Tidak tinggal ada yang dikerja aja, Mbok, kadang-kadang kan. Jadi saya berikan aja pitis, Mbok. Nah, jadi sapi itu, Mbok, yo, di sembarangan sembelih, Mbok. Ada kriterianya, Mbok. Berapa tahun ini kan yang nyembelih ini, Mbok, enggak belajar. Saya kan saya di ada sertifikasi. Cuman saya bisa aja dengan doa-doanya, Mbok, yo.
0: Benar.
2: Nah, apa om kesannya nih sapi ini harus putus tiga, Mbok. Putus tiga tuh urat leher tuh kan ada dua, pembuluh darah tuh, Mbok, dengan kerongkongan tuh, Mbok. Tapi ada lagi satu yang sama ketinggalan, tapi potok semua kok. Itu saluran makanan, Mbok. Ada halus, jadi harus potong semua. Mungkin haram dimakan, Mbok. Jadi etam nyebelah sapi itu bakat, Mbok, dibujur.
0: Bener.
2: Karena bisa haram judulnya.
0: Bener.
2: Pokoknya gini, Mbok, yo, Mbok Nita, Bu Somad, sembelihkan bang sapi, berapa harganya? Jadi saya nganggar, Mbok. 500 misalnya, Mbok. Ya sudah, Bu sembelih. Itu saya sembelih karena Mbok yo, Mbok Nita sudah selesai nih. Sudah diturunkan segalanya. Saya mulang dulu, mulang saya, Mbok. Tapi mohon saya minta haram hukumnya, Mbok. Karena sudah diakad. Lain kita Bu Somad nih alak nih kepalanya, alak buntutnya. Alak perut-perutannya, nah itu, Mbok, di papa mereka meminta, Mbok, itu salah dah.
0: No.
2: Tapi Mbok polemik, Mbok, saya itu, Mbok, dengan nyembelih sapi ini, Mbok.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau di suatu tempat saya ini, kadang-kadang, Mbok, yo, tiga panitia, Mbok. Oh, Mamat, mana tangkarnya ini tiga, enggak ada. Ada yang minta nih, yang nyembelih kan, Mbok, yo, yang kurban kan, Mbok, yo. Minta kan, itu bisa, di papa. Biasanya sudah di kampak tadi. Ada yang nyauti, Om, di bawah orang sana, Om, di Higano sana, Om, di Gabeton sana. Bekarung-karung, Om, saya pergi bye-bye, Mbok. Jadi, punya anaknya kan, Pak, sudah, orang pakai pisau tuh, Pak. Pakai arupa pisau panjang, jadi saya nggak apa-apa, itu kan hak orang, kenapa dibawa pulang. Jadi, Mbok, saya bukan kampak. Anaknya ngumpatin dengan panitia kan, benam. Biasanya siapa yang nyuruh nih? saya sendiri bunyinya tidak dibagikan di sini, wah bunyinya saya tidak bisa. Itu lebih dari 50 kilo itu. Karena 4 tangkar kan, Bok, sapi besar-besar. Nah, itu pemiknya di, apa namanya, di penyembelian sapi itu, Bok. Kadang-kadang, Bok, ya, kepala itu susun nih dari bodi alam, Bok. Hilang 2, Bok. Gitu dicari, dapat, Bok. Siapa yang ngizinkan ngambil? Dia jawab, Bok. Karena kan, nih, boleh. Dia ada izin dengan panitia, toh, Bok. Yang lucu, Bok, ya. Yang lucu, Bok, ya. Saya yang nyembelih sapi, Bok, di mesin, Bok. 8, Bok. Karena ini duduk aja di terpal, Boy. Dia bergerak. Kita setengah mati, luka aja tangan saya tuh, Boy. Belah juga. Akhirnya, Boy. Eh, ngapain awak di situ? Ini, Om. Anu buntut sapi ini saya potong, Om. Buat apa? Mentua saya pesan. Wah, bunyi saya, Boy. Awak tuh gimana? Pemalas. Itu buntut ala aja nih, Papa. Mungkin awak tanya dengan panitia itu, boleh, Ndi. Nah, mau diizinkan baru. Bisa saya tolongi dulu. Apa bunyi saya ini jawabkan betisina supaya nyaman di kuliti kan, Boyo. Ya dah, Om, ya. Ini mulai tadi enggak 2 jam duduk di situ mah takut buntut itu kayak dialak, Boy. Buntut sapi itu benar, Boy, takut dialak. Wah, bisa ya nolong gini, Boy, tapi enggak buntut. Nah, buntut itu memang nyaman, Bang, di apa, di sop, Boy. Ya dah, Boyo, makan aja daging itu, dinikmati hidup itu, Boy. Jangan dimakan daging. Ya kan? Saya, Mbok, mohon makan daging, Mbok. Atau manok kampung, Mbok, yo. Atau kambing tuh. Sehatnya tuh luar biasa, Mbok. Empai sepeda laju, Mbok. Oh iya, laju. Sepeda tuh laju. Supaya kena panas, Mbok. Nah, itu dia. Ya, dan, Mbok, yo.
0: Siap, makasih, Mbok,
2: ya. Harus dinikmati hidup itu, Mbok, makan daging. Iya. Ya, Mbok, yo. Makasih, Mbok. Ini saya berapa kilo kita dapat daging, Mbok?
0: Belum nih nyampe sekilo tiganya, belum.
2: Nah, jadi, Boy, nanti sedikit deh, Boy. Jadi saya bongkar kulkas besar kan, Boy, yang panjang tuh, Boy. Aduh, misalnya nih ada kepala lidah sapi 4 kan, 5, Boy. Otaknya ada 6. Untuk sapi banyak, Boy, misalnya kenapa nih dimasak karena nih. Kita timbang, Boy, lebih dari 20 kilo tuh, Boy. Ini lagi tambah lagi daging. Aduh, misalnya bagikan semuanya. Bagikan, Boy, habis dah, Boy. Sisa yang tidak dirawon mah dengan lidah sapi. Oh iya, kepala sapi ada yang pesan. Minta pulahkan, anu, Mbok. Apa nih, kepala sapi lada hitam. Nah, itu nyaman saya pulah, Mbok. Tapi ampun orang, Boy. Jadi punya niat saya, Pak, suruh bayar. Gas sekarang mahal. Jadi misalnya tidak usah lah, misalkan teman Bapak sendiri. Bonita, terima kasih, Mbok.
0: Iya, makasih, betul.
2: Selamat menikmati daging sapi, Mbok. Dinikmati, Mbok, daging sapi itu nyaman, Boy. Apalagi atas dalam, Mbok.
0: Iya, Le.
2: Bahasa Inggrisnya tuh, Landerwin, Kak. Ada 2 tuh, Mbok. Yang ada 3. Yang bagian sini itu khas dalam juga, bagian leher. Khas dalam bagian punggung. Khas dalam bagian perut, Mbok. Nah, itu paling nyaman tuh, Boy. Wih, nikmat. Rugi akhirnya hidup menikmati daging sapi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelahnya adalah Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, salam budaya.
3: Budayakan salam. Dengan Tua Alek
0: di Lepasnya. Iya, Tua Alek, ya Allah, lawas banget ditemu Tua Alek saya, Le. Sehat, Tua Alek.
3: Ya, baik aja,
0: kabar. Baik aja, Alhamdulillah. Apa nih kabar kita di Idul Adha hari ketiga ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Nih.
3: Banyak.
0: Dapat ya?
3: Banyak saya dapat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Enggak apa tuh di anu apa? Terus di sana tuh masih berpoton di hari ini nih, Tua Lek.
3: Sudah terakhir kemai.
0: Kemai terakhir berapa sih tuh?
3: Di Lempake Jaya tuh mungkin sekitar 10 ekor.
0: 10 ekor. Hari pertama ya, kah apa dibagi 2?
3: Di Lempake Bedeng ada sekitar 4 ekor. Ya, jadi saya mengucap banyak terima kasih aja dengan pengurus-pengurusnya atau panitianya yang di Lempake Bedeng. Ya, kami menerima cukup lumayan banyak tegatu.
0: Alhamdulillah. Habis itu gimana suasana? Kita dari tahun ke tahun aman aja kah atau ada yang berbeda tuh, Alek?
3: Alhamdulillah aman aja.
0: Aman aja, sama aja. Ada kisah, ada nih sapi lari nih, dia ada ya?
3: Nggih ada.
0: Nggih ada, alhamdulillah aman.
3: Iya, iya.
0: Oke. Ada ndek kisah lagi usul? Itu Alek.
3: Nggih ada info totalnya.
0: Nggih ada ya. Ini alhamdulillah dapat banyak banyak aja lumayan tahun ini ya dibanding tahun kemarin ya, tuh Alek ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah rezeki kita ya nyaman nikmati etam dagingnya ya, tapi ingat ya tua ya.
3: Iya, busu mamat nih waduh.
0: Kenapa?
3: Banyak benar kisah sudah.
0: Nah, memang sudah setengah jam seorang.
3: Iya. Apa? Min kepala sapi berbaris bunyi sudah.
0: Kita makan kepala sapi nih tua.
3: Harus benar kepala sapi sampai berbaris.
0: Kita makan kepala sapi nih tua Alek.
3: Iya.
0: Iya aja makan ya.
3: Itu mah kisah tembok ya.
0: Siap.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tuh Alek kisahnya ya. Tem siapa dulu yang di WA dulu ya, di telepon. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Budaya kan siapa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, gak apa tuh Lebaran Idul Adha di sana.
4: Rame le,
0: berapa hak tuh anunya, sapinya, bembeknya?
4: Kalau di masjid itu 6 ya mbok ya. Kalau yang di masjid, kalau ekor 35 itu 3 ekor sapi, 1 kambing misalnya. Tapi pas pemotongan itu boleh ini lewat anu. Ini aja apa namanya, di belakang rumah itu kan dekat dok. Pemontongannya kan di belakang ada lahan yang kosong. Nah itu pas di belakang rumahnya Mbok Reni, potongannya, potong sapinya. Jadi kan lewat situ aja. Tapi kalau lihat sapi ngamuk atau sapi lari, alhamdulillah nggak ada. Aman.
0: Alhamdulillah.
4: Nggak tahu ya kalau yang di masjid. Karena kan jauh dari rumahnya Mbak Reni. Tapi sekal simponya waktu pertama lebaran itu dikasih tahu itu 6 sapi. Nah terus ini yang di RT 35 atau kampung setelah 2 itu sapinya 3, kambingnya 1. Nah itu dipotong hari itu juga Mbak. Yang lebaran pertama. Nanti kalau di masjid ini kurang tahu ya, atau kemarin kali ya dua. Karena ini awal potongnya dibagi-bagi Bu.
0: Dibagi-bagi.
4: Mungkin ada yang di masjid. Minggu tadi, minggu lebaran kedua itu ikut supermas itu kan ada juga tuh hamparanan. Mereni lihat tuh hamparanan apa daging kuban itu mungkin dari puskesmas itu ada pemotongan sapi mungkin ya. Tapi kalau masjid nggak tahu tuh Mbok, motongnya di mana. Paling tahu Mbok Reni yang di belakang rumah Mbok Reni aja sih ya. Itu kan rame sih, ibu-ibunya turun semua kan, kompak kan,
0: nguliti ya.
4: Itu ibu-ibunya tuh ini ada golongan macam PKK atau Dawis atau Yasinan, itu kumpul semua ibu-ibunya kan ramai gotong royong kan. Nah bapak-bapaknya motonginnya, terus ada yang mengulikinnya, mengulitin itu Mbok. Motongkan dagingnya, memasukkan daging, ada menimbang apa namanya itu dagingnya. Nah ibu-ibunya masak buat bapaknya untuk makan kan capek Mbok.
0: Betul.
4: Nah ya itu kan habis itu baru kita ngambilnya itu bisa 2:30, batasnya 3:00 aja. Kalau aja ada yang mau makan kan kasihan ya.
0: Nah,
4: apalagi orang yang tidak mampu kan, sangat perlu dia sangat bersyukur kan dia dapat bisa merasakan daging kan di hari kurban ini aja kan. Nah itulah Mbok. Tapi kalau katanya seperti itu yang kaya, yang miskin, merata, itu bagus lah dapat semua kan, alhamdulillah. Tapi paling bagusnya orang kaya itu kasih yang sederhana aja. Kalau orang yang tidak mampu, kan orang kaya bisa beli.
0: betul.
4: Ya, itu pendapatnya Mbok Reni ya.
0: Iya.
4: Kalau itu pendapatnya Mbok Reni, kasih ya kalau orang kaya tuh beli bagusnya dilimpahkan orang yang tak mampu. Tapi kalau ini dia emang sudah bagiannya, ya enggak apa-apa. Ya itu, ah gitu lah Mbok. Minta yang kreke. Makasih ya setelahnya tadi cuma motor
0: kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lagi sebelahnya. Assalamualaikum salam budaya.
5: Waalaikumsalam budaya salam, salam budaya.
0: Iya, Bu Semisran enggak apa di sana? Idul Adha.
5: Idul Adha nyanyi dengan Bonita juga tadi kan?
0: Heeh.
5: Ya anu Mbok Bonita kemarin ada anakku dari Terata. Lain dari seberang dibawakannya kulitnya, ya kan? Dibawakan kulitnya, kepalanya pokoknya lengkap, betisnya Mbok. Itu kulitnya itu kami ditunu, ya kan? Ditunu, dikrek-krek, kalau tidak masak jangan dicampuri anu pepare, jangan santan kan buat kulit itu nyaman benih Mbok. Anu Mbok, kalau betisnya Mbok yang dalamnya diambil sumsumnya kan Mbok. Wah, tambah kuat jalan Mbok. Habis itu Mbok, daging ini Mbok, gak gerak aku makan daging, gigit-gigit pasti aku lepas Mbok.
0: Ya Allah, ada ya si Danile, benehan kan ini.
5: Benehan deh, gagal makan daging palsu, daging hilang atau lepas gigi palsu kembok.
0: Ya Allah, benehan pulang ha. Ada aja busu nilai.
5: Tahun dulu mbak, anu goyang gigiku sebiji, gagal segigi tulangnya mbak, tercabut gigiku sebuting mbak. Nah, itu dipasangnya gigi palsu mbak.
0: Kita hati-hati mesti makan tele. Nah,
5: jadi ditelan aja mau nasi di paman. Ah,
0: jangan ditelan. Juga. Parah ya, mending langsung telan lah.
5: Habis memang ketelan lah mau. Ketelan. Jadi mau ya itu ada nyaman nih, ada nyakit ya. Anu, gagal makan daging terlepas di pas subuh semisran mau.
0: Ya Allah.
5: Itu aja Mbok, ya kan Mbok ya. Makan dagingnya jangan kehanuan juga, tekanan juga ya Mbok ya.
0: Hei, ingat ya, jangan berlebihan.
5: Aku nyala beimpus ke Mbok ya.
0: Iyalah, PR.
5: Ya, sedang-sedang aja Mbok, yang penting sedang-sedang aja Bene. Ya kan. Mau yang panjang atau yang pendek, itu kan jagung kan asik.
0: Iya,
5: ada pantun Mbok.
0: Boleh apa?
5: Pergi ke danau, naik perahu, ya kan? Jangan lupa membawa jala.
0: Grecek.
5: Nah, kalau ni ada jukut juga mah, mari kita ngambung jala. Ya itu aja Mbok, nanti sambungannya Mbok.
0: Bisanya memang si Danile.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebelahnya lagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Elsa.
6: Iya, budayakan salam.
0: Iya, salam budaya, lupa. Ya Allah, salam budaya, budayakan salam. Bunda, bagaimana kisah kita?
6: Sebelumnya, Bunda mau mengucapkan ya. Untuk Mbak siapa nih?
0: Mbak Nita nih.
6: Oh, Mbak Nita. Minal aijin, wal faijin. Mohon maaf, lahir dan batin. Bunda
0: Elsa iya.
6: Keluarga ya.
0: Sama-sama.
6: Sengaja tidak sengaja menyinggung Bu Nita, para kru, ibu pimpinan semua, mohon maaf ya sebesarnya ya.
0: Iya, sama-sama saya juga ya Mbak ya.
6: Iya, etam nih di dunia ini banyak salah, banyak dosa. Apa hak tadi tuh kisah tidak tuh semamat lopai. Ngeri yo. Bunyinya tadi apa? Apa suruh makan banyak-banyak daging yuk?
0: Banyak daging. Yang asal jangan tekan deh pokoknya.
6: Dinikmati ya, bujur.
0: Ingat, tapi tetap ya.
6: Papa banyak-banyak aja makan, mumpung-mumpung ada yang dimakan. Benar. Tapi ingat, Semamat, mun kita dipunya riwayat tekanan darah tinggi. Tapi mun ada riwayat tekanan darah tinggi, jangan sekali-kali coba-coba.
0: Benar.
6: Nyaman lagi, di menikmati lagi. tuntas ke kamar rumah sakit. Iya kan, Mbak?
0: Benar.
6: Tapi ya semuanya kita syukuri. Mm-mm. Allah tuh memberi kita kenikmatan, juga memberi kita ya gimana lagi ya, harus bisa memilah-milah lah ya.
0: Betul.
6: Bagi yang sakit ya berhati-hati, gak apa-apa makan, tapi ya sekedarnya, tapi

0: Ya Allah, punya saya ini usah diberi banyak-banyak. Kasih aja mereka yang memang memerlukan, ya kan? Tetap ini dapat dikit aja bersyukur. Sudah, alhamdulillah. Nyawan dapat berapa? Dapat sekilo apa setengah kilo aja. Allah, alhamdulillah, ya Allah, puji syukur kan. Jasa Allah, kita diberi kilo sudah banyak, bujur. Apalagi tidak sampai 20 kilo, 10 wadah, leh. Gak apa, tuh anunya, tuh, lasernya, tuh. Penohak, tuh, yo. Iya kan?
1: Iya, bener.
0: Tetap, Mbok Elsani tetap bersyukur dapat sedikit. Soalnya yang di belakang kita banyak, mereka setahun sekali beli. Kayak Etam ini kan, walaupun gak beli seperempat setengah on, alhamdulillah masih bisa gitu aja. Tidak kita banyak-banyak, bisanya cuma kayak gitu aja Mbak Elsa nih.
1: Iya, siap. Makasih Mbak Elsa ya.
0: Iya, pokoknya salamnya galanya ya, berataan salam sehat, salam hormat, salam sukses galanya ya.
1: Iya, siap, amin.
0: Makasih banyak, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih besok Mbak ya, udah pukul 8.56 nih, kita bacakan yang terakhir ya. Ada Mbak Sanawiyah yang tamu lewat WhatsApp nih, lawas benesi dan nunggu ya, dibacakan ya. Ini di hari ketiga Idul Adha nih, mun di Ladur ini sampai saat ini biasa-biasa maha, mun ramenya tuh masih rame di hari raya Idul Fitri. Ada sebagian keluarga saya yang open house tapi di TGR situ di Tenggarong. Mun di salah satu masjid di Lualupu Tenggarong seberang situ, berkorbannya tuh sapi buting dan bebeknya buting. Alhamdulillah keluarga saya di Tenggarong tuh dapat 4 kresek daging sedekahan orang. Masya Allah, lumayan, alhamdulillah. Lamanya di Luaduri ini yang saya tahu di masjid besar Luaduri berkorban sapi 6. Alhamdulillah saya hak dapat dikit. Baru tahun ini juga saya dapat daging kurban. Ya alhamdulillah hak. Ya. Ya temennya banyak dikitnya tuh sebenarnya asal syukur aja tuh rasanya cukup aja gitu ya. Nih saya tem lihat di daging urang lah, banyaknya daging urang tuh habis-habis ya Bu Mbak ya. Ya hak tuh keren di sana ya, karena men etam berkesan seputar Idul Adha ini sebenarnya nih habis-habis gitu ya. Tapi waktu etam hak nih yang habis ya. Mohon maaf pun ada yang sempat tama ya Bu Mbak ya. Dan ya makasih banyak ya tentunya yang udah monitor di Halo Bunda Etam Hambat ini. Makasih yang udah tama, ada Bu Suwahyu, Bu Semamat, Mbak Sanawiyah, Tua Alek, Mbak Reni, Bu Semisran, dan juga Bunda Elsa yang udah tama baik melalui telepon dan juga WhatsAppnya perempat. Mohon maaf jika ada salah-salah carang ya, semoga suka cita Idul Adha ini meskipun di seramai Idul Fitri gitu ya. Tapi Etam tetap selalu merasakan ya di setiap tahunnya sukacita, kebersamaan dan juga suasana meriahnya gitu ya, motong hewan dan juga semoga suatu saat gitu ya mendik tahun ini, karena di tahun ini, tahun depan, tahun mukanya lagi ya, tahun kapan lah pokoknya semoga Allah tuh memberi Etam rezeki banyak supaya Etam bisa berkorban setiap tahunnya, amin ya rabbal alamin ya. Bosan Mbak, makasih banyak ya. Etam lanjut satu jam lagi dengan Mbak Nita tentunya di Odah Berkisah, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri, tanpa kita

0: sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerawanding sana kebakaran melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai usaha sembako di Jalan Ahmad Yani RT 4 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Pasar Kamis 28 Mei dini hari sekitar pukul 4.35 waktu Indonesia Tengah. Dalam kejadian tersebut, satu unit rumah dan satu kios kaf dilaporkan hangus terbakar. Informasi kejadian disampaikan petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim Muriono berdasarkan laporan yang diterima dari BPBD Kabupaten Pasar dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasar. Menurut keterangan saksi di lokasi, api diketahui sudah dalam kondisi membesar saat pertama kali terlihat warga. Laporan kebakaran kemudian diterima Damkar Pasar yang langsung mengerahkan personil menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kebakaran ini juga menghanguskan satu unit rumah yang digunakan sebagai usaha sembako serta satu kios kaf. Meski kerugian material cukup besar, tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut. Data sementara mencatat terdapat 2 kepala keluarga dengan total 6 jiwa terdampak akibat kebakaran ini. Tim gabungan juga melakukan pendataan dan asesmen di lokasi pasca kejadian. Dalam upaya penanganan, Pusdalops BPBD Kabupaten Pasar bersama Disdamkar Kabupaten Pasar dan unsur gabungan lainnya berupaya mencegah api merembet ke bangunan lain yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Adapun saat proses pemadaman berlangsung, kondisi cuaca di wilayah tersebut dilaporkan dalam keadaan berawan tebal dan hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam pendataan pihak terkait. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Akhirnya, kelar juga skripsiku.
3: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Ih, serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Duh. Ya udah deh, dimulai dari nol ya Pak.
3: Iya, dikira pom bensin apa?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronis Senat melanjut Dioda Bekesa, dan tentunya hari ini Tom akan membahas seputar toga, tanaman obat keluarga. Dan hari ini Tom akan bahas seputaran mengkudu, Kronis Senat. Dimana Tom tahu ya, mengkudu ini memang salah satu buah yang punya kayak manfaat juga tuh untuk kesehatan etam, gak tuh Kronis Senat. Nah, ini Tom akan bahas lebih lanjut seputaran manfaat, terus ada juga kandungannya apa, gak tuh Kronis Senat. Di mana buah mengkudu ini, kenalan dulu sedikit ya, adalah tanaman tropis yang tumbuh subur di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Dan buah ini tuh punya ciri khasnya bentuknya lonjong, kulit hijau ya, yang tentunya kulit hijau itu akan berubah jadi putih kekuningan namun matang, enggak tegeran di sana. Aroma dan juga rasa buah mengkudunya unik. Jadi akhirnya sering jadi tantangan juga bagi sebagian individu ya yang digawal dengan rasanya, enggak tegeran di sana. Tapi sebenarnya khasiatnya nih banyak gak tuh untuk kesehatan tumbuh etam, dibalik rasanya yang asal lele itu ya, asal lele itu bahasanya ya tuh. Dia tuh akan bahas lebih lanjut ya, apa aja manfaatnya untuk kesehatan tumbuh etam gak tuh ya, dan juga kandungan apa yang ada di buah mengkudu. Setelah tanda lagu yang selanjutnya dari Manado.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.

Ya, keren di sana. Lanjut lagi tentunya masih di ada Bekesa, masih jam membahas tentang buah mengkudu kerandeng sana. Namun tadi kita udah kenalan sedikit ya, kenalan singkat dengan buah mengkudu ini dari mana, gak tebus sembok ya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahasnya tentang kandungan nutrisi yang ada di buah mengkudu. Jadi buah mengkudu ini memang kekuatannya, wis kekuatannya gitu ya. Jadi memang si Dani ada pada manfaatnya tentunya ya, segala hal tuh pasti kita melihatnya manfaatnya untuk diri etam ya, menik manfaatnya yang bisa dipakai kayak itu ya kan kerending sana. Nah, manfaatnya itu memang kekuatannya itu ada di nutrisinya kerending sana. Jadi buah ini tuh memang kaya mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berperan penting dalam mendukung kesehatan etam. Di mana ada kandungannya terkait vitamin C ya, antioksidan yang kuat untuk sistem kekebalan tubuh etam, ada flavonoid yang membantu melawan kerusakan sel, fitokimia yang memiliki beragam efek terapeutik, terus ada juga kalium yang mana itu penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah etam, dan yang terakhir kayakan serat mengandung kesehatan, mendukung kesehatan pencernaan dan membantu regulasi darah juga. Nah, ragam manfaatnya juga yang pertama adalah kayak antioksidan tadi ya, dan juga bisa melawan radikal bebas. Jadi kita bisa mengonsumsi buah mengkudu ini karena sumber antioksidan yang baik benar gak tukeran di sana, dimana melindungi sel-sel tubuh etam dari kerusakan akibat radikal bebas, dan juga vitamin C dan flavonoidnya mendukung bekerja sama untuk menetralkan radikal bebas ini, membantu mengurangi juga resiko kerusakan sel. Bisa juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena ada kandungan vitamin C dan berbagai fitokimia tadi yang mendukung sistem kekebalan tubuhnya etam gitu ya. Habis itu juga bisa meredakan peradangan. Jadi beberapa penelitian tuh menunjukkan bahwa buah mengkudu ini memiliki sifat anti-inflamasi, di mana peradangan kronis adalah faktor resiko untuk banyak kondisi kesehatan ya. Jadi bisa mengurangi respon peradangan itu di dalam tubuh etam atau mengonsumsi buah mengkudu ini. Dan yang selanjutnya juga mendukung kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Nah, bisa membantu menurunkan tekanan darah yang dikaitkan dengan kandungan kaliumnya, di mana kalium ini memang membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Dan selanjutnya juga sifat antioksidannya berkontribusi pada kesehatan pembuluh darah. Selanjutnya juga bisa membantu mengontrol gula darah ya, karena buah mengkudu ini memiliki efek positif pada kadar gula darah karena ada kemampuan si daya untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu penyerapan glukosa yang lebih baik. Tapi sebenarnya untuk gula darah ini masih diperlukan kajian yang lebih lanjut gitu ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ya keren nih, sana manfaat selanjutnya juga bisa menjaga kesehatan pencernaan etam, di mana kayak serat tadi ya, akhirnya bisa menjaga, membantu untuk menjaga kesehatan dan juga melancarkan pergerakan usus dan juga mencegah sembelit. Bisa juga menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini karena ada antioksidan dari kerendeng sana. Bisa melindungi dari radikal bebas gitu ya, dan bisa juga membantu menjaga elastisitas kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan dini tegak kerutan. Nah, selanjutnya juga bisa cara mengonsumsinya. Di mana buah mengkudu ini sendiri dikonsumsinya dalam berbagai bentuk gitu. Jus mengkudu ya, jus aja itu adalah cara paling umum untuk mengonsumsi mengkudu, di mana selain itu juga tersedia nih suplemen dalam bentuk kapsul ataupun bubuk, yang mana penting untuk memastikan jua produk yang dikonsumsi berasal dari sumber terpercaya. Jangan asal beli gitu kurandeng sana ya. Nah, ada potensi efek samping dan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Meskipun buah mengkudu ini memang memiliki banyak manfaat jua, mengonsumsi berlebihan atau pada individu tertentu itu tentu bisa menimbulkan efek samping. Individu dengan masalah ginjal ataupun hati gitu ya harus berhati-hati, karena memang kandungan kalium dan antraquinon di mengkudu ini ada gitu kurang di sana, dan etam harus selalu mengkonsultasikan dulu dengan dokter sebelum mulai mengkonsumsi suplemen mengkudu, terutama etam memang sedang menjalani pengobatan ataupun memiliki kesehatan tertentu. Intinya segudang manfaat dari buah mengkudu ini, lebih baik etam dikonsultasikan dulu dengan dokter terkait lah ya. Intinya apalagi misalnya tadi dari manfaat, sekian manfaat yang ada dari buah mengkudu ini, ternyata relate nih, atau ternyata cocok nih tegaknya dengan gejala yang saya alami Mbak Nita, nah boleh dikonsumsi mengkudunya ya, tapi dilihati dulu gitu ya kandungannya. Ada efek samping di dengan tubuh etam jua gak tubuh sembak ya. Ya itu grandeng sana, dimana informasi seputar mengkudu ini manfaatnya kami kutip dari laman website halodoc.com. Menjadi akhir kebersamaan etam dalam Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Di terasa dah tanggal 29 Mei, sisa 2 hari lagi grandeng sana. Semangat baru untuk di bulan Juni ya, bersama Mbak Yo. Setelah ini akan ada Mbak Putri ngawani kita segala ini dalam rangkaian Samarinda Siang. Mbak Nita pamit, mohon maaf jika ada salah-salah carang, ada salah-salah kata, ada salah-salah candaan di hati kita segalanya. Semoga kau ada hal baik yang diambil dari Nita hari ini, dan ada yang bermanfaat, dan kau menghibur kita segalanya. Sekali lagi Mbak Nita pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Sedapnya ikan gorengnya. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan di sana, pemerintah Kabupaten Berau menilai ajang pemilihan duta daerah bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah mencetak generasi muda yang mampu membawa citra positif daerah. Mewakili Bupati Berau, Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Hendarno, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai semakin matang dan profesional dari tahun ke tahun. Sida mengatakan para duta nantinya akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan promosi daerah serta menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Berau. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda Kronen sana, kayak selamat siang Bu Putri kawan ya, temus ialahnya. Tentu kurang lebih ya sampai nanti pada pukul 3 menjelang merayan Kronen sana ya. Bu Putri kawani tentu dengan informasi Jawa Musombo, informasi pertama ini ya, mun Bu Putri lihat cuaca hari ini lumayan teduh ya, walaupun hawa-hawanya agak sedikit langat Kronen sana ya. Jangan lupa makan siang Jawa di hari Jumat berkah ini Kronen sana. Dah ternyata ya, Jumat ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Mei, Bu Sombo. Masya Allah ya. Semoga sehat selalu ya tam segalanya ya. Telinga telak manhaja tam galanya Bu Sombo, dalam mobil juga hati-hati di jalan ya. Bu Putri informasikan peringatan-peringatan yang kita rayakan di hari ini karena di sana pas benih tanggal 29 Mei ini kita sedang memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau Hari Lansia. Dan melansir dari laman Kemensos, Hari Lansia ini Bu Sombo secara nasional di Indonesia merupakan momen di mana pemerintah Republik Indonesia ini mengapresiasi semangat jiwa raga dan juga peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia, Bu Sombo. Jadi biasanya Hari Lansia itu dirayakan ya dengan mengadakan berbagai kegiatan, Bu Sombo ya, di Indonesia. Jadi tegak kampanye sosial, geria lansia, terus juga agrowisata lansia, terus juga banyak Bu Sombo sebenarnya, atau juga ada perencanaan kawasan ramah lansia juga, Bu Sombo. Namun Bu Putri kali ini lansir dari situs resmi Dinkes Yogyakarta ya, Hari Lanjut Usia Nasional ini Bu Sombo pertama kali itu dicanangkan di Semarang pada 29 Mei 1996 oleh Presiden wayah itu adalah Bapak Soeharto, Bu Sombo. Jadi dipilihnya tanggal ini dikawa dipisahkan juga dari perjuangan Dr. KRT Rajiman ya, Kronden sana. Dan Sida ini juga yang kita tahu ya merupakan pahlawan nasional yang pernah menjadi ketua badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah jadi di usianya yang bisa dikatakan di lagi anum, di lagi muda ya, Bu Sombo, berusia 66 tahun ya, Rajiman Widodiningrat ini memimpin sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dan sidang ini kan dalam sejarah tercatat sebagai anggota BPUPKI tertua ya, Bu Sombo, yang selalu kita pelajari dalam pelajaran PPKN ya, sejarah dari SD sampai SMA ya, karena di sana dari semangat sidang juga untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak kalah membara juga ya dari anggota-anggota yang lebih muda dari sidang, Bu Sombo. Nah nanti kita lanjut lagi ya kisah perjalanan ya, tiga apa dari sejarah Hari Lanjut Usia Nasional.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, Kronen sana. Jadi kita lanjut lagi dari tokoh Rajiman Widadiningrat ini yang memang sudah adalah anggota tertua dari BPUPKI dan dikalah semangat juga dengan orang-orang mudanya. Habis itu juga Bu Sumbo dalam sejarah Sida ini juga mencetuskan gagasan perlunya filosofis negara Indonesia. Jadi selain memberikan penghargaan kepada lansia ya terhadap peran pentingnya dalam perjalanan bangsa ya karena dari sana orang-orang tua hari lanjut usia nasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan tiga apa kepedulian kita ini ke segala pihak Bu Sumbo ya dengan keadaan usia lansia gitu Bu Sumbo dan sebagai kelompok masyarakat yang beresiko ya mengalami penurunan kapasitas fungsional terus juga kualitas kesehatan ya jadi akhirnya para lansia selayaknya diberikan akses lebih baik lagi terhadap layanan publik mulai dari akses kesehatan yang dipercepat gitu Bu Sumbo ya transportasinya yang diutamakan juga ya ada tempat duduk khusus lansia juga ya wayah ini terus juga pendidikannya Bu Sumbo pekerjaan perumahan yang ramah lansia dan sebagainya jadi itu jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kronden sana untuk tetap mendukung ya layanan-layanan publik gitu ya untuk lansia jadi selayaknya orang muda juga ya tetap diberikan pelayanan yang sama Bu Sumbo jadi bisa dikatakan di ada pembeda antara yang tua atau juga yang muda.

0: Rambut cie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Perempat dari Samarinda, Kerawanen sana ya di kawasan Emiamin. Kali ini cuaca sekarang terpantau berubah ya, Kerawanen sana mendung dan berangin. Ini Bu Sumbo lumayan kencang anginnya ya, hati-hati di jalan buat etom segalanya ya, untuk tetap waspada ketika berkendara dengan cuaca yang dimentu hari ini ya. Kerawanen sana tegaknya akan terjadi hujan ini Bu Sumbo ya, jadi buat etom segalanya ada kegiatan di luar pengendara ada dua jua, Mbak Putri ingatkan untuk bawa jas hujannya ya, Kerawanen sana, dan yang roda empat sanggup payung kali ya, Kerawanen sana biar tetap aman dalam perjalanan pas mau keluar nanti itu ya, Kerawanen sana. Nah jadi kita balik lagi di informasi peringatan hari lansia Kerawanen sana yang memang diperingati di tanggal 29 Mei dari dicanangkan ya oleh seorang tokoh, salah satu tokoh dari anggota BPUPKI ya, anggota golongan tuanya ya, Kerawanen sana ada Dr. Rajiman Widadiningrat ya, Kerawanen sana, dan akhirnya memang dijadikanlah tanggal 29 ini sebagai peringatan hari lanjut usia nasional ya, tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian semua pihak yang akan lanjut usia gitu Bu Sumbo ya, yang pralansia juga sudah masuk gitu ya, untuk memperingati hari lanjut usia ini Bu Sumbo ya, dan yang masih muda juga tetap mendukung tentunya ya. Kadang kan beberapa lansia juga ada yang mut-mutan gitu Bu Sumbo ya, jadi harus ditemani dengan nuansa-nuansa yang happy gitu ya, jadi banyak-banyak kegiatan yang bikin semangat aja ya Kerawanen sana, dan banyak aktivitas juga mau dalam rumah kah atau di luar rumah gitu ya, dan di malah etam galanya lebih capek lah Bu Sumbo, yang penting ada kegiatannya ya, yang penting setiap hari tuh ada gerak ya gitu Bu Sumbo, jadi di rumah di dalam kamar aja. Nah itu dia informasi kali ini yang bisa Bu Putri bagikan, yang Bu Putri kutip dari laman websitenya Kompas.

0: Hampir datang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dan senak berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh kantor berita antara pada Kamis 28 Mei mulai dari kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dengan Prancis hingga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dipastikan tidak mengalami kenaikan harga meski terjadi fluktuasi kurs rupiah. Kabarnya koronan sana dari Badan Pangan Nasional memastikan harga beras SPHP tidak mengalami kenaikan meski terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat guna untuk keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan bagi masyarakat nasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda. Mikir lo Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena di sana cuaca yang sempat hujan deras ya di kawasan Miamin, tapi terpantau ini udah mulai mereda ya. Tapi masih ada renes dan juga angin karena di sana di kawasan Miamin. Hati-hati di jalan ya, teman segalanya, karena di sana sampai di teras UMKM kali ini Mbak Putri punya sedikit informasi ya mengenai cara sukses beternak sapi. Waduh, bagi teman segalanya yang ada ketertarikan ya setelah lebaran kita Idul Adha ini, karena dan sanak, wah tiganya ada peluang nih untuk berbisnis gitu ya, berbisnis menjadi peternak gitu Bu Sumbo ya. Nah, bisa nih kita mulai ya dengan cara ya beberapa yang bisa kami lakukan untuk mencoba ya sebagai pemula ternak ya, ternak sapi Bu Sumbo. Dan yang pertama pasti ya setiap orang itu harus merencanakan modal dan anggaran. Ini bagian yang paling penting ya Bu Sumbo, harus dihitung dulu modal awal karena usaha peternakan sapi ini kan butuh pitis yang di sedikit tubuh Sombo ya, harus ya lumayan banyak lah ya. Dan perkiraan biaya untuk membeli sapi, membeli pakannya, peralatannya, kebutuhan lainnya, atau misal ya Bu Sombo untuk membeli 2 ekor sapi anakan itu dibutuhkan sekitar 16 juta ya. Dan bagi pemula etam gilanya coba kau menggunakan dana modal yang dimiliki dulu Bu Sombo tanpa meminjam pitis ke pihak tertentu. Jadi harus ada modalnya dulu ya Bu Sombo. Dan ini juga bisa jadi memberi pengalaman awal ya Bu Sumbo, dan meminimalisir kerugian yang besar. Tapi pastikan juga nih Bu Sumbo, anggarannya tuh udah cukup untuk kebutuhan operasional selama beberapa bulan ke depan untuk melihara si sapi ini tadi Bu Sumbo. Dan pastikan juga etam pilih jenis sapi yang tepat Bu Sumbo. Jadi selain anggaran gitu ya, pitisnya udah ada, cari dulu ya jenis sapi yang pas gitu buat etam segalanya ya. Jadi hal ini juga bisa memastikan etam segalanya untuk lancar dalam berbisnis Bu Sumbo. Jadi beberapa jenis sapi yang cocok itu ada sapi Brahman ya, ciri-cirinya itu punya punuk yang besar, kulitnya itu longgar dan warna putih keabu-abuan. Biasanya keunggulannya Bu Sumbo dari sapi Brahman ini tahan terhadap panas dan juga gigitan serangga. Terus juga dipilih-pilih makannya Bu Sumbo ya, dan berat jantan itu bisa sampai 800 kilo tuh Bu Sumbo. Terus ada juga jenis sapi simental. Nah, jadi sapi simental ini badannya kekar gitu Bu Sumbo ya, warnanya coklat kemerahan dan bagian putih di wajah dan juga kaki Bu Sumbo. Keunggulannya itu punya presentase karkas yang tinggi dan amun yang jantan tuh Bu Sumbo, beratnya itu bisa sampai 1150 kg Bu Sumbo ya, lebih besar lagi gitu ya dari sapi Brahman. Nah, untuk pemula lainnya bisa tanggalnya pilih sapi dengan jenis Limousin Bu Sumbo ya, karena pertumbuhannya itu juga cepat, kualitas dagingnya tinggi ya, dengan ciri-ciri otot besar, badannya itu panjang dan warnanya itu coklat tua Bu Sumbo. Terus ada juga jenis sapi Bali yang cocok buat etam segalanya karena daya tahannya itu tinggi ya, sapinya itu seorang dan cocok untuk dijadikan sapi pekerja atau juga sapi sapi potong gitu Bu Sumbo ya. Dan yang terakhir itu ada jenis sapi Madura yang direkomendasikan ya Bu Sumbo ya, dengan ciri-ciri badan itu halus, bulunya itu merah bata. Nah, kenapa jadi direkomendasikan? Karena kualitas dagingnya ini baik ya Bu Sumbo, dan bobot jenis jantan dewasa itu bisa mencapai 500 kilogram Bu Sumbo. Mereka tanggalnya mau cari yang lebih berat lagi, bisa nih pilih sapi simental tadi tuh, bisa sampai 1150 kilogram Bu Sumbo untuk ukuran sapi jantan. Boleh juga nih ya.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Woo!

0: Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Nah, karena yang sana ya, kita lanjut lagi. Jadi selain bisa pilih jenis sapi yang akan kita ternak ya sebagai pemula, Bu Sumbo, pastikan Atom sudah siapkan juga lokasi dan kandangnya ya. Ini jadi persoalan yang penting ya karena di sana, karena ada lahan ideal untuk beternak sapi ya. Jadi harus ada lokasi yang luas, bersih, jauh dari permukiman ya, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, Bu Sumbo. Jadi untuk desain kandang itu ya, tentu harus yang nyaman sesuai dengan jumlah sapinya, Bu Sumbo ya. Jadi mulai dari kandang yang bebas gitu ya. Jadi sapinya tuh bisa dikatakan bebas bergerak ya, Bu Sumbo, dan tentu dengan memikirkan biaya yang rendah tanpa pengawasan kesehatan kesehatan yang lebih gitu, Bu Sumbo ya. Terus juga kandangnya tunggal bisa jadi ya, karena setiap sapi itu kan ditempatkan di dalam ruangan terpisah ya, dan ini juga jadi salah satu cara untuk memudahkan pengawasan untuk melihat sapi 1, 2, 3 dan yang lain, Bu Sumbo. Terus itu ada kandang ganda yang mana ini bisa menampung 2 baris sapi yang saling berhadapan gitu, Bu Sumbo. Ini efisien ya untuk ruangan etam kelen yang mungkin bisa dikatakan terbatas gitu, Bu Sumbo, dan bisa pilih kandang padok namanya, Bu Sumbo ya. Ini jadi area terbuka yang luas, cocok juga untuk mengurangi stres pada sapi. Jadi bagi pemula itu rekomendasinya, Bu Sumbo, cukup sediakan ukuran kandang sapi dewasa itu ukuran 2x2 meter. Amannya etam kelanya punya lahan yang lebih luas akan lebih baik lagi, Bu Sumbo. Tapi pastikan juga kandang punya ventilasi yang baik ya, dan lantainya dilicin dengan kemiringan 5-10 derajat, Bu Sumbo ya, dan atap yang cukup tinggi ya, supaya sirkulasi udaranya juga optimal di dalam kandang tuh, Bu Sumbo. Baru dah siapkan lokasi kandang, ada sapinya juga, Bu Sumbo, ada pitisnya juga pasti. Etam kelanya boleh memilih bibit sapi yang unggul, Bu Sumbo ya. Bisa etam kelanya mulai dari ciri-ciri fisik tadi. Jadi kenali dulu ciri-ciri fisiknya dan pastikan kesehatan dari bibit itu, dan pilih dari peternak terpercaya, Bu Sumbo. Pastikan juga etam kelanya perhatikan riwayat keturunan sapi tadi dan sesuaikan dengan tujuan budidaya etam kelanya. Ini dikalah pentingnya. Jadi bisa etam kelanya pilih sesuai dengan tujuan budidaya itu tadi, apakah untuk pedaging ataukah untuk sapi perah atau dua-duanya, Bu Sumbo. Jadi pilih jenis sapi yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang optimal, Bu Sumbo, dan pastikan juga untuk pemberian pakan yang tepat, Bu Sumbo. Misal ya rumput gajah tadi ya, ada macam-macam ya sebenarnya jenis-jenis pakan sapi ini. Ada rumput gajah, ada juga ampas tahu, ada bekatul juga ya, Bu Sumbo, ada juga bungkil kedelai ya, Bu Sumbo, macam-macam sebenarnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan sapi itu tadi juga ya. Dan sebagai panduan, jumlah pakan, Bu Sumbo, jumlah pakan yang diberikan setiap hari itu sebaiknya minimal ya, minimal itu 10% dari bobot tubuh sapi. Jadi kebutuhan nutrisinya itu bisa terpenuhi secara optimal, Bu Sumbo. Jadi selain pakan hijau juga, bisa pemberian suplemen kayak vitamin, mineral ya, Bu Sumbo, dan nutrisi tambahan ini juga membantu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh sapi agar tetap sehat dan juga produktif, Bu Sumbo. Layaknya kita merawat diri sendiri lah ya, Bu Sumbo. Makannya terpenuhi, minumnya terpenuhi, terus vitaminnya juga.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Perumpat dari Samarinda, Keran dan Sana, para pupus kebersamaan kita di teras UMKM kali ini ya. Dan Bapak Putra, lanjut lagi sedikit cara sukses gitu ya, Bosombo beternak sapi bagi pemula. Selain sediakan dulu anggarannya, boleh pilih jenis sapi sesuai dengan kebutuhan etam segalanya, Bu Sombo, dan juga pemberian pakan yang tepat, kandangnya juga, dan cek kesehatan sapi secara berkala ini penting, Bu Sombo, dan pastikan juga manajemen usaha yang efisien untuk memaksimalkan keuntungan, Bu Sombo. Ya, jadi catat juga berat badan dan kesehatan setiap sapi gitu, Bu Sombo, ya, setiap sapi itu secara rutin untuk memastikan sapi-sapi yang etam galanya ternak itu tumbuh dengan sesuai target. Dan data ini juga berguna ya, Bu Sombo, untuk mengevaluasi efektivitas pakan etam galanya dan perawatan yang sudah diberikan, kiranya cocok endi ya. Dan selain itu bisa manfaatkan kotoran sapi tadi, Bu Sombo, sebagai produk sampingan ya, untuk diolah lagi, Bu Sombo, menjadi pupuk organik ya, untuk nilai ekonomis lainnya, Bu Sombo ya. Sedikit informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya fpet.unikama.ac.id. Nah, setelah ini Bu Putri masih akan ada di ruang dengar kita segalanya, tapi kita akan menikmati juga beberapa lagu pop daerah, dan sambil juga menunggu ya Koron dan Sana untuk kita siarkan langsung secara bersama khutbah dan salat Jumat yang seperti biasa akan kita siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan sana PT Asuransi Kredit Indonesia, anggota Holding Indonesia Financial Group, menyalurkan 21 ekor sapi dan 34 ekor kambing kepada masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan yang tersebar di 30 kota di Indonesia. Kota yang mencakup sasaran penyaluran hewan kurban oleh Askrindo di antaranya Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bekasi, Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kisaran, Kupang, Madiun, Makassar, Malang, Mataram, Medan, Padang, Padang, Sedimpuan, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Semarang.

0: Sukabumi, Surabaya, Tasikmalaya, dan Tegal. Kegiatan penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Direktur Kepatuhan SDM dan Manajemen Risiko, Erma Helen, menambahkan pelaksanaan kurban perusahaan juga sejalan dengan implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola utamanya pada pilar sosial. Cida berharap semangat Idul Adha dapat terus menjadi energi positif dalam memperkuat kepedulian sosial perusahaan serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, paling beli gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Rompat RRI Samarinda, Kroan dan Sana. Saat lagi kita akan mengikuti khutbah dan sholat Jumat berjamaah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami' Al-Ma'ruf Samarinda dengan petugas sholat Jumat hari ini, Haji Sutanil Fadlan Ma'ruf selaku imam, Muhammad Iran Nur LCMH selaku khatib, dan Wahid Yatur Rahman selaku muazin.
1: أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah ta'ala faqad faza man ittaqah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, dari kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah orang-orang saleh, pasti ada ibrah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya patut kita renungkan sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Jarak tempuh yang begitu jauh sudah dilalui, ujian dan cobaan telah dilalui, dan pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa tingkat keimanan diukur oleh seberapa besar pengorbanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar jelas bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, bagaimana ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah lama menunggu kehadiran seorang anak. Puluhan tahun beliau menanti, bahkan sampai putih rambutnya dan melemah fisiknya. Namun beliau tidak pernah putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau seorang putra yang sangat dicintainya. Namun ujian dan cobaan tidak sampai di sana saja. Ternyata setelah beliau diberikan seorang anak, datanglah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan, menempatkan anak kesayangannya tersebut dengan istrinya di tempat yang jauh dari tempat kediamannya, di tempat di mana tidak ada tumbuhan hidup di sana. Kalau kita hari ini diberikan ujian yang sama, tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Orang tua mana yang tega untuk meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan di sana? Anaknya yang masih bayi ditinggalkan di tempat tersebut. Tetapi karena imannya kepada Allah, imannya yang luar biasa, cintanya kepada Allah, beliau sanggup melakukannya. Hal tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian zuriatku di tanah yang tidak ada tumbuh pepohonan di sana, di samping rumahmu yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Maka jadikanlah
hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Buah keimanan yang begitu luar biasa, buah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya tempat yang begitu gersang, begitu tandus, tempat yang tidak ada orang lewat di sana, tetapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang-orang untuk melakukan ibadah haji maupun umrah pada sampai saat ini, dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan ternyata bukan hanya Nabi Ibrahim yang teguh pendiriannya, kuat keimanannya, tetapi istri beliau yang bernama Hajar pun memiliki iman yang sangat kokoh dan kuat, karena taatnya kepada suami, imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sanggup ditinggal bersama bayinya, ditinggal langsung oleh suaminya di tempat yang penuh dengan kegersangan. Tetapi tidak sedikit pun beliau pernah mengadu, tidak sedikit pun beliau pernah mengeluh kepada suaminya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin Allah yang Maha Bijaksana memiliki rencana yang baik di balik ujian tersebut. Maka pada akhirnya ketika bekal airnya sudah habis, beliau tetap menjalankan ikhtiarnya, walaupun beliau tahu tempat tersebut gersang, tidak ada kehidupan, maka mustahil rasanya ada air di sana. Tetapi keimanan kepada Allah selalu berkata lain, tetap berikhtiar, berusaha untuk mencari air, walaupun di tengah pandang pasir yang tandus. Maka beliau mondar mandir di antara bukit Safa dan Marwah untuk berharap ada kafilah yang lewat bisa memberikan mereka air. Namun ternyata ujian daripada Allah Subhanahu wa taala berbuah manis. Rencana Allah jauh lebih indah. Ternyata bukan mendapatkan kafilah, tetapi sumur Zamzam Allah munculkan ke permukaan untuk mereka bisa minum dan hidup dari sumur tersebut. Bahkan sumur tersebut tetap abadi selamanya sampai hari kiamat insyaallah. Dan bukan hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mondar-mandirnya Siti Hajar menjadi syariat Islam hari ini, yaitu ibadah sa'i yang terus akan kita lakukan ketika kita melaksanakan haji maupun umrah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup sampai di situ. Ketika beliau sudah diizinkan kembali bertemu dengan putranya, bertemu dengan istrinya, berkumpul kembali, maka di saat itu pula dalam senang-senangnya hati Nabi Ibrahim bertemu kembali anak yang selama ini ditinggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengujinya. Nabi Ibrahim mendengar dalam mimpinya, ya Ibrahim izbah waladak, wahai Ibrahim sembelihlah anakmu. Bayangkan anak yang telah lama dinanti, ketika lahirnya ditinggal sampai masa umurnya yang sudah besar, kembali dapat ujian lagi untuk menyembelihnya, bahkan dengan tangannya sendiri. Tidak ada orang tua ayah yang mampu menyembelih anaknya sendiri. Tetapi karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun resikonya, bagaimanapun konsekuensinya, perintah Allah tetap perintah Allah, harus dijalankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen tersebut di dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika anak tersebut mencapai umur mampu berusaha bersama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka fikirkan bagaimana pendapatmu. Maka sang anak pun berkata, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
seorang ayah yang saleh yang imannya begitu tinggi kepada Allah, seorang istri yang begitu taat kepada suaminya, taat kepada Allah, memiliki iman yang begitu luar biasa, dan ternyata melahirkan seorang anak yang luar biasa pula. Orang tua yang saleh juga memiliki anak yang saleh. Nah, keluarga saleh ini patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ismail, bukan hanya ibundanya yang kita jadikan sebagai kebaikan yang bisa diambil pelajarannya, tetapi kita juga dituntut oleh Allah untuk berkorban, untuk memperlihatkan bagaimana sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar apa pengorbanan kita untuk menunjukkan derajat iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berkorban, di antaranya kita harus mengorbankan waktu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, kita wajib merelakan waktu kita. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar la sarun muadzin, maka kita wajib melaksanakan perintah Allah tersebut. Tidak peduli sedang apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka perintah Allah tetap yang nomor satu. Begitupun kita perlu berkorban dalam harta kita. Ketika harta kita telah mencapai nisab dan haulnya, maka kita berkorban untuk mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Karena walaupun harta yang kita usahakan tersebut, walaupun usaha itu siang malam kita yang melakukannya, kita yang mencari harta tersebut, tetapi di antara harta tersebut ada hak-hak orang fakir miskin yang wajib kita tunaikan untuk dikeluarkan kepada mereka. Begitupun kita berkorban untuk rela melawan hawa nafsu kita dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli semenggiur apapun maksiat tersebut, tidak peduli dosa itu seindah apapun di mata kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk meninggalkannya, maka wajib untuk kita tinggalkan. Maka pada akhirnya seluruh perintah Allah wajib kita laksanakan, seluruh larangan Allah wajib kita tinggalkan. Itu menunjukkan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk terus bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beruntung di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya nantinya bisa dikumpulkan bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Wa idza qura'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi

الله أكبر.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

0: download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanan Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyerapan gabah petani secara nasional saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang tahun 2026. Sidang mengatakan realisasi penyerapan gabah tersebut telah mencapai 74% atau sekitar 2,96 juta ton dari target yang ditetapkan pemerintah untuk memperkuat cadangan beras nasional. Sidang menyampaikan penyerapan gabah itu didukung kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan, Kementerian Pertanian, serta aparat TNI atau Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan. Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan. Rizal menegaskan pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik, sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu di setiap

0: gudang Bulog. Selain itu, dalam upaya mencapai target, Bulog juga menerapkan strategi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja. Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat penyerapan gabah dan beras petani guna menjaga stok cadangan beras pemerintahan yang saat ini telah mencapai 5,3 juta ton, sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional di tengah tantangan global dan dinamika perubahan iklim. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempatan hari Samarinda, keren yang naik ya. Ada undur udang Ngelo Kutai udah mengantarkan di perjumpaan mitos fakta kita siang kali ini. Keren yang naik masih dengan suasana Idul Adha ya. Di siang ini Bu Putri kawan datang segalanya dengan informasi sambil makan siang juga. Gaknya nih menu hari ini menunya daging ya Bu Sumbo ya. Dagingnya diolah jadi sate, jadi gulai, jadi rendang, jadi apalagi banyak ya menu-menunya Bu Sumbo. Sekarang ini ada juga malah jadi segala direbus baru juga di isian dimsum lah Bu Sumbo ya. Ada isian pangsit lah, ada juga yang malah jadi macam-macam ya Bu Putri. Lihat nih burger juga ya, daging burger tuh Bu Sumbo, jadi patty tiga itulah ya. Banyak macam-macamnya siang ini Bu Putri sambil ngawaneta makan siang, makan daging sambil juga informasi mitos tentang kolesterol. Keren dan sanak ya, jadi tekanan ini, wah tekanan tekiri. Jadi mungkin Atom udah tahu ya penyakit sejuta umat ini kolesterol Bu Sumbo. Sebenarnya ada kolesterol baik dan juga jahat ya, yang harus kita ketahui juga. Di balik itu semua ada mitosnya Bu Sumbo ya. Katanya nih hanya orang yang kelebihan berat badan alias obesitas yang punya kolesterol tinggi Bu Sumbo. Nah faktanya ya, ini fakta pertama ya, karena di sana orang dengan segala tipe tubuh itu ada potensi untuk punya kolesterol tinggi, dan kelebihan berat badan atau obesitas itu memang meningkatkan orang ya Bu Sumbo punya peluang lebih tinggi lagi untuk memiliki kolesterol tadi tuh. Tapi ya amun badannya itu kurus, melindungi etam galanya dari potensi kolesterol sebenarnya Bu Sumbo. Jadi mau dia obesitas atau kurus, ya ndi menutup kemungkinan akan terkena kolesterol. Dan terlepas dari berat badan atau pola makan atau tingkat aktivitas fisik yang etam galanya jalani, ada baiknya selalu memeriksa kadar kolesterol Bu Sumbo. Dan perlu informasi lebih lengkap juga ya mengenai apa cara memeriksanya Bu Sumbo ya. Biasanya di apotek-apotek itu ada ya, memang khusus untuk mengecek gitu ya, ada alatnya Bu Sumbo. Sebenarnya tuh dengan mudah sih kita bisa menukar seorang Bu Sumbo dengan beberapa harga tertentu gitu ya, tapi jual mahal ya, ada tubuh sumbu dijual. Dan biasanya yang bikin boros itu ininya, alat pengecekannya tubuh sumbu, yang biasanya tuh dibedakan dari untuk pengecekan kolesterol, terus yang gula darah tadi tuh sampai ke asam urat. Nah biasanya tuh per tubnya itu, per botolnya tuh Bu Sumbo, harga-harganya berbeda. Nah untuk pengecekan kolesterol nih spesial nih Bu Sumbo ya, harganya sedikit lebih mahal gitu ya, ada para seratusan lebih gitu ya harganya Bu Sumbo, dengan 10 biji isinya di dalam itu. Tapi ya kita harus punya alatnya lagi, biasanya sih satu paket gitu ya Bu Sumbo mau dijual. Tanya aja menetam galanya mau menukar seorang ya. Dan mitos selanjutnya katanya nih Bu Sumbo, hanya pada laki-laki aja kolesterol tinggi itu ada Bu Sumbo. Nah faktanya ya, biasanya lebih sering terjadi pada perempuan ketimbang laki-laki nih Bu Sumbo. Yang mana kemudian perempuan yang memasuki masa pramenopause Bu Sumbo ya, juga cenderung punya resiko lebih tinggi Bu Sumbo ya untuk memiliki kolesterol tadi itu. Tapi ada kolesterol baik juga sebenarnya, tapi juga Bu Sumbo setelah melewati masa menopause atau pasca menopause, ada kecenderungan kadar kolesterol jahatnya ini jadi lebih tinggi Bu Sumbo. Jadi kita harus ini sih sebenarnya ya, untuk menstabilkan darah kolesterol tadi tuh, makannya berlebihan, olahraganya juga Bu Sumbo ya. Dari sekarang ini kita banyak-banyak bergerak ya, biar makin sakit lagi seterusnya Bu Sumbo. Jadi sendi-sendi kita nih yang kaku tuh Bu Sumbo ya, bisa inilah ya teratasi dengan lebih baik lagi sakitnya, daripada kita konsumsi obat terus ya. Karena di sana kan ada banyak cara ya untuk mengatasi itu, selain minum obat gitu ya, kita banyak-banyak olahraga. Apalagi menambah hambatan ya Bu Sumbo, berjalan betis sambil cari sarapan kan itu juga terhitung olahraga ya, olahraga mengenyangkan pula.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Kerondian sanak, busu, mbok. Tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu. Dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, kronin sana kita lanjutkan lagi ya, mitos dari kolesterol. Kronin sana ya, berhubung akhir-akhir ini menu makan kita akan kebanyakan daging ya, kronin sana, selain daging lada hitam yang nikmat itu. Jadi dibalik daging-daging yang nikmat itu ya, bersumbu ada kolesterolnya. Nah, jadi ada juga yang bilang tingkat kolesterol itu adalah hasil dari diet atau diet ya, dan kuantitas aktivitas fisik, Bu Sumbo. Nah, faktanya memang benar ya, amun diet atau diet ini atau juga aktivitas fisik, Bu Sumbo, itu bisa memengaruhi kadar kolesterol, tapi bukan satu-satunya faktor ya, Bu Sumbo. Mulai dari pertambahan umur ya, juga berdampak pada kadar kolesterol, dan beberapa orang itu memang dilahirkan dengan kadar kolesterol yang cukup tinggi ya, Bu Sumbo, yang mana itu bisa diwarisi dari orang tua Bu Sumbo ya. Jadi memang ada riwayat dari turunan gitu ya, Bu Sumbo. Karena tujuan selain melakukan olahraga, asupan makan itu penting, Bu Sumbo ya, termasuk konsumsi makanan yang dapat menyehatkan jantung, Bu Sumbo. Jadi kolesterol ini ada kemungkinan bisa tinggi walaupun etam kelanya sehat gitu ya, banyak kegiatan fisiknya juga, bisa jadi karena turunan warisan dari orang tua, Bu Sumbo. Terus ada juga nih fakta lainnya, Bu Sumbo, yang mengatakan mengkonsumsi obat kolesterol itu membuat etam kelanya perlu menerapkan diet dan gaya hidup sehat. Nah, faktanya walaupun kita konsumsi obat kolesterol bukan jadi jaminan nih, Bu Sumbo ya, untuk menjaga kadarnya itu sesuai dengan standar. Jadi munda tetap kolesterolnya ini terjaga, tidak ada cara lain, Bu Sumbo ya, selain mengkonsumsi makanan yang sehat ya, untuk jantung yang sehat, terus melakukan aktivitas fisik rutin ya, paling di ya, Bu Sumbo, etam gelanya lakukan latihan kardio itu 150 menit per minggu tuh, Bu Sumbo, per minggu aja ya, 150 menit gitu, Bu Sumbo. Atau mau yang lebih happy, bisa lakukan aerobik, Bu Sumbo ya. Aerobik ini lumayan ini sih sebenarnya intens gitu ya, karena biasanya durasinya itu fokus, Bu Sumbo, dia ada jeda, tiga jalan santai atau juga jogging ya. Kalau aerobik nih pasti jedanya tuh dia ada gitu, Bu Sumbo ya, dikit aja adanya untuk tarik nafas, dan selama 75 menit per minggu, dan bisa kombinasi antara latihan kardio atau sambil aerobik juga ya, Bu Sumbo, di dalam satu minggu itu. Amun memfokus aerobik aja bisa nih, Bu Sumbo ya, rekomendasinya 75 menit per minggu. Dan latihan-latihan kardio, Bu Sumbo, munnya tanpa alat bisa jalan kaki, bisa jogging, bisa squat jump, bisa skipping atau lompat tali ya, Bu Sumbo. Amunnya ada alat, bisa kita bersepeda, Bu Sumbo yo. Ini statis ya, bisa di luar ruangan juga, atau mendayung, Bu Sumbo yo, atau biasanya dengan penggunaan treadmill ya di tempat gym, atau juga berenang, Bu Sumbo tuh bisa. Amunnya mau yang ada irama-iramanya dengan kelompok berkelas, ada kelasnya gitu maksudnya, Bu Sumbo, ya tadi tuh bisa ke aerobik atau ke zumba. Nah, itu banyak pilihan-pilihan olahraga yang bisa galanya lakukan. Jadi sehari itu disarankan memang untuk dilakukan secara rutin selama 30 menit itu, Bu Sumbo ya. Jadi bisa sampai 3 sampai 5 kali lah seminggu ya, 30 menit aja olahraga, Bu Sumbo ya, biar kolesterolnya itu tetap terjaga kualitas baiknya tuh, Bu Sumbo, sesuai dengan standarnya, di lebih jua, di kurang jua. Nanti Mbak Putri balik lagi dengan mitos fakta lainnya, Bu Sumbo, masih terkait dengan kolesterol tinggi ini. Kita nikmati lagu selanjutnya, ketemu sama lagu Sunda.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke. Salah.
2: Jadi gak mood. Aku mau
1: bang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Oke, karena di sana karena para selesai jua ya mitos fakta kita kali ini, Bu Putri akan berikan lagi informasi terakhir ya dari mitos fakta itu Bu Sumbo di tentang kolesterol tadi yang perlu kalian ketahui jua. Ada mitos menyatakan beralih dari mentega ke margarin itu akan membantu menurunkan kolesterol, Bu Sumbo. Nah, faktanya ini belum tentu karena mentega itu mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi dan juga mengandung lemak trans, Bu Sumbo. Namun memang beberapa jenis margarin bahkan ada mengandung jauh lebih tinggi lagi lemaknya, Bu Sumbo. Terus yang terakhir, katanya anak-anak tidak perlu khawatir tentang kolesterol. Nah, faktanya anak-anak itu bisa memiliki kolesterol yang tinggi, Bu Sumbo, seperti halnya orang dewasa. Dan ini terutama berlaku untuk anak-anak yang mewarisi kadar kolesterol tinggi ya dari satu atau kedua orang tua biasanya. Nah, jadi amun ada kondisi yang kita sebut dengan familia hiperkolesterolemia atau FH, Bu Sumbo, kanan dengan kondisi ini lebih beresiko tinggi terkena serangan jantung dini atau stroke, Bu Sumbo. Makanya itu tuh hamuda ya, sama aja, Bu Sumbo. Yo, pola hidup sehat harus tetap dilakukan. Olahraga paling di sehari 30 menit harus tetap dilakukan. Biar apa? Biar sendi-sendi tadi itu yang pas kita dari duduk berdiri bunyi kreot-kreot itu harus segera diatasi, Ibu Sumbo ya. Dan pastikan minum air putih yang cukup. Mendik masalah mau ngopi mau ngeteh setiap hari, yang penting air putihnya terpenuhi ya. Karena di sana sehari berapa? Iya, benar, 2 liter, Bu Sumbo. Tadi sedikit informasi mitos fakta kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya halodoc.com. Setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan ya bersama dengan Pro 4 Jakarta ya dalam siaran berjaringan Budaya Nusantara, Bu Sumbo, dan bersama dengan RRI Bengkulu. Dan selanjutnya dalam rangkaian Samarinda Marian akan ada Mbok Mia ngawani kita segalanya, Bu Sumbo. Kita langsung aja nikmati lagu berikutnya. Ketemu sama lagu Kutai ada Tambora.

Abang Pol Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Kebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut akan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang, dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Ciliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ejo Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, gak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmati dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga Bang pendengar Perompak ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal, iya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak dari Perompak Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompak Jakarta dan dengan Perompak Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya ikat nih, ini kayaknya pengen minta nasi sih tadi denger lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompak Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya, siang-siang panas-panas gini enak kan? Makan nasi pakai kentang ais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemarin.
2: Iya, dulu lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita budaya Sukurjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukurjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukurjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber. Ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikat dan keluarga Jang Pet Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau Sukurjang ini.
1: Iya iya iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu.
1: Gitu. Tapi kalau
2: Abang Ju?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya Abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip. Gitu. Tapi nanti nya bakal dibahas dengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu istirahat kali ya. Ini kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RR. Mana sih ya di Sukurjang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel ke sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar Buru Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini dengan tema budaya Sukurjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang, abang asli orang Rejang. Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang,
3: asli Rejang.
2: Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompak dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya Sukurejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang Sukurejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara, dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang, ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang, ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Gitu.
3: Seperti Kaganga, Dadana, Babama, Jajanya, Sarala, Yawa, Hata, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh gitu, ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu, seingat saya, waktu kita SMP itu memang pelajarannya di muatan lokal. Iya, memang
2: sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, di Merpata Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya, Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu dimana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih?
3: Ya, betul. Itu ada betul, kayak ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu, nah itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah ada perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kehormatan, acara-acara adat kayak gitu ya. Betul. Oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, alhamdulillah itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa. Tadi kan tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang, karena setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu saatnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Baik, jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
1: Betul, karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang, pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan, gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
1: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
1: Kelihatan, ya.
2: Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo.
1: Iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya?
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi iya mirip-mirip mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya cara ngomongnya, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu.
2: Kayak gimana? Nah. Contohnya Bang, masih Bang.
3: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo,
2: kira itu gen kabar
3: apa kabar kan itu banyak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya, dan sudah makan belum bang Jo? Sudah mengi jalan hati bang Jo,
2: kira itu kan.
3: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini, ada yang mengatakan wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
2: Betul.
3: Kan kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gampang nanti ya.
2: Dengarnya
1: pening
2: ya
1: Bang. Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut kariri.
2: Iya, yang penting udah tahu yang belajar bahasa Rejang. Kan. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang.
1: Iya.
2: Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
3: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan, kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih, banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga, saya lihat itu dengan adanya modern hari ini, dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten,
3: konten dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada, saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini, mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Kadang-kadang
3: bahasa gaul gitu ya. Nah itu.
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
3: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
4: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
2: sama kayak rebung
4: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah, sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja, orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah, sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu
2: masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
4: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu ya,
2: yang karena paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi nah, kalau
4: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasilat Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silat tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada mempunyai langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya
2: gitu. Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih Bang sama suku Rejang ini?
4: Nah, memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Kutulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan kan. Nah, sekarang kan di mana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Mungkin dengan adanya festival.
4: Iya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
2: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya?
4: Iya, kayak pernikahan ya? Itu, ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
2: Tari kejai, aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini. Tari kejai
4: itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Nah, itu yang digunakan.
2: Nah, kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya, saya kira supaya masih relevan, saya apa nyapa kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Mm-hmm. Kita harus bicara dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa Rejang.
4: Iya. Gitu. Nah, gitu. Mm-hmm. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu.
2: Betul.
4: Kan.
2: Betul.
4: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan, punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul.
4: Nah, banyak suku yang lain kenapa nggak punya tulisan sendiri, ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Iya. Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
4: Iya, lengkap.
2: Kenapa kita harus menghilangkan, iya, ya kan?
4: Nah, kita apa bahasa kita punya, ya kan? Tulisan juga kita punya, ya.
2: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang, susah ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
4: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
2: Kan? Ya kita bayangin dulu ya, pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh. Terpa sudah berdering-dering Bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Po, penuh perompat ya. Pemirsa Internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa Internet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Perempat dimanapun berada, sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kak Riri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kak Riri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro 4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum,
1: Tabi pun. Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun. Ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya siapa bang Lukis ya?
2: Boleh.
3: Assalamualaikum bang.
4: Salam.
3: Nah, tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada asosiasi untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaan bang? Nah, yang kedua. Tadi kan ada aksara ya. Aksara itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran? Itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo. Terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Rubi ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Lemang.
5: Bang Rudi.
1: Iya. Siap, Bang Lemang.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Lemang silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang. Lebih Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: Bang, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu kan ada sempat cukup lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan, apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung ada tuh Kaganga asal Lampung. Apakah itu ada di dipelajari di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA? Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: Jojo. Siap.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh, halo, selamat siang.
6: Oke, satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh silakan.
6: Halo.
1: Iya, yeah. Halo.
6: Siapa selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa
6: ayo,
2: nih?
6: Ayo.
1: Silakan Cik Guria.
6: Iya, Jakarta aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga bakinya, Ito Lubis yang ganteng. Horas buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini Bang, Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan tanggapan seperti apa dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, ganteng. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: aja. Boleh langsung, langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Dari Lampung, mereka tanya tabib pun katanya kan. Nah, kita ini di Rejang ada juga dulu. Iya, Bang Jo. Ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu. Gen kabar kumuh gitu. Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, kalau kita sapa dulu nih, gen kabar kumuh.
2: Nah, jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah terkait sama, dengan iya, dinas sama.
1: tarian apa nih gimana kalau pelaku seni tarinya di sana berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu istilah ini misalnya di dusu di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Itu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan, di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa keberadaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, motor lokal seperti itu.
4: Nah, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya ini.
4: Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi. Bagaimana ini dikembangkan, ya kan? Atau diperbanyak nanti, diperbanyak lalu di baik misalkan di sekolah-sekolah, ya kan? Ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas dan didukung terkait pengembangan tadi itu, ya, tarian-tarian, ya kan? Yang tari kejai gitu kan? itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand, itu tadi sudah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul, betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguriah tadi. Boleh, silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, Mbak Ria masih dengar, ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Ciguria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Sudah dijawab semua Bang.
1: Sudah ya.
2: Soalnya dia monitor nih.
1: Iya.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang ya. Assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara misalkan, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu. Yang penting yang kita omongkan itu yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa
4: tahuan nih. Tadi si siapa Mbak bertanya yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Tariko Medilsyah di Bengkulu. Katanya Riko Tama Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya suku Rejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Apa namanya? Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari apa Bang Lubis. Tapi ini ada dari Marinda Idris di Ternate yang mau nanya ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu di mana itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa kuno gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo? Pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
4: Ada strateginya nggak? Ya kalau strategi khusus itu ya, jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah itu kira-kira kan? Tapi kalau secara apa, strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap ya. Sudah terjawab ya Mbak Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa internet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya. Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih, karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri nih terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
8: Halo, ini dengan Riko Terapata. Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada tuh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udi.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang itu full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan, Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Kita akhiri nih Bang di siang hari ini, mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Pendengar RRI Pro4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. Saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh, dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Tony, ya kan, dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu.

0: tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po, ada Sukorejo dulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya, dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi hari ini juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perambat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan juga Bang Bisa Renet dan juga Pernyata Pempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiar beda ya, tentunya dari Pempat Jakarta. Jadi udah pamit dari diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Hambar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat layanan publik berbasis digital hingga ke tingkat desa. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas pemerintahan desa sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni pemberian perangkat komputer dan laptop kepada desa-desa untuk mendukung operasional pelayanan berbasis digital. Program digitalisasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kapasitas aparatur desa, termasuk pengelolaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemkab Kukar berharap transformasi digital di desa dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempercepat pembangunan desa yang merata hingga wilayah terpencil. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa mau gausin.
4: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domi kado?
4: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Suara Budaya Nusantara, Kerulan di sana RRI Pempat Samarinda. Kembali lagi yo, nelinga Mbok Mia nih, sore hari ini. Baru tadi malam nih Mbok Mia ngawalin kita gelanya Kerulan di sana. Sore hari ini Mbok Mia kembali hadir menemani kita semua dalam rangkaian Samarinda Marian Kerulan di sana di edisi hari Jumat 29 Mei 2026 yo. Nah nih, sudah di akhir bulan nih. Tegak apa hak nih etam nih, masih kebang-kempis nih dompetnya, atau sudah ada yang bergajian nih hari-hari ini Kerulan di sana yo. Nah, di Dendang Marian sore hari ini tentunya Mbok Mia mengajak kita segalanya bergabungan yo di 0541727265 atau di 736152 atau di WhatsApp kita di 0811589984. Di Facebook juga bisa, di kolom komentar di Facebooknya kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Nah, kalau dasar ini cuaca di Emyamin wayah ini masih mendong-mendong nih, matahari masih malu-malu kucing nih mau keluar yo. Tadi sempat hujan deras bener sampai nih di halaman RRI masih menggenang, tapi sekarang sudah ndik lagi nih. Alhamdulillah sudah kembali cerah kembali, walaupun belum keluar nih mataharinya, nyaman buat etam nih beraktivitas yo. Kita sapa dulu kalau sana yang sudah bergabung di jalur telepon, ada siapa nih? Halo, Dendang Marian.
1: Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Waktunya etam dang dang dang dutan. Busuk apa ya? Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Di Juanda mendong yo ibu su yo.
1: Ya.
0: Mau lagu apa nih busuk Ari? Mbak Bu sebutkan yo.
1: Ya.
0: Oke, setemat. Lagu ini ada Stop Hilang-Hilang, Ugapai Cintamu, Cinta Tak Bertuan, Seperti Mati Lampu, Maaf Bukan Jodoh, Maunya Apa Sih, Bukan Karena Tak Cinta, Cinta Tak Bermata, Jangan Gitu Dong, Fitnah Perpisahan, Kasih Sayang Versus Kasih Uang, Relakan Aku, Putus Atau Terus, Goyang Nusantara, Lebih Baik Sakit Gigi, Cinta Yang Tak Terucap.
1: Seperti mati lampu.
0: Seperti mati lampu ya sayang asik. Salam sepenuhnya buat siapa nih Bu Suari? Siap. Terima kasih Bu Suari, kendewa ibu terkan yo.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Bu Suari Juanda, kita sapa nih di belakangnya Bu Suari. Halo Dendang Marian.
2: Dan mulian waktunya tanggang dan selamat sore Mbok Nia.
0: Selamat sore Bu Sumisran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tadi malam ya nelinga Mbok Mia, hari ini nelinga Mbok Mia lagi, jangan bosan ya Bu Su.
2: Cuacanya sedang mendung abis diguyur hujan.
0: Sama, berarti istri sudah selesai hujan juga Bu Su ya.
2: Iya, Mbok Nia.
0: Alhamdulillah. Kenapa, Bu Su?
2: Yo, Mbok Nia kan?
0: Betul sekali.
2: Lagunya lebih dari lagunya dulu.
0: Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Tidak tuh lagunya Bu Su, iya kah?
2: Jangan dua-duanya dan anu Mbok Nia kan?
0: Iya. Jadi jangan sakit. Udah sakit gigi. Sudah sakit gigi, sakit hati lagi Bu Suleh.
2: Iya.
0: Apa nih sihan tuh leh? Sihan dokter giginya nih.
2: Iya.
0: Nyanyi dulu Bu Suleh lagunya.
2: Hah?
0: Nyanyi dulu lagunya tegak apa?
2: Oh, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini.
0: Asik.
2: Tak menyapa. Ya kan? Ya
0: iya.
2: Kan?
0: Wih, mantap. Dia mau ngalahkan Bu Yuli tegaknya nih, biduan.
2: Jangan
0: lupa semangat,
2: jangan
0: lupa nyanyi,
2: kan? Bisa nyanyi juga, boleh.
0: Nah, jago
2: dia
0: sih, dah.
2: Anu, Hamdan
0: ATT. Nah, itu, tuh meni belum gabung nih.
2: Belum gabung beliau, ya.
0: Belum.
2: Buat Mbak Nana, Mbak Yuli. Nggak asing lagi, nggak salah lagi. Buat Bu Sukutai.
0: Nah.
2: Bu Sukutai. Iya tuh, Mbok Nia harus diurus dihibur Mbok Nia.
0: Betul.
2: Iya, itu kayaknya berdua aja Mbok Nia di Mengkerawang itu.
0: Oh iya kah, berdua aja kah?
2: Iya, berdua aja Mbok Nia.
0: Oh, harus dihibur ya Bu Su ya?
2: Iya, mau Iya, Bonia ini waktunya kan kepepet nih, waktunya mau ajan asar ya kan Bonia.
0: Iya, betul sekali.
2: Ya, Jumat ini semoga kita diberi berkah ya kan.
0: Amin.
2: Berkahnya tadi daging sapi sudah dapat, sedikit pun dinikmati
0: ya kan. Sekali.
2: Biar dapat setengah kilo pun dinikmati.
0: Setengah kilo kan banyak juga musuh.
2: Hah? Apanya?
0: Setengah
2: apa
0: kilo kan banyak. Alhamdulillah.
2: Iya, lebih satu bungkus itu Mbok Nia, tapi dibawakan dengan anu menantu gue dibawakan kulitnya dengan kepalanya dengan betis ya lengkap Mbok Nia.
0: Nah lengkap jadi sapi ha tuh.
2: Ah, kalau kepalanya kuat nanduk ya kan?
0: Nah
2: kalau betisnya kuat berjalan.
0: Itu.
2: Ya itu aja Mbok Nia, salamnya buat semuanya aja.
0: Siap Busu.
2: Semoga Mbok Nia sehat, lancar urusan aja, mudahkan rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nanti malam ketemu lagi Mbok Nia.
0: Siap, nanti malam sama Mbok Tata.
2: Oh Mbok Tata kan? Iya. Ya itu aja Mbok Nia ya, atas suaminya Etam, Tata Luputak, Hirap Etam, Nyampe Etam. Inapa idin, wabu idin, mohon lahir dan batin Mbok Nia.
0: Sama-sama Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Di belakang Bu Sumisran ada siapa nih? Halo Dedang Merian.
3: Halo, selamat sore waktunya Etam dan Dutan.
0: Waktunya Etam dan passwordnya dangnya 3 kali. Dang, Adang Dutan.
3: Dang Dutan.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Orang lama ini Mbok Mia.
0: Orang lama namanya siapa? Kayaknya Mbok Mia baru pertama ini dengar soalnya.
3: Enggak, bukan pertama. Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara. Karena pernah dulu.
0: Oh iya kah? Kayaknya belum pernah, mungkin Mbok Tata kali ya?
3: Bukan, Mbok Mia.
0: Mbok Mia juga kah?
3: Iya.
0: Oh Allah, Busu Tajudin di Minahasa.
3: Tapi sempat break kemarin benar, sempat break. Udah mulai gabung-gabung lagi sekarang.
0: Oh Allah, Masya Allah. Minahasa tuh di Sumatera ya, Busu ya?
3: Sulawesi.
0: Sulawesi. Sekarang. Oh, Masya Allah, salah lagi. Ketahuan IPS-nya ini ketendah sekali.
3: Iya.
0: Apa kabar, Busu, di sana?
3: Sehat nih, Mbok Mia.
0: Alhamdulillah, cuacanya hujan juga kah? Atau cerah malah di sana?
3: Iya, gerimis.
0: Di sana gerimis. Kalau sama reda ini lagi mendung ini, tadi sempat hujan deras gitu, sekarang udah cerah tapi belum keluar sih mataharinya.
3: Sama juga tadi sempat hujan deras juga, berarti sehati nih.
0: Sehati cuacanya. Ya, di bawah langit yang sama gitu.
3: Iya, sehati nih cuacanya, bukan aku sama Mbak Mianya.
0: Iya, jadi cuacanya sehati, cuacanya bukan hatinya kita berdua ya Busu ya.
3: Nanti ya pasangannya Mbak Mia nanti marah.
0: Lah iya, aduh betul banget. Mau lagu apa nih Busu Tajudin ngomong-ngomong?
3: Mbak Mia aja yang pilih.
0: Apa tak bacain aja?
3: Iya betul, Mbak Mia aja yang pilih.
0: Oh saya aja yang pilihin kah? Kalau gitu tak pilihin lagu Rita Sugiarto nih, Perpisahan, mau kah?
3: Mau aja.
0: Oke siap. Kirim salam siapa buat siapa nih Busu?
3: Buat pendengar semua, buat kru-krunya Perempat Samarinda. Ini cuma mewakili, gak aku sebutin semua.
0: Oke, dari Asbenzit gitu ya.
3: Iya, maksudnya aku mau sebutin berapa, gak tapi gak semuanya. Mbok Mia, Mbok Putri, Mbok Nita, 3 aja, kan ada 7 dari 7, 3 aja.
0: Oh iya bener.
3: Tapi yang paling penyiar yang suaranya paling dewasa itu Mbok Mia dari 7 penyiar.
0: Oh masa sih, ya Allah, kalau jadi terharu saya nih loh.
3: Iya, dewasa, paling dewasa. Kalau yang lain kan pada kecil-kecil suaranya tuh.
0: Kalau Mbok Ira juga dewasa suaranya loh.
3: Betul, dewasa, tapi kalau Mbok Mia ini lebih seger.
0: Oh lebih seger, aduh kayak es dong seger ya.
3: Iya, kalau Mbok Ira itu dewasa tapi kayak biasa aja gitu.
0: Ya Allah, hai.
3: Ya kalau Mbok Mia ini tuh apa dewasa suaranya kayak keibuan gitu loh.
0: Aduh padahal belum menikah saya.
3: Oh belum ya?
0: Memang dewasa sebelum waktunya kali ya.
3: Iya.
0: Doakan aja deh segera menikah saya Busu ya.
3: Iya. Jadi meskipun apa? Tapi meskipun belum, tapi kayaknya udah cocok banget menjadi istri ini.
0: Udah, aduh, amin.
3: Iya, oke. Semoga deh. Oke, buat Mbak Mianya jaga kesehatan. Sehat kan kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah ya? Sehat.
3: Udah makan?
0: Udah. Belum makan ini. Sudah deh, sampai lupa mau makan dua kali malah saya nih.
3: Terakhir deh besok Mbak Mianya siaran siang apa libur?
0: Besok saya libur.
3: Libur dulu ya. Kalau libur tuh sehari aja apa gimana, dua hari?
0: Dua hari sih.
3: Dua hari. Masuk lagi ya di Senin berarti ya.
0: Enggak sih, seminggu tuh tergantung liburnya mau kapan sih sebenarnya. Oh, iya. Enggak tentu ya. Liburnya.
3: Ya, aku buat mamanya. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat
0: terima kasih, Busu. Oke, assalamualaikum. Nah, itu dia Kerandesan Abu Sutajudin dari Minahasa Utara. Kita nelingak lagu dulu kerana sana ya sebelum kita nelingak kumandang azan asar nih di pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Mbok Mia buka kembali nih setelah kita nelingak lagu-lagu pilihan pendengar dan juga azan asar. Ini ada lagu dari Nasar, requestnya dari Busu Misran. Seperti mati lampu, lagunya requestnya Busari.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Pagi.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Kerawanan Senair dari Propas Samarinda, baru saja kita nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mukmin mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi kerawanan sana yang menjalankan.
2: Salat lima waktu antara salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Balik lagi Kronesana, masih di Dinang Merian, waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan. Kita sapa lagi pendengar Rio yang bergabung di jalur telepon. Halo Dinang Merian.
1: Dinang Merian, Dang, Dang, Dangdutan.
0: Dang, Dang, Dangdutan, apa kabar Bu Sukutai? Baik Bu Su.
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di sana, Busu?
1: Merok.
0: Merok. Oh, masya Allah. Busu mau lagu apa kan dia bacakan yo?
1: Bacar.
0: Lagunya nih ada Stop Hilang-Hilang dari Gunawan, Kugapai Cintamu Salma, Cinta Tak Bertuan Aulia. Maaf bukan jodoh Evi Masamba, maunya apa sih Tommy Ali? Bukan karena tak cinta Lesti featuring Judika, Cinta Tak Bermata Meli. Jangan gitu dong Ayu Ting Ting, Fitnah Tasya Rosmala, Kasih Sayang versus Kasih Uang Dina Santika. Relakan Aku Rara, Putus Atau Terus Happy Aspara, Goyang Nusantara Duo Anggrek, Cinta Yang Tak Terucap Safar KDI. Yang mana Busu?
1: Ayo apa Lesti.
0: Lesti. Lesti bukan karena tak cinta. Salam sapanya buat siapa?
1: Bujar tadi. Lagu. Budak Jawa. Ada Unita. Air Mas Saju. Ponana. Haji Pasar. Ke Sobeng. Mempunyai ya. Ya, terima kasih punya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukutai. Kita sapa lagi di belakang Bu Sukutai. Ini ada siapa nih? Terputus keran di sana. Ya sudah, kalau gitu mbaknya ke jalur WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp tadi ada Bu Su Hamzah tadi tuh. Jar Bu Su Hamzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Danang Marian. Waktunya Etam Dang Dang Dang Dutan. Request lagu, pilihkan lagunya. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hamzah. Kendai mau biar pilihkan yuk lagunya apa. Nih ternyata yang tadi terputus tersambung lagi. Kita sapa dulu yo. Dinang Merian.
2: Dinang Merian, Merian Tandang Dutan.
0: Waktu ya Tandang Dutan, Bu Su Iis.
2: Iya, Mbok Mia kan.
0: Iya, tadi malam baru sama Mbok Mia lagi ya Bu Su. Di bosan kan Bu Su? Jangan bosan le, masa.
2: Nah, bosan-bosan Mbok.
0: Kenapa Bu Su?
2: Enggak bosan-bosan, Mbok.
0: Iya, masa bosan. Sedih kan dia Mbok Mia kalau bosan leh. Di M-Side masih. Nah, di M-Side masih ada lah Bu Su. Masih gerimis kah?
2: Oh, cuacanya mendung-mendung nih.
0: Mendung, gerimis juga yo. Alhamdulillah, nyaman ya temen sore-sore dengar dangdutan. Sambil minum teh, minum kopi nih, nyaman Bu Su?
2: Iya, Mbok.
0: Bujur. Mau lagu apa nih ngomong-ngomong?
2: Makan daging.
0: Makan daging? Oh iya kan masih ini ya, Idul Adha. Bujur. Lagu apanya? Apa nih?
2: Lagunya tuh Aulia aja sudah.
0: Aulia, Cinta Tak Bertuan.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam siapa nih buat siapa nih?
2: Salamnya Bu Su Hamzah ya. Bu Rahim, Bu Su siapa tadi Bu Su Kutai. Bu Yuli, Bu Mudrika, Bu Reni, Bu Farida. Bu Su Nasun. Segalanya aja, Mbok.
0: Segalanya aja.
2: Misalkan segalanya, Mbok.
0: Oke, siap.
2: Masuk Mbok Mia, mudah sehat.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih,
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Su Iis di M. Said. Semoga doa baiknya kembali ke Bu Su juga. Kita sapa lagi ke roda sana belakangnya Bu Su Iis nih. Halo, Dinang Merian.
3: Tunya Ed.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dari suaranya kayak Busu Nasrun.
2: Iya.
0: Iya. Apa kabar Busu?
2: Iya.
0: Sehat Busu?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kemarin masa apa Busu nih Idul Adha? Masa apa Idul Adha ini?
2: Iya, aku nggak tahu ya aku masak apa ya, bahkan kan punya pendamping ya kan.
0: Ya Allah.
2: Yang apa namanya yang pergi ya apa namanya makan sudah yang masak sudah tuh makan ya kan. Pendamping berarti ada pendamping yang memasak.
0: Oh, kalau saya pendamping ada yang masakan ya Busu ya. Menilai ini ya Busu.
2: Ya, saya penyesalan Mbak, Bapak izin mohon lahir dan batin.
0: Iya, Masya Allah. Di Palu di cuacanya gimana Busu? Mendung nggak?
2: Iya, lagi cerah hati juga yang menyer juga.
0: Oh, kalau di Palu lagi cerah ya?
2: Iya.
0: Oh, padahal di bawah langit yang sama, waduh, tapi beda cuaca.
2: Iya, cuaca itu kan di mana? Bedanya cuaca ya di lain daerah kan lain cuaca juga.
0: Bener banget. Iya, kan? Lain daerah, lain cuaca, lain hati, lain orangnya.
2: Cuma hati kok dan hatinya yang menyer yang sama.
0: Ceria. Amin. Cerah kalau terima duit nih saya Busu.
2: Apa lagunya Mbak yang terlihat untuk?
0: Lagunya yang belum diputar ada Stop Hilang-Hilang dari Gunawan, Ku Gapai Cintamu. Ya mana?
2: Gunawan.
0: Gunawan aja.
2: Iya.
0: Oke, salam sapanya buat siapa nih?
2: Pertama dia nyerah saya bertugas selalu ya bersama ya, nyawa dan pajen mohon dan batin. Nokrunya Eri sama dia lah juga selamat sore saya selalu. Selamat mengatasnya, salam satu dari semuanya ya, saya bersama kompak semuanya lah. Terima kasih.
0: Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah ya, kronis sana. Nih yang mau bergabungan Mbok Mia masih tunggu nih yo. Soalnya kita di 16 waktu di sana kita ketemu sama Habar Etam yo. Nih ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu. Halo Denang Merian.
3: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng sih, Busu Rinjani.
3: Sugeng Suntan maksudnya, Sugeng Suntan. Nah, kalau di Bali, Rahajeng Siang.
0: Rahajeng Siang ya, kalau di Bali yang siang. Ini udah persiapan mau ke Bali nih, makanya udah anu nih. Latihan bahasa Bali dari sekarang.
3: Matur Sukme.
0: Apa itu artinya?

0: Deket yang
1: apa itu?
0: Deket yang tuh mungkin ini saya gitu.
1: Oh, aduh bosu.
0: Tiang itu saya.
1: Tiang itu saya. Oh, sama kayak bahasa Jawa ya, tiang juga saya nih.
0: Tiang pundi apa? Tiang pundi saya mau kamu mau kemana? Tiang pundi.
1: Ya itu. Mirip-mirip dari lagu belagunya, bahasanya ya kan tipe solahan.
0: Lagunya yang sisa apa tuh?
1: Lagunya masih ada Kugapai Cintamu dari Salma. Ada Maaf Bukan Jodoh Evi Masamba. Ada Maunya Apa Sih Tommy Ali.
0: Maunya apa sih? Maunya apa sih?
1: Maunya apa sih?
0: Maunya apa
1: sih? Yang itu aja kamu su?
0: Salamnya untuk terkhusus untuk Mbok Mia yang jelek. Jelek ya?
1: Oh bukan, jeglek. Kok jelek? Jegek dah, jegek apa siapa sih? Kenapa lupa?
0: Jegek itu yang mati ya. Jegek, yang jegek. Terima kasih. Waktunya. Terus untuk tadi siapa?
1: Busu Nasrun.
0: Nasrun di Palu, Ampana ya. Di Ampana. Terus yang Pak Tajudin tadi ya di Minahasa.
1: Iya.
0: Jangan di Sumatera, Bo.
1: Iya, salah ini. Salah daerah.
0: Di Sulawesi Utara.
1: Ya
0: gini dia. Ngana pe kabar tuh. Ngana pe kabar, bagaimana kabarnya?
1: Iya, pakai bahasa Manado ya.
0: Itu. Terus untuk Busu Misran tadi ya. Misran sudah lama, Ndi?
1: Kenapa, Busu?
0: Busu Misran sudah lama, Ndi?
1: Sudah.
0: Tadi sudah berencok. Berencok sudah tuh. Mboknya siapa? Mbok Reni, Mbok Yuli ya?
1: Belum, mboknya belum ada yang tamat nih.
0: Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Reni, Mbok Mudrika, Mbok Sanawiyah, terus Mbok Nurul, Mbok Titin. Mbok siapa yang di mana? Mangkupalas tuh Mbok Wati ya? Mbok Wati ya? Mbok Wati. Mbok Mudrika, Mbok ini, Mbok Elsa. Terus Ibu Farida di Palu. Saya Busu, Bu, bukan. Bukan, Bu. Ya sudah. Ada yang ngetop sudah tuh.
1: Iya. Dan betul mau kabar etam juga ini, Busu.
0: Iya, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, Busu.
0: Hati-hati, salam hormat.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Rinjani di Samarinda. Kronese kita nelingak dulu kabar etam di pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16.02 waktu Indonesia Tengah. Kronisnya kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak mengurangi rasa solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat kota Samarinda. Sejumlah pihak menilai penghematan anggaran memang perlu dilakukan di tengah kondisi fiskal yang menantang. Namun pemerintah diminta tetap memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga tetap berjalan dengan baik. Efisiensi dinilai sebaiknya difokuskan pada belanja yang tidak prioritas seperti kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas. Di sisi lain, semangat gotong royong dan kebersamaan warga Samarinda dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi situasi tersebut. Program berbasis masyarakat seperti Probebaya diharapkan tetap mampu menjaga partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan meski ada penyesuaian anggaran. Pemerintah pun didorong agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya?

0: Uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan M Yamin nomor 8 Samarinda, masih dalam Dendang Merian, waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Kita sapa lagi kroneser yang sudah bergabung nih, yo. Ada siapa nih? Halo Dendang Merian.
1: Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang dang dutan.
0: Dang dang dang dutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan busu siapa di mana nih?
1: Dengan busu Agok di Sebulu nih.
0: Busu Agok di Sebulu, apa kabar ya, nih busu?
1: Kabar baik nih, lama ndak masukan nih.
0: Nah iya tuh ha, lawas bener nih masukan di perempat nih.
1: Sebulu lebih lah, ndak ada masuk nih.
0: Ah sibuk kita busu.
1: Kenapa?
0: Sibuk kah kita?
1: Apanya?
0: Sibuk, sibuk kah?
1: Sibuk, kalau nyerpis kipas angin orang.
0: Oh, masya Allah, alhamdulillah.
1: Biar kada melihat kan bisa menyerpis.
0: Mantap usulah. Sehat selalu pada kita. Sehat selalu.
1: Alhamdulillah, amin. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin juga busu. Ngomong-ngomong masa apa nih kita di Idul Adha nih?
1: Biniku nih masa anu nih apa namanya? Daging sapi.
0: Dimasak apa busu?
1: Masak anu manis, manisan apa tuh? Apa namanya sapi itu?
0: Dikecapi kah? Diberi kecap kah?
1: Iya.
0: Oh, direndang ya, bukan? Lain?
1: Manis, asam manis.
0: Oh, asam manis. Nyamannya masya Allah.
1: Lagi.
0: Apa lagi nih?
1: Bulan anu ini kan harus makan sapi.
0: Nah, ya. Bujur. Mumpung banyak berlimpah ya busu ya, alhamdulillah masih ada rezeki dapat sapi. Bujur. Malah gua apa nih ngomong-ngomong busu?
1: Lagunya
0: ada Kugapai Cintamu dari Salma. Maaf bukan jodoh, Evi Masamba. Kugapai Cintamu aja yo. Oh, salam siapa nih busu Ago?
1: Salamnya buat busu Misran yang paling ganteng di merekaman. Buat Mama Adit. Buat busu Amat. Buat Andrian Roket. Buat Ida Monik Barosa. Buat Mbak Sumi, Mbak Umi, Umi Nila, Bunda Bilkis. Buat Bunda Ika, Bunda Rahma. Buat Padli, buat busu Kuta yang paling ganteng,
0: paling gagah setenggarong.
1: Apa namanya tuh? Di Mangkurawang, Putra Jawa ada Gandek Nita, buat Nailas, buat Rusmiati, Mbak Elsa, Mbak siapa nih?
0: Mbak Mia nih.
1: Mbak Mia, di malam Mbak Mia
0: sama. Iya, Mbak Mia juga di malam.
1: Di malam kan aku masuk panjang kali kan, tinggilan itu turun aku lawas kali.
0: Iya, dari malam Jawa Mbak Mia juga.
1: Buat Mbak Mianya nih, selamat bertugas, panjang umur, warahmatullahi.
0: Amin.
1: Lagunya aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Ago di Sebulu. Kita sapa di belakangnya busu Ago nih, ada siapa? Halo Dendang Merian.
2: Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya tadi apa yo? Bukan jodoh kah?
0: Maaf bukan jodoh.
2: Baru monitor nih, Mbok.
0: Oh, lagi di luar kan kita busu? Lagi di luar.
2: Sapi terakhir nih, Mbok. Nah, tuh kepala belum dibersihkan lagi, dia dulu.
0: Berubah
2: dulu, Mbok.
0: Sapi yang keberapa sudah nih?
2: Banyak, Mbok. Kemarin itu berapa ya?
0: Kemarin kan 9, busu cerita yo.
2: Baik lagi, Mbok. Masih, Mbok.
0: Ada lagi?
2: Ya, hari ini, Mbok, ada kawan saya orang Cina, Mbok. Tapi bukan muslim. Mat sembelihan sapi. Harganya itu, Mbok, 45 juta, Mbok, limosin.
0: Oh iya kak busu?
2: Udah dibagi-bagi mbak.
0: Iya masya Allah.
2: Kepala lagi mbak. Bunyi busu udah heb. Busu Mamat ada acara baru di Pro 4 Samarinda. Acara apa? Bahasa Bali bunyi mbak. Oh iya kak. Berubah bahasa Bali kan? Iya berubah. Saya baru monitor soalnya ini mbak. Bunyi busu udah heb ada bahasa Balinya sambil dengari radio tadi itu di situ mbak. Yang didengari, mana dengari mbok. Lagi bersihi apa namanya, nguliti sapi.
0: Nguliti sapi.
2: Nggak bisi, nggak diberikan musuh misran mbok kepalanya. Jauhan pulang boy.
0: Nah jauh bener.
2: Iya itu nah mbok.
0: Kecuali musuh misran ngambil seorang nih.
2: Iya. Saya nih 2-3 hari nggak berangkat ke Bali nih mbok. Nak berangkat ke Bali, Mbok.
0: Iya, Kak Usu.
2: Bali mau, Mbok, lempat ke.
0: Bali mau, kira-kira Bali papan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumamat. Kalau ada salah, ada lagi nih yang mau bergabungan di jalur WhatsApp, yo. Ada... Mana hak tadi nih? Perasaan baru mau Mbok miangkat nih, hak terputus. Oh nih, Sida nih, sudah bergabung juga nih. Halo? Terputus, yo. Ya Allah, terputus lagi. Ha, ini ada Busu Edo, tapi terputus. Kita sapa lagi di seberangnya Busu Edo deh. Ada Busu Wahyu nih. Halo, Dendang Merian.
3: Dendang Merian.
0: Aham.
3: Waktunya Hitam Dangdutan.
0: Waktunya Hitam Dangdutan. Apa nih kita polah nih sore-sore nih?
3: Ini apa mau, oi?
0: Dida di polah nih.
3: Lagi sakit aja nih.
0: Oh, lagi sakit. Iya sih, cuacanya.
3: Kurang nyaman.
0: Cuacanya juga naik turun soalnya lah.
3: Itu.
0: Di papa. Cuaca sehat ya, Busu, ya?
3: Iya, Bu, ay. Lagunya apa sih ini, Bu?
0: Lagunya ini masih ada. Maunya apa sih, Tommy Ali? Cinta tak bermata, Meli. Jangan gitu dong, Ayu Ting Ting. Fitnah, Tasya Rosmala. Kasih sayang versus kasih uang, Dina Santika, relakan aku.
3: Apa? Ayu Ting Ting aja tadi, Mbok.
0: Ayu Ting Ting, jangan gitu dong.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya segalanya aja, Mbok. Berisik pulang di belakang tuh.
0: Apa itu? Ada bunyi apa tuh?
3: Orang tuh, Bang Boy.
0: Lagi renov dah.
3: Biasanya. Waktu itu... ada Mbok Ira dengan Mbok siapa itu tuh? Wah, itu ribut beneh leh.
0: Oh iya kan? Kalah suara Mbok Ira.
3: Iya, gak tukul. Gak lempar-lempar seng macam-macam.
0: Apalagi anu di motong keramik, tambahnya leh.
3: Motong keramik juga.
0: Hari Minggu motong keramik, beuh.
3: Itu, jadi masih kedengaran suaranya lewat telepon, Mbok.
0: Ini begitu juga sih.
3: Untuk Mbok Mianya selamat bertugas saja. Dapat daging ya kita, Mbok ya?
0: Dapat, alhamdulillah.
3: Iya, aku dapat daging tapi percuma, Mbok ya, dimakan juga.
0: Saya dapat daging juga tapi belum tahu masak-masak apa. Terbiasa jajan di tahu masak jadinya leh.
3: Ya dapat 3 kresek kemarin tuh.
0: Oh, alhamdulillah banyak juga yo.
3: Iya lumayan dari bos Buting. Dari langgar wadahku dua gitu.
0: Oh, nyamannya masya Allah, di sate nyaman bener nih leh.
3: Iya, kalau Mbok Mia kesini beri langsung gitu kan, aku nih makan waktu itu kan.
0: Sayangnya jauh bener leh.
3: Iya, keduluan kawanku.
0: Makanya tuh kan, leh.
3: Aku kirim ini Bu Supendi kesini kan.
0: Nah, Bu Supendi jauh juga, sama mahal ya, jauh juga.
3: Sama mahal. Iya dah, untuk Mbok Mianya selamat bertugas aja.
0: Siap, terima kasih Busu.
3: Makasih banyak Mbok atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di Lubuk Sawah. Kita sapa satu lagi Corona Soal sebelum kita nyanyi lagu yo. Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya Etan, dang dutan.
0: Tapi pun. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Mbok?
0: Alhamdulillah, wawai. Tadi perasaan lewat WA deh, baru diangkat udah mati aja tadi teleponnya.
1: Iya, Mbok.
0: Apa kabar, Musa Edo?
1: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Lampung nih?
1: Panas ingan, Mbok. Dari udah 3 hari ini, Mbok.
0: Oh, di Lampung panas ya?
1: Panas, Mbok.
0: 3 hari panas.
1: Apa, Mbok?
0: 3 hari udah panas di sana.
1: Oh, panas, Mbok. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, sekarang udah hari.
0: Ini udah hari Jumat, lebih Jumat. Dong.
1: Oh, lebih dong.
0: Iya,
1: dari
0: dong.
1: Dari Lebaran itu, Mbok.
0: Oh, dari Rabu berarti Busu ya, dari Rabu Kamis Jumat.
1: Lupa karena kirain kalau habis libur tuh pikirnya Minggu aja.
0: Iya, benar. Kayak masih berasa libur gitu ya.
1: Iya,
0: ya, masih udah long weekend gitu ya. Yang kita yang kerja-kerja emang enggak kerasa liburnya.
1: Betul. Tapi kan Mbak alhamdulillah libur. Enggak ya, Mbak?
0: Enggak ada libur-liburnya. Tiap hari mah masuk demi cuan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Yang terima kasih ya, Pak.
0: Yang penting masih sehat-sehat, biasa menghibur lah buat semuanya ya. Masak apa nih Bu Soedo di rumah?
1: Masaknya alhamdulillah masak itu kambing, Mbak.
0: Masak kambing di sate ya atau diapain? Digulai.
1: Oh, sate, benar.
0: Iya, enak soalnya banget.
1: Kita, alhamdulillah dapat kurban, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ih, enak banget di sate. Enggak
1: banyak, penting dapat kurban aja, Mbak.
0: Alhamdulillah. Jadi pengen
1: jadinya. Dapat kupon enggak, Mbak?
0: Dapat, alhamdulillah di kantor dapat juga nih. Ih, senang banget.
1: Ya, alhamdulillah, enak banget kantor mah pasti banyak
0: kantor mah. Amin insyaallah. Yang penting nyantap-nyantap gitu, ngerasain daging-daging itu satu tahun sekali ya, sudah alhamdulillah banget. Nah,
1: betul. Kayak enggak pernah makan daging gitu.
0: Iya, Allah. Oh, namanya juga orang bersyukur ya gitu ya, Bu Su ya.
1: Alhamdulillah syukurin.
0: Syukurin. Enggak disyukurin dong. Oh, beda ya. Beda dong konteksnya.
1: Beda ya, beda.
0: Mau lagu apa nih, Bu Edo?
1: Firman aja lah, Mbak.
0: Lagu apa, Bu Su?
1: Firman Sapar.
0: Baik, Firman. Mikir dulu nih, Firman. Firman Indonesian Idol ya.
1: Ya benar.
0: Sapar ya, cinta yang tak terucap. Oke, siap. Salam sapa yang
1: bersyapan. Kalau ada cinta itu, Mbok ya. Soalnya susah untuk mengungkapkan ya, Mang Mbok.
0: Iya, jadi dipendam aja dalam hati ya.
1: Iya, makanya
0: ada
1: sakit hati.
0: Iya, makanya sakit hati gara-gara dipendam. Benar.
1: Ya, udah Mbak, waktunya makasih ya Mbak.
0: Sama-sama Bu Su Edo.
1: Selalu sehat ya Mbak.
0: Sehat selalu juga.
1: Selalu dilancarin niat baiknya Mbak sekeluarga.
0: Amin.
1: Pokoknya yang diutamain kesehatan. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Su Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawai Bu Su Edo dari Lampung, Rodesel. Kita nelinga lagu dulu. Ada dari Gunawan dengan Stop Hilang. Hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren sana tadi kita ngelingat lagu dari Salma, Ku Gapai Cintamu ya. Semoga selain cita-cita yang digapai nih, cinta juga digapai ya. Jadi seimbang lah cita-cita dan juga cinta lah ceritanya. Nah, keren sana karena waktunya sudah di penghujung juga nih di jam 16.41 ya. Ane Mbak Mi bacakan aja dulu dari Mbak Reni. Tadi tegaknya Mbak Reni mau bergabungan nih di WhatsApp yo. Mun Mbak Reni disibuk gabungan link enggak apa-apa. Mun sibuk ya udah Mbak Mi bacakan aja pesannya Mbak Reni yo. Jar sida waktu 4 dangdutan waktunya mungkin. waktunya etam dangdutan. Dangdutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbak Reni isi absen dulu di perempat lagu umpatan aja. Siap, waalaikumsalam Mbak Reni kan dia Mbak Mia pilihkan lagunya. Tapi tegaknya tidak sempat ya Mbak Reni. Ya tidak apa-apa ya, ikutan aja dia lagunya ya, umpatan aja. Nah kalau dan sana nih, karena waktunya sudah di penghujung juga, Mbak Mia undur diri dulu deh dari Denang Marian pada sore hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim salam, sudah silaturahmi ke semua pendengar Promat RS Marinda segalanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Setelah ini kita ketemu lagi di Jelajah Nusantara di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Pom yang undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir batin ya. Krona sana, selamat melanjutkan aktivitas, selamat liburan. Kita nelingak lagu dari Evi Masamba dengan Maaf Bukan Jodoh.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan desana tradisi Nebukok menjadi simbol rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen yang melimpah. Ritual adat ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan sang pencipta sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya menggelar doa bersama, pertunjukan seni tradisional hingga makan bersama sebagai ungkapan kebersamaan dan sukacita setelah musim panen. Selain memiliki nilai spiritual, Nebukok juga menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya Dayak di Kalimantan. Tradisi ini mengandung pesan agar generasi muda tetap menjaga adat istiadat dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan budaya seperti Nebukok, identitas masyarakat Dayak tetap terjaga dan terus dikenalkan kepada masyarakat luas sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai gotong royong, syukur, dan harmoni dengan alam. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
7: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Masih dari kawasan MIAMI nomor 8 Samarinda. Keruan di sana Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Kita baru saja nelingat lagu dari Sunda nih, ada Janji Kamari dari Nasmi Nadia dan juga Krisna Sagara yo, yang mengawali perjumpaan kita dalam rangkaian Samarinda Marian ya. Kita ketemu di Jelajah Nusantara alias Janur nih di edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Kalau di sana di Jelajah Nusantara pada sore hari ini kita akan jalan-jalan nih ke daerah timur Indonesia. Nah, kita ada dari Sabang sampai Merauke. Seperti kata itulah, nah Etam akan jalan-jalan ke Merauke. Kalau di sana yo. Jadi Merauke adalah sebuah wilayah kabupaten yang ada di provinsi yang ada di Papua yo. Dibandingkan Raja Ampat, nih Merauke ini mungkin terdengar kurang populer di kalangan wisatawan. Tapi siapa sangka, Merauke ini ternyata banyak nih destinasi wisata yang menakjubkan yo. Bu Sombok, kabupaten paling timur tersebut dikelilingi oleh bentang alam yang masih asri dengan panorama yang indah. Karena daya tariknya nih yang belum banyak diketahui, alias sejarah orang sekarang nih hidden gem jargon Z ya. Jadi tidak salahnya nih Etam untuk datang ke Merauke menjelajahi tempat-tempat yang dikenal sebagai objek wisata di Merauke. Apa saja diantaranya akan dia pantengin terus RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ikon wisata di Merauke yang wajib etam kunjungi yo adalah Tugu Libra atau Lingkaran Brawijaya. Tugu ini didirikan pada 2012 lalu dan diresmikan 2013 setahun setelahnya. Lokasinya mudah diakses ya Bu Sumbo, karena berada di tengah persimpangan antara Jalan Brawijaya, Jalan Para Komando dan Jalan TMP Trikora. Tingginya 18 meter dan di sisi-sisinya tuh ada ornamen yang maknanya ini banyak banget yo. Jadi ornamen tersebut membuat Tugu Libra ini lebih unik. Mun etam melihat tugu pada malam hari tampak angka 1902. Makna angka tersebut adalah angka ketika tahun ketika penduduk Merauke mulai berinteraksi dengan orang luar. Nah, ornamen lainnya adalah miniatur bola dunia yang terletak pada bagian atas tugu. Ini menandakan bahwa Merauke siap menjadi kota dunia. Nah, bagian bawahnya ada motonya Merauke nih, Izakot Bekai, Izakot Kai, yang berarti satu hati, satu tujuan. Kemudian setelah kita dari tugu, kita jalan-jalan ke pantai nih, Bu Sumbo. Jadi sekitar 3 km masuk bumi dari pusat kota, etam ini bisa menjumpai sebuah destinasi wisata pantai yaitu Pantai Lampu Satu. Nah, dekat pantai ini ada gardu pandang yang mengarahkan kapal yang berlayar pada malam hari. Yo, karena pantainya nih landai, ombaknya juga terlalu besar nih. Etam ini bisa bermain dan bersantai di pantai ini. Dan uniknya, pasir pantai ini bercampur dengan lumpur. Warna airnya juga coklat. Ini ada batu karang di pantai ini yo. Jadi di pantai Lampu Satu ini etam bisa menikmati keindahan langit dan suasana pada sore hari, yaitu ketika matahari terbenam atau sunset. Selain itu pepohonan yang rindang juga membuat suasana lebih segar bahkan saat cuaca sedang terik. Nah, satu lagi pantai yo yang ada di Merauke adalah Pantai Onggaya. Pantai ini, kalau tadi kan pantainya bercampur lumpur, kalau Onggaya ini pantainya ada pasir putihnya, membentang luas lah. Jika kita memperhatikan dengan seksama, pasir itu berwarna sedikit kemerahan. Berhadapan langsung dengan Laut Arafuru, ombak di pantai ini cukup besar. Nah, untuk menahan hantaman ombak nih yo, sekitar pantai ada juga pepohonan bakau yang tumbuh subur. Keindahan Pantai Onggaya lebih optimal saat dikunjungi pada saat sore hari. Saat itu pesona matahari terbenam ini akan hadir di depan mata membuat takjub para etam wisatawan yang datang berkunjung. Nah, di pantai ini juga etam bisa berwisata kuliner Korea di sana yo. Jadi ikan bakar nih merupakan salah satu menu andalan di restoran yang berada di sekitar pantai. Tentunya rasanya nikmat banget apalagi disantap bersama keluarga.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
2: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
1: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
2: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
1: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
3: Hah, kok gitu sih?
1: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Objek wisata selanjutnya Busumbo ini sekaligus sebagai berfungsi sebagai pemasok air di daerah Merauke adalah Danau Rawa Biru. Lokasinya ada di kawasan Taman Nasional Wasur, sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota Merauke. Dan perjalanannya ke sana tuh tidak kalah menyenangkan nih Busumbo. Etam nih bisa menyaksikan barisan pepohonan yang berjejer sepanjang jalan. Dan suasananya juga sangat cocok nih untuk Etam bersantai-santai yo. Nah, Etam bisa membawa teman, pasangan atau orang terdekat nih. Udaranya juga sejuk sehingga nyaman benar untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, selanjutnya adalah Taman Nasional Wasur. Jadi di jauh dari Danau Rawa Biru tadi yo, ada salah satu objek wisata Merauke yang cukup terkenal, yaitu namanya Taman Nasional Wasur. Nah, Etam nih pas kesini nih harus menyiapkan kamera Etam sebaik mungkin, karena saat Etam mengunjungi kesini nih, ada padang sabana yang ada di Taman Nasional yang luasnya dimain-main. Selain itu ada juga beberapa tanaman bakau yang melindungi Taman Nasional yang satu ini. Jadi bukan hanya floranya aja nih yang indah kronen sana. Jadi faunanya juga beragam. Tegak cendrawasih raja, ada bunga kasuari, kanguru, ada maupun juga beberapa fauna yang relatif berbahaya, tegak buaya, air tawar. Dan untuk Etam mau memasuki Taman Nasional Wasur ini, Etam cukup menyisihkan uang Rp20.000, mahal untuk tiket masuk yo. Nah, kemudian setelah itu kita jalan-jalan lagi ke Pulau HB. Jadi di pulau kecil ini Etam bisa menaiki speedboat dan menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Jadi pulau ini sering dijuluki yang namanya Rio de Janeiro yo. Rio de Janeiro ini adalah di Brazil nih kronen sana. Karena di sini terdapat patung Yesus yang berukuran sangat besar. Selain ikon tersebut, daya tarik Pulau HB juga karena pesona alamnya yo. Pantai yang bersih dan juga air laut yang jernih membuat pengunjung ini akan kecewa nih. Dia akan bosan setibanya di Pulau HB ini. Jarnya, konon ceritanya menurut cerita yang beredar, Pulau HB ini awalnya menyatu dengan Papua. Namun, karena terjadi sebuah musibah pada masa lampau, pulau ini terpisah dan menjadi pulau sendiri jarnya. Unik meneh ya tentunya. Nah, itu di kerodan sana. Selain wisata tadi, ada berbagai wisata juga. Tegak Lotus Garden, ada Pantai Payum, ada Monumen Kapsul Waktu, dan ada juga Rumah Rayap Musamus.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerulan Desa tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.48 yo. Nih Mbak Mia mau mengakhiri dulu di Jelajah Nusantara pada sore hari ini. Terima kasih sudah nelingi Kerulan Desa dan informasi seputar wisata di Merauke tadi Mbak Mia kutip dari lamannya traveloka.com. Setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di Zona Petang. Tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pagi.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana personal Polres Kutai Barat menyalurkan daging kurban kepada warga terdampak banjir dengan menggunakan perahu kayu saat perayaan Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan karena sejumlah permukiman di wilayah Kutai Barat masih terendam banjir sehingga akses darat sulit dilalui. Polisi mendatangi rumah warga satu persatu menggunakan perahu agar bantuan dapat diterima secara merata dan tepat sasaran. Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat agar tetap dapat merasakan kebahagiaan Idul Adha meski berada di tengah musibah banjir. Selain menyalurkan daging kurban, jajaran Polres Kubar juga terus memantau kondisi banjir di sejumlah wilayah. Warga menyambut baik bantuan tersebut karena banyak dari mereka kesulitan keluar rumah akibat tingginya genangan air. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
2: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
5: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
6: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
7: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
8: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
9: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Corona Sana RRI Pulau Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mianyo di Zona Petang di edisi hari Kamis, Jumat maksud Mbok Mia, 29 Mei 2026 ya Corona Sana. Di Zona Petang kita merapat hingga pukul 7.19 waktu Indonesia Tengah Kendia. Kita akan lengah kumandang azan maghrib yo di pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Sembari kita menantikan kumandang azan maghrib, Mbok Mia akan menghadirkan ke ruang dengar kita segalanya kerodesana rangkaian lagu islami dan juga lagu Nusantara.

0: Pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar RRI Prompa Samarinda, baru saja kita nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mu'miyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi keronden sanak yang menjalankan.
2: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
3: Ayah, ibu, kalian di mana?
4: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Suara Budaya Nusantara, pendengar Perumat RS Samarinda, kembali lagi dengan Mbak Mia ya dalam program Zona Petang di pukul 18.26 waktu Indonesia Tengah. Ini Mbak Mia mau menghadirkan sejumlah tips dan juga informasi. Kalau di sana tips pertama nih, Mbak Mia akan memberikan informasi tips yo seputar cara cegah kolesterol naik pada saat Idul Adha nih, kalau di sana. Karena Idul Adha ini leh identik dengan melimpahnya makanan berbahan dasar daging, mulai dari sate kambing, rendang, gulai, tongseng, dan lain-lain yo. Coto Makassar juga ada. Nah, momen ini memang selalu bikin kangen dan sulit benih nih untuk etam menolak nih semua makanan yang lezat tersebut yo. Tapi di balik semua kelezatan itu ada satu hal yang perlu etam perhatikan nih kronis sana, yaitu kadar kolesterol di dalam tubuh. Daging merah terutama jerawa dan bagian berlemak tinggi mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang cukup tinggi nih. Mun etam konsumsi berlebihan tanpa diimbangi kebiasaan sehat lainnya, kolesterol dalam darah bisa melonjak dan meningkatkan resiko hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner hingga stroke. Tapi yo, kurang di sana bukan berarti etam ini harus melewatkan semua hidangan Idul Adha begitu saja. Yang penting adalah etam ini tahu nih caranya agar tetap bisa menikmati tanpa berlebihan. Nah, cara-caranya nih, yang pertama nih kurang di sana, etam ini bisa memilih bagian daging yang tepat dan masak dengan cara yang lebih sehat. Nah, ini tegak misalnya etam nih, di semua bagian daging ini diciptakan tegak bagian daging khas nih, alias tegak tenderloin atau khas dalam ya, atau paha atas yang cenderung jauh lebih rendah lemak dibandingkan bagian iga, ada juga brisket dan jeroan, tegak hati, ginjal, dan juga usus. Jeroan ini memang punya rasa yang mantap benih yo, tapi kandungan kolesterolnya tinggi benih, jadi sebaiknya dihindari atau benar-benar dibatasi. Selain itu cara masaknya juga berpengaruh nih kronis sana. Etam bisa menggunakan metode merebus, memanggang, atau mengukus agar di menambah lemak ekstra ke dalam masakan. Pastikan juga daging dimasak sampai matang sempurna untuk memastikan kualitas nutrisinya. Amun bisa yo, kurangi juga santan kental dan bumbu yang terlalu banyak lemak jenuh supaya kolesterol ini makin meningkat. Kemudian tips kedua nih, salah satu kunci paling penting dalam menjaga kolesterol selama Idul Adha nih adalah memastikan piring etam ini hanya diisi daging yo. Jadi di nasi dan daging maha. Etam ini bisa menerapkan pola makan gizi seimbang dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan untuk membantu mengontrol kadar kolesterol. Sayuran hijau, wortel, brokoli, tomat, buah-buahan yang kaya serat, tegak apel, jeruk, sampai kates atau pepaya punya kandungan serat larut yang bisa bantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah secara alami. Jadi mau etam mau makan sate atau rendang ya, pastikan ada lalapan segar atau tumis sayurnya. Mau ada sayurnya, pastikan juga etam makan buah-buahan atau makanan yang mengandung serat supaya gizinya seimbang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Tips selanjutnya nih Bu Sumbo, Etam harus mengendalikan porsi makan supaya Etam di kalap yo. Jadi setuju nih, mun godaan untuk terus nambah sate, nambah daging rendang ini memang beh nyanta meneh yo. Tapi mencegah lonjakan kolesterol dan berat badan tuh bukan soal jenis makanannya aja yo, tapi jual dengan porsi yang Etam makan. Trik yang bisa Etam lakukan yaitu pakai piring yang lebih kecil agar secara psikologis Etam merasa sudah makan banyak lalu makan perlahan, serta jangan langsung mengambil porsi besar di awal supaya ndik mubazir juga mun kendian ndik habis yo. Dan tips terakhir adalah Etam harus tetap aktif bergerak. Hari raya ini memang seringkali diisi dengan agenda padat, mulai dari silaturahmi, kemudian makan bersama, dan duduk bersama berlama-lama sambil ngobrol. Nah, akibatnya aktivitas fisik ini sering terlupakan, padahal asupan kalori lagi tinggi benar ya. Makanya Etam ini perlu imbanginya dengan berolahraga untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik atau HDL dalam darah. Etam tidak perlu pergi ke gym atau melakukan olahraga berat, melainkan bisa dengan aktivitas fisik ringan selama minimal 30 hingga 60 menit per hari, tegak jalan kaki, senam ringan, atau mungkin bersih-bersih rumah mungkin juga bisa ya kalau di sana, dan lain-lainnya. Nah, itu dia kalau di sana 4 tips yang bisa Etam terapkan untuk mencegah kenaikan kolesterol pada saat Idul Adha ya. Jadi jangan sampai kalap dan menyesal di kemudian hari ya kalau di sana. Nah, itu dia informasinya yang Bumi kutip dari lamannya editorial.femaledaily.com. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kronisan dalam rangkaian Samar dan Merian pada hari ini. Terima kasih sudah nelingak, terima kasih sudah bergabung dengan Mbak Mia juga yo. Mbak Mia juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang berkenan kronisan Etam ni begerawan maha. Setelah ini kita lanjutkan lagi nih dalam rangkaian Samar dan Malam dengan Mbok Tata hingga merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, hingga menemani kroneng senak galanya terlelap di Pulau Kapuk. Selagi Mbok Mia mengucapkan terima kasih kepada kroneng senak sudah bergabung ya. Mbok Mia undur diri dari ruang dengan kita segalanya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berlebaran, dan selamat berliburan.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
2: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
1: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
2: Lah emangnya bisa kenapa?
1: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
2: Ah, gak percaya ah, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
1: Nah, itu dia gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Mukti meresmikan revitalisasi sekolah tahun 2025 di Sorong. Pemerintah juga menyerahkan bantuan revitalisasi sekolah untuk tahun 2026. Program ini fokuskan untuk memperbaiki fasilitas belajar di wilayah timur Indonesia. Pemerintah menargetkan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Pada 2025, revitalisasi menjangkau 12 sekolah di Kota Sorong. Dan di Kabupaten Sorong, revitalisasi menyasar 15 sekolah dengan bantuan 22 miliar. Bantuan tahun ini juga disiapkan untuk puluhan sekolah tambahan. Pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah rusak berat dan wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar. Program juga menyasar sekolah terdampak bencana di berbagai daerah. Kemendikdasman menargetkan revitalisasi menjangkau 71.000 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026. Langkah ini diharapkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya kerana yang sana. Ini Mbok Tata mengalami hitam galanya di hari Jumat malam ya. Hari kejepit karena besoknya libur lagi Sabtu Minggu nih. Ya, di program Beranda nih kerana yang sana, berita daerah dan Nusantara. Untuk informasi yang pertama nih Mbok Tata bacakan info mengenai perkiraan cuaca kota Samarinda ya. Ini secara keseluruhan terpantau berawan dengan suhunya 25 sampai 26 derajat Celcius nih keranen sana. Dan mungkin ada juga lagi berjalanan di luar ya, hati-hati. Mun yang bawa motor jangan lupa bawa jas hujan ya, takutnya tiba-tiba hujan karena seperti biasa di Samarinda bisa diprediksi cuacanya ya. Dan tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Semoga selalu selamat sampai tujuan ya keranen sana. Demikian informasi ini buat Tata Kutip dari laman bmkg.go.id. Selanjutnya kita mendengarkan dulu nih sajian lagu daerah Nusantara sembari menunggu azan Isya pada pukul 19.28 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih, jadi inget Daniel, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga. Dapat restu dari babi kagak ya?

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
3: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
4: A few moments later.
2: Belum selesai juga.
3: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
4: One eternity later.
3: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
2: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
3: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
2: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
3: Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Quran di sana selama menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih nih ke informasi berikutnya ya. Ini informasi olahraga nih mengenai judoka benua Eta meraih 2 perunggu di Vietnam, Ketua KONI Kaltim bangga. Atlet judo asal Provinsi Kaltim ini kembali berhasil mencatat namanya dalam prestasi gemilang melalui perhelatan event bergengsi tingkat internasional. Jadi judoka tersebut yaitu Adelia Aisyah yang mampu mengharumkan nama benua Etam dalam kejuaraan judo yang digelar di Vietnam dengan membawa pulang 2 medali perunggu. Jadi Adelia sendiri ini ikut mengikuti 2 kategori ya, yaitu junior dan senior. Jadi dirinya ini mampu untuk unjuk kemampuan menyaingi lawannya dari berbagai negara tingkat Asia Tenggara hingga naik podium 3 besar. Di kategori junior, dan dirinya harus mengakui keunggulan 2 pejudo dari tuan rumah yang bernama Luang Nukun dan Li Tituitin yang masing-masing menempati posisi pertama dan kedua. Nah, Adelia sendiri berdiri di podium ketiga bersama atlet Thailand bernama Farpratan Metasuon. Jadi ketangguhan Adelia ini diuji di kategori senior. Menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman, Adelia tampil tanpa gentar. Sidajo mengamankan juara ketiga bersama wakil Vietnam Dong Thi Kyun. Sementara itu, podium utama kembali sabu bersih oleh 2 Vietnam ya. Dan menurut Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansya Aras, prestasi judoka benua Etam di Vietnam ini sangat membanggakan karena Adelia ini memang dikenal sebagai salah satu aset emas judo Kaltim. Jadi konsistensi performa dari tingkat nasional hingga internasional membuktikan bahwa kualitas Adelia berada di jalur yang tepat nih kerana sana. Untuk itu, Ketua Umum KONI Kaltim sangat mengapresiasi prestasi mencapai Adelia dalam event kejuaraan bergengsi di Vietnam. Dengan menyisihkan waktu persiapan yang cukup menuju PON di tahun 2028, jam terbang internasional ini diharapkan terus dapat mengasah mental bertanding Adelia demi wujudkan mimpi emas untuk Kaltim di masa depan. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, lanjut lagi kerana ya sana menuju berita berikutnya ya, yang terakhir nih mengenai DLH Samarinda lakukan pembinaan pengelolaan lingkungan SPPG. Jadi Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Samarinda ini menyebut penutupan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dilakukan sementara akibat belum terpenuhinya pengelolaan air limbah dan infrastruktur pendukung lingkungan. Hal itu disampaikan pengendali dampak lingkungan ahli media DLH Samarinda, Tri Ayulandari, menanggapi pertanyaan warga Samarinda bernama Suwandi dalam program Halo RRI pada hari Jumat ini ya. Warga mempertanyakan adanya dua SPPG yang ditutup, serta puluhan sekolah yang hingga wehni belum kembali menerima layanan. Jadi, dalam keterangannya mengatakan DLH Samarinda telah melakukan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap hampir 50 SPPG di Kota Samarinda. Jadi, pembinaan ini difokuskan pada SPPG yang sebelumnya telah mendapat penangguhan operasional sementara. DLH memberikan rekomendasi dan batas waktu pemenuhan terhadap sejumlah item pengelolaan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan air limbah dan sampah di masing-masing lokasi SPPG. Jadi informasi yang diterima DLH ini menyebutkan beberapa SPPG yang sebelumnya ditutup sementara, wayahni sudah kembali dibuka setelah melakukan perbaikan terhadap sistem pengolahan limbahnya. Dan penutupan sementara ini dilakukan karena adanya persoalan pengelolaan air limbah dan infrastruktur yang dinilai belum memenuhi ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Jadi demikian informasi ini buat tata kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kesempatan kita di program Beranda ya Bu Sumbo. Selanjutnya nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada program Gondang Dia ya, relay dari Perempat RRI Jakarta. Jadi untuk kerana sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana diaspora Indonesia di Prancis mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Angga Prima yang juga merupakan ilmuwan mengatakan belajar bahasa

0: Cheers. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Jam segini emang paling enak denger lagu kayak begini nih ya Bang Po. Lagu-lagu kayak gini bikin makin semangat, apalagi besok udah hari Sabtu. Itu artinya beberapa dari kita sudah mulai bisa menikmati hari libur. Ingat, beberapa dari kita, tidak semuanya. Buat Abang Po yang malam hari ini lagi dengar RRI Promat FM, Suara Budaya Jakarta, kita bakal masih update informasi santai ya, yang bakal nemenin Abang Po beraktivitas dari Jumat 29 Mei 2026. Informasi apa ya kira-kira yang mau Ayah share? Ini aja deh kayaknya. Ini salah satu hal yang membuat Ayah bangga sama film Indonesia, Abang Po. Film yang judulnya Pangku, iya kan? Ini bakal mewakili Indonesia di ajang Bishkek International Film Festival 2026. Jadi film Pangku dalam bahasa Inggrisnya menjadi On Your Lap. Ini adalah karya sutradara Reza Rahardian, resmi terpilih sebagai kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026 yang bakal dilaksanakan di Bishkek, Kyrgyzstan pada tanggal 7 hingga 12 Juni mendatang, Abang Po. Film ini juga bakal bersaing dengan 9 film dari berbagai negara, kayak dari Iran, Italia, Turki, India hingga Cina, yang akan memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS. Apa tuh? S-nya apa? Atau kalau dirupiahin sekitar 350 juta rupiah. Nah, film ini menjadi kabar membanggakan bagi dunia perfilman di Indonesia karena kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Dan juga film ini atau festival ini pun, Bishkek International Film Festival ini pun dikenal sebagai salah satu ajang perfilman bergengsi yang menghadirkan banyak banget karya-karya terbaik dari berbagai negara di seluruh dunia, Abang Po.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana?

0: FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Abang-abang, Kementerian Kebudayaan udah netepin 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret dan juga April 2026. Nah, jumlah ini itu ngelampauin total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya. Nah, totalnya sudah mencapai 743 objek nih, Abang-abang. Nah, memang langkah ini menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, karena berbagai objek itu pun juga akhirnya sudah ditetapkan, mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs Percandian Muara Takus. Nah, pemerintah juga nih ya, Bang Pon, negesin kalau misalnya cagar budaya itu gak cuma sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai bisa dikembangkan sebagai living heritage yang ngedukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Jadi tetap bisa tinggal di kawasan cagar budaya tersebut seperti layaknya tinggal di rumah biasa atau tinggal di lingkungan biasa begitu ya, Bang Po. Tapi hidupnya berdampingan seiring melestarikan dan juga memperkaya budaya dan juga hasanah khas Indonesia yang ada di daerahnya kita masing-masing. Kebayang ya kalau misalnya kita punya rumah terus depannya buka pintu langsung lihat candi. Aduh, kayaknya adem gitu tiap hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ane mau kenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Allahah, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Propat FM.

Promot FM, suara budaya Jakarta. Abang Po mau jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Berarti ayo kudu pamitan dari rangkaian Belantek obrolan tamat teks buat edisi kali ini. Abis ini bakalan ada ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak orang enak ser bersama Balagu Plak malam hari ini di jam 8 waktu Indonesia Barat hingga jelang jam 12 malam nih Abang Po. Kita coba cek dulu bentar temanya. Nih temanya adalah ngeluri bahasa atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak bersama Ibu Marsina. Beliau adalah guru SDN Sasak Panjang 01 dan sudah pasti bersama teman-teman dari Balagu Plak yang bakal temenin Abang Po live dari gedung ruang seni Jawa di lantai 2 gedung ada di Jakarta. Tapi nanti ya, tapi ayo kudu pamitan dulu dari rangkaian Belantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Moga-moga dihibur terhibur dan juga bisa menambah nambah hiburan dah buat Abang Po. Yaudah ya, ayo pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pun tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Et dah tuh kuping.
0: Ya, bentar. Tapi di sana seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sononya, Min, sekarang, Nyok.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengerahkan 19 mobil golf atau golf car untuk membantu jemaah haji Indonesia. Armada disiagakan di titik strategis sekitar area Jemaret. Mobil golf difungsikan membantu jemaah yang mengalami kelelahan pasca lontar jumrah. Layanan diprioritaskan bagi lansia dengan jemaah dengan kondisi fisik yang lemah. Juru bicara Kemenhaj RI, Maria Segaf menyebut layanan memperkuat perlindungan jemaah, armada bergerak aktif terutama di pintu keluar Jemaret. Pemerintah juga mengerahkan 1.300 petugas Satgas Mina di berbagai titik strategis. Petugas tempatkan di jalur utama menuju kawasan Jemaret. Petugas akan bertugas mengatur arus pergerakan jemaah menuju lokasi lontar jumlah.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara Baayun Mulut, Baayun berasal dari kata ayun yang artinya melakukan proses ayunan atau buayan. Sedangkan asal kata mulut dari sebutan masyarakat untuk peristiwa maulid Nabi. Tempat pelaksanaan tradisi ini ialah di dalam masjid. Pada ruangan tengah masjid dibuat ayunan yang membentang pada tiang-tiang masjid. Ayunan yang dibuat ada 3 lapis. Lapisan atas digunakan kain sari gading atau sasirangan, lapisan tengah kain kuning atau kain belacu yang diberi warna kuning dari sari kunyit, dan lapisan bawah memakai kain bahalai atau kain panjang tanpa sambungan jahitan. Ada aturan bagi jamaah yang hendak melibatkan anaknya, yakni setiap orang tua yang harus menyerahkan piduduk, yaitu sebuah sasanggaan yang berisi paket beras kurang lebih 3,5 liter, sebiji gula merah, sebiji kelapa, sebiji telur ayam, benang, jarum, sebongkah garam, dan uang perak.
1: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku nggak ada belajar lagi tadi malam.

0: dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Hai, saya Pamus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang
4: Perombatan Reza Marinda, Suara Budaya Nusantara. Karena di sana saatnya kita mendengarkan drama legenda berjudul Barong Landung.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noin mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwa.

0: anak. Namun, sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
1: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Chiwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi, karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
2: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Chiwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
1: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
2: Itu memang benar tuanku, tapi...
1: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Chiwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
3: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Chiwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan disanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
1: Dinda Kang Chiwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
3: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja...
1: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
3: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
1: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
3: Kanda, Jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah Kanda, tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
1: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
3: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini

0: pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapanus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapanus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapanus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu, dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapanus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapanus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kau Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung. Itu suara Kanda Jayo Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jayo Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jayo Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana. Jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini. Ya!
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak TRI Samarinda, suara budaya Nusantara, kerana sana. Ini sebenarnya pantas Banjar ya di minggu kelima ini. Tapi acil-acilnya lagi berhalangan hadir nih. Jadi acil tata aja sorangan lah mengawani kita galanya nih ya. Kok kita galanya? Pian seberataan lah ya. Ganti-ganti bahasanya pusing nih ya. Sendirian ngomong bahasa Banjar kayak aneh gitu ya rasanya. Iya deh, jadi malam ini bahas apa lah? Karena masih momen Idul Adha. Biasanya kan makan makanan yang sering dimasak ya waktu Idul Adha, seperti apalah, mun orang Banjar ini biasanya soto Banjar lawan apalah, ayam bumbu habang atau apakah, nasi kuning atau apa tuh namanya, ikan haruan yang diasap tuh, yang dikasih santan. Ah lupa, acil tatan lupa namanya nih, apalah namanya ya. Ya itulah pokoknya, nanti kalau ingat acil tata kasih tahu lagi ya. Jadi kita akan bahas ini aja deh, kalau makanan atau makanan atau apa ya, atau jajanan lah ya yang sering dimakan juga nih pas hari raya Idul Adha. Ini aja deh. Namanya Wadai Lapis Banjar alias hula-hula ngarannya lah. Ini kada tahu juga sih orang-orang nih paham kah hula-hula tuh kayak mana ya. Nanti kita bahas lagi hula-hulanya, soalnya sudah ada juga yang menelpon nih lah. Ini aja tata angkat dulu satu-satu yang mutok lawang. Halo, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum, budayakan salam.
0: Budayakan salam.
1: Apa Jula... kayak sakitan nih, cil.
0: Apalah. Bingungnya sorangan nih kayak, ha? Bahas apa? Ini dah, hula-hula. Nah,
1: tadi ulun mendengar tadi tuh masalah makanan.
0: Makanan, ini aja dah, hula-hula.
1: Iwak neng dianu tuh, iwak salai, cilai.
0: Ah, apa ngarannya sama itunya? Sama ketupatnya, sama kuahnya tuh?
1: Ketupat kandangan.
0: Nih, itu sudah lupa. Itu intronya tadi ya.
1: Iwak karuan cila itu.
0: Nih, itu sudah.
1: Ada juga kalau anu iwak lais, menyanu iwak lais itu bisa dikatakan apa, dikukus apa, dijadikan iwak salai ya. Nah, itu.
0: Iwak salai lah, itu dah. Iwak
1: salai. Besantan tuh bekacau tuh cilai mano bapak makannya tuh
0: nah. Bekacak.
1: Bekacak.
0: Iya.
1: Kandangan tuh.
0: Tempat kandangan.
1: Tempat kandangan.
0: Nah.
1: Kalau ada nasi kuning bisa juga. Nasi kuning anu bumbu habang tuh.
0: Nah itu biasanya
1: bumbu
0: sih.
1: Bali jar kan bumbu Bali tuh.
0: Bumbu Bali jarnya. Bali. Itu sud. Kalau hula-hula tau lah jelat.
1: Pun, kenapa?
0: Kalau kue hula-hula tau lah.
1: Kue hula-hula lah. Banyak mendengar juga kue hula-hula tuh kayak.
0: Iya kah? Ini kayak kue lapis, tapi lapis Banjar sih namanya.
1: Oh, hula-hula. Yang berwarna-warni itu kah?
0: Ini warnanya kalau di Banjar tuh coklat sama putih aja.
1: Oh, kayak itu.
0: Itu hula-hula. Itu juga baru ingat.
1: Kada tahu.
0: Di rumah sering buat itu.
1: Di Banjar tuh yang terkenal tuh makanannya aja ketupat kandangan menurun lah.
0: Betul.
1: Apa barabai itu yang tahu dudul.
0: Dudul.
1: Dudul kandangan tuh pernah ke hulu Sungai Selatan tuh. Nah. Di kandangan. Di simpang 5 tuh Haji apa Sarifah Nurhasanah tuh yang rumah.
0: Itu sudah yang terkenal lah.
1: Iya. Kalau hula-hula tuh pernah, tapi kada tahu ngarannya gitu nah, kada ingat kah atau anu hula-hula lah.
0: Iya. Ngarannya hula-hula, tapi tampilannya kayak kuah lapis biasa gitu.
1: Oke, itu. Iya.
0: Itu dah kisahnya. Bingung nih. Sorangan jadi bingung.
1: Bingung.
0: Itu sudah.
1: Orang jauh bahasa Banjar neng ya, apa ataupun tata pulilit semua.
0: Aduh, bukan orang Jawa juga sebenarnya.
1: Orang Samarinda.
0: Iya, itulah.
1: Tapi tapi laut di Jawa kan. Tapi kan istilahnya bahasa Banjarnya hilang sudah kebanyakan menyekelawasan di Waduh Hurang tuh biasanya bahasa Banjarnya lebih hilang tuh.
0: Bujur. Sekarang mengingat-ingat loh. Kadang tuh bolak-balik sama sekutai loh. Kayak mana
1: nih? Makanya itu. Nah. Mun ulun cilai tak usah ngaja pian mun ka Kutai bahasa Kutai mun ka Banjar bahasa Banjar mun ka Jawa bahasa Jawa.
0: Bingung-bingung sudah nih sendirian nih. Itu sudah.
1: Anulah apa? Apa ngarannya tuh?
0: Apa tuh?
1: Takipik judulnya itu lah. Takipik tahu lah pian takipik.
0: Sudah tahu nih.
1: Takipik. Takipik itu takajut cilai.
0: Itu sudah.
1: Biasanya ada acil acil anu acil ewi dengan acil anu.
0: Sibuk acil-acilnya.
1: Oh, anu suasana masih suasana.
0: Betul, masih lebaran.
1: Berkorban leh.
0: Iya, libur dulu. Minggu depan lanjut lagi.
1: Mun pian ke Banjar aja leh, tenganga pian tuh. Nah. Dengar bahasa kami tuh.
0: Itu lebih.
1: Bagana aja. Bagana. Kasia. Ah, tuh.
0: Begana tuh tahu tapi artinya apa gitu lupa.
1: Begana tuh berdiam.
0: Ah.
1: Diam begana, diam kasia. Kasia tuh ke sini.
0: Ai. Kalau di Banjar raju ngomongnya. Tambahnya kada paham.
1: Nah, ya sudah.
0: Itu sudah.
1: Umpat manu aja minta lagu aja kawalah.
0: Kawa.
1: Kesah tadi tuh kesah makanan.
0: Makanan aja deh, pokoknya makanan dah.
1: Nah, iya.
0: Makanan ya, lebaran lah ya.
1: Iya itu pang kalau anu kan kalau biasanya kalau anu kalau orang Banjar tuh biasanya ada tapai biasanya. Tuh di rumah tuh biasanya kayak itu tapai ini tapai lu apa makatan tuh.
0: Nah, iya.
1: Yang warna hijau tuh.
0: Itu biasanya.
1: Biasanya ada tuh terus anu majum. Majum istilahnya yang kayak dodol tapi di anu di kartasi kayak itu nah. Tuh.
0: Itulah.
1: Kemudian kue satu.
0: Nah, kue satu tuh apa tuh?
1: Wadah satu.
0: Wadah satu. Entar.
1: Belum itu pernah diolah dari ini dari anu apa? Kelapung dibuat di gula habang baru dicetak tuh.
0: Oh, anu kah kue sagu kah?
1: Lain kue satu ngarannya kue satu
0: tapi bentukan mirip kue sagu ya.
1: Iya istilahnya di anu diolah apa diolah kayak di ini nah di apa di kayak apa lah kayak wadah mari gitu tapi itu makai tuangan gitu dicetak dijamur biasanya kayak itu bahannya kadang-kadang dengan nyur biasa kayak itu cilai. Itu jadi itu pengen disiapkan anu biasanya teh manis di rumah tuh itu cilai yang ulun tahu kalah.
0: Itulah kacang hijau kah?
1: Hah?
0: Dari kacang hijau lain?
1: Bisa juga kacang hijau bisa kacang hijau mungkin ada ini nakak nasi tuh nakak nasi di jamur biasanya di ini baru di ini ditumbuk diolah tepung itu ada juga tuh dicampur gula habang
0: iya
1: wadah satu ngerannya
0: baru tahu aja nih ulun.
1: iya itu wadah satu.
0: Lagunya apa tuh. Nih jelak
1: lagunya ini aja ading apa
0: ading manis
1: ngalih apa
0: ngalihnya menggantikan
1: kada
0: apa sih
1: anu aja ini nah yang
0: PP apa ya lah
1: pangeran
0: lain
1: nah. Yang berdua tuh nah
0: Pangeran Suryansyah
1: lain kada ingat sudah biar aja dah ini aja umpat mencari ke pasar terapung aja mencari wadai kan apa mbarabai kah apakah
0: kada ada apa mbarabai
1: pasar terapung aja dah.
0: Pasar terapung lah, oke siap.
1: Pasar terapung.
0: Siap.
1: Itu salamnya untuk sahabat-sahabatan aja. Terus sudah ada yang mengatuk-ngatuk tuh lawang.
0: Itu sudah, dukai dulu.
1: Terima kasih Cil Tata lah.
0: Iya, sama-sama jelak. Masih juga.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam hormat lah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tebingung-bingung teputal-puntalnya celtata lah. Apa temanya hari ini? Udah makanan khas Idul Adha lah di rumah pian masing-masing nih. Boleh pegasahan ya, telepon seperti biasa 0417272656 atau 76152. Kuajo di WhatsApp 0811589984. Oke, celtata mengutuk pintu lawang yang satunya ya. Halo, salam muda ya.
2: Budayakan salam, Cil.
0: Budayakan salam, Julak Amai.
2: Sehat walafiat ya, Cil.
0: Sehat. Julak gimana?
2: Kanyang, Cil. Ya, ulun kekanyangan.
0: Weh, makan apa tuh kanyang?
2: Makan apa lah?
0: Apa? Nasi kuning, lain?
2: Lain, Cil.
0: Apa?
2: Makan daging, Cil.
0: Oh, masih daging ya?
2: Masih lah. Ya, Cil, makan daging juga lah.
0: Mas, makan daging. Habis itu pusing.
2: Lah kenapa pusing, Cil?
0: Kedagingan kan, Julak?
2: Disimpan, diolah pentol, Cil, nyaman.
0: Hei, pentol lah.
2: Iya, adalah masih sisanya.
0: Masih banyak, belum diolah tuh.
2: Berapa kilo? Omon 5 kilo bagi ulun sekilo, nah.
0: Beh, kena sampai. Berapa lah, 2 kilo aja kali ya?
2: Nah, kawa terus seperempat olah pentolan. Bawa kena ke perempat. Eh. Makan sorangan, lubuhannya jangan diberi.
0: Oh, no. Harumnya aja, baunya aja.
2: Iya, baunya aja. Bila situ membuka bekal kan.
0: Beh. Nah,
2: itu aja, Cil Tata.
0: Harumnya.
2: Ini pentol.
0: Nah.
2: Olahan sorang.
0: Nih. Nyamannya.
2: Kreasi tangan Acil Tata. Tangan Acil Anum nih, nyaman biasanya olahannya.
0: Bismillah.
2: Hei, cuma maulah jangan merangut, Cilai.
0: Nah, batu kada nyaman ininya.
2: Iya, kada nyaman, terus bulatnya kada bulat bujur biasanya. Mereng-mereng, tenggot-tenggot, kada pikirannya kusut.
0: Iya, bujur-bujur.
2: Jadi,
0: apa nih?
2: Nyebelah sapi berapa tuh dua dagian, Cil?
0: Banyak, mungkin lebih dari 5 kalau di rumah tuh.
2: Oh.
0: Di sekitar rumah ya, di masjidnya.
2: Kalau di RRI kada ada?
0: Ada satu.
2: Oh, satu. Siapa mengambil buntutnya?
0: Nah, kada tahu sudah. Sudah tuh bagi-bagi kada merhatikan mana buntutnya, mana kepalanya.
2: Sapar itu biasanya buntutnya tuh. Khusus sapar di Pro 1 sekarang ya?
0: Iya, kada di Pro 1 di Halo RRI.
2: Kenapa ditarik ke situ?
0: Ini tahu juga.
2: Oh, ini tahu juga, yuk. Ya udah, lanjut. Tema kita masakan apa tadi?
0: Apa ya? Masakan Idul Adha di rumah masing-masing.
2: Oh, acara Idul Adha.
0: Iya kan masih suasana lebaran nih, Julak.
2: Oh, Idul Adha ini biasanya wah mulah wadai apam, Julak, kai.
0: Oh, di rumah Julak Amai?
2: Iya, wadai apam.
0: Apam
2: berbei.
0: Yang warna apa tuh? Coklat ke putih?
2: Putih coklat. Lain coklat sih, dia agak kuning-kuningan tuh.
0: Oh iya. Apa? Yang begula habang. Yang mana tuh?
2: Iya, kalau yang putih itu dia diculup gitu di gula habang yang cair. Makan dulu bismillah pulang.
0: Nah.
2: Nyaman, Cilai.
0: Nyamannya.
2: Kalau dodol bepesan, Cilai, lawan urang minta olahkan.
0: Ah, ada yang jual di sini?
2: Ada tuh di Bakungan situ. Orang mola, orang kampung biasa.
0: Nyamannya tuh.
2: Dodol, nyaman banget dodol ulahan seorang. Dodolnya yang dodol murni dengan dodol yang ada kacangnya dalamnya.
0: Oh iya, yeah. Nyaman yang ada kacangnya, Julak.
2: Nah, itu dodol tuh nyaman, likat-likatnya. Jadi sambil bekesahan, sambil mengunyah dodol.
0: Habis dah, habis tuh.
2: Nah, tak ada, masih ada dalam tuh, disimpan itu.
0: Banyak lah menyetok-nyetok dodol.
2: Banyak, bila berjalan gue bawa dalam tas. Jadi makan, kira orang makan apa? Makan dodol.
0: Disangun dodol.
2: Iya, orang kada tahu kira orang jajan apa. Begitu dibuka tas buat dodol berabut, bubuhannya minta.
0: Kapan lagi makan dodol ala kandangan?
2: Itu, langka itu kalau dodol olahan langsung tuh. Kalau yang sudah lawas tuh, kan tapi nyaman bang.
0: Nyamannya yang baru hanyar di
2: bikola. 2-3 hari setelah mengolah itu nyaman untuk. Itu aja, kada ada yang lain.
0: Nah, kalau masakannya, Julak?
2: Masakannya? Masak habang.
0: Nasi kuning apa nasi putih?
2: masak abang biasa aja, Wak. Lombok karing, pakai lombok karing.
0: Iya.
2: Itu aja. Dagingnya disimpan, terus bagian lu nolak sate. Apa banyaknya mantari.
0: Alhamdulillah.
2: Acil-acil datang ke sini. Assalamualaikum, salam. Nah aja, sudah masak ya. Nah, ini mantari. Yang datang si Ipung mantari lagi.
0: Wih, idola nih Julak Amai.
2: Nasinya aja sampai basi itu lihat di berapa tuh di panci itu, dua panci itu basi nasinya.
0: Aduh, anak, sayangnya.
2: Anak memberikan kemana ini?
0: Ke ayam kalau ada Julak.
2: Ayam, kada ada ayam di sini.
0: Ayam tetangga lah.
2: Ayam tetangga kada ada juga.
0: Dibuang aja lagi.
2: Kecuali ke darat sana, baru banyak ayam. Nah, di daerah kebun situ. Tapi belum waktunya ke sana.
0: Iya, sayangnya terbuang.
2: Nah, itu dia. Jadi diandak di pot bunga aja rencananya. Biar jadi pupuk.
0: Iya, jadi kompos lah.
2: Ya, itu. Oke deh, lagunya lagu ini.
0: Apa tuh?
2: Ya, lagunya Lamah Lentuhut.
0: Lamah?
2: Lamah Lentuhut. Coba ketik Lamah Lentuhut. Atau Sakit Lentuhut.
0: Lentuhut ke Lentuhut?
2: Lentuhut. L-E Lentuhut. Atau Lentuhut L-A Lentuhut. Coba
0: Lentuhut. Kada ada nih juga.
2: Kada ada juga. Sakit Lentuhut kada ada juga.
0: Kada ada.
2: Aduh, kada sakti berarti komputernya nih.
0: Yang lain bang.
2: Kedudi Buhuma.
0: Buhuma.
2: Ya, tung kritik ahai tulang bawang, Buhuma sedikit, kedudi pada urang. Nah, itu lagunya itu juga.
0: Kok munculnya kutaim aja ya?
2: Masa?
0: Iya. Nggak tahu nih kenapa nih komputernya nih.
2: Nah, error berarti itu.
0: Itu sudah, perasaan ada waktu itu, Buhuma.
2: Iya, bagus, lagu-lagu bagus semua itu, Cel.
0: Kada ketemu Julak ai.
2: No, ya sudah sayang, kada ada pang WA-nya di sini, kada ada copy paste kan link-nya nih.
0: Biasanya ada. Nggak tahu kenapa nggak muncul nih.
2: Iya, ya biasa di anu di YouTube, Cil. Ada tuh.
0: Ya, nanti ya coba sudah. Ya.
2: Kalau kada ada, ini aja sudah. Senja kuning aja.
0: Senja.
2: Nah, kada ada juga. Senja kuning.
0: Senja. Oh, ada, Senja kuning. Nah tapi ada dua versi nih.
2: Yang ceweknya nyanyi.
0: Yang cewek.
2: Iya, yang orinya itu.
0: Rosi.
2: Ya, ada itu. Iya. Musi itu.
0: Oke.
2: Okay. Atau ini nah. Telanjur purun. Coba ketik telanjur purun.
0: Oh, telanjur purun ada nih misalnya nih. Telanjur
2: purun.
0: Purun.
2: Ada. Ada kah?
0: Sebentar. Nah, kada muncul. Ah, ih, kenapa lah?
2: Berarti kada sakti komputernya.
0: Nih.
2: Ya sudah itu aja.
0: Oke. Okay.
2: Buat bubuhan beratahan minal aidin wal faizin. Yang mau masuk-masukkan, biar ini masuk rame.
0: Nah.
2: Banyak ya antri gak ada tuh?
0: Belum ada lagi.
2: Oh iya dah, Wahyu biasanya terakhir.
0: Nah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih Julak. Iya, bingung juga nih Cel Tata. Kenapa lagunya kada muncul lah? Nantilah kalau misalnya ada lagi, Cel Tata masukkan. Telanjur purun perasaan pernah dengar sering loh. Tapi kok nggak muncul ya? Oke deh, Cel Tata angkat lagi lah satu nih. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Julak siapa?
3: Ajum.
0: Oh, Julak Ajum. Gimana kabarnya nih, Julak Ajum?
3: Kabar baik. Buat Tata ya?
0: Iya, betul.
3: Sehat buat Tata.
0: Sehat, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya, Julak Ajum.
3: Lahir batin. Ini acara apa buat Tata?
0: Acara Pantas Banjar. Tapi acara Tatanya sendirian.
3: Acil Tata. Nggak hadir ya?
0: Acil-acilnya lagi sibuk.
3: Lagi sibuk.
0: Iya.
3: Suasana anu.
0: Iya, suasana lebaran.
3: Lebaran,
0: libur. Jadi libur dulu.
3: Libur dulu, oh iya. Lagunya saya udah tahu juga, ikut aja buat Tata.
0: Ikut aja, oke. Meramaikan aja Julak ya.
3: Iya.
0: Sapanya ada nih, sapa salamnya?
3: Sapa salamnya buat Julak Mama tadi ya.
0: Julak Amai tadi?
3: Julak Amai? Iya, selamat malam ya. Kemudian juga buat Julak Abdul Rahim, Negara sama malam. Kemudian juga buat julap, apa lagi, Hamzah Yusuf ya.
0: Iya, yang Jambi.
3: Iya, dan buat semuanya ya, pendengar Pro 4 sama Rinda aja.
0: Siap.
3: Buat Acil ya, kalau
0: Acil biasanya, kalau Acil, Banjar
3: ya. Kalau orang Banjar buat Acil kata aja ya.
0: Iya.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Jelang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar di lagi, masuk ke teh lagi. Biar kada bosan mendengar suaranya Cil Tata aja. Nih Cil Tata putarkan ya lagu berikutnya, lagu Pasar Terapung.

Rondiem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, masih di Patas Banjar, tapi Acil Tata sorangan aja. Iya, jadi masih dengan membahas makanan-makanan yang ada di rumah pian-pian lah. Biasanya kalau lebaran Idul Adha atau Idul Fitri, biasanya masak apa, mualah apa. Mulanya di rumah Acil Tata nih, biasanya mama tuh memasaknya soto Banjar. Jadi momen apapun, mesti kalau lebaran-lebaran pasti mengolahnya soto Banjar. Iya, tapi versi yang beda sih kalau di rumah itu ya, mengolahnya tuh karena pakai perkedel. Jadi begitu aja, soto ayam kampung, ketupat, kuahnya, banyunya, dah itu aja. Nah, mungkin di rumah pian-pian Acil Julak mungkin beda ya olahnya. Ada juga mau olah nasi kuning atau ke tempat kandangan atau apalah makanan yang biasa dimakan di rumah pian. Mungkin ada yang mau kesahan, boleh telepon ya seperti biasa. Nomornya pasti sudah hafal ya. Mau cerita tersebutkan nanti bosan nyebutkan terus ya. Oke deh, lagunya apa lagi ya? Nih, lagu ini aja dah, biar lapar kan. Lagu ikan bakar. Iwak patin bakar judulnya. Nih, ini aja dah, biar pian-pian seberataan lapar juga malam-malam ini ya.

0: cara beayun mulut, beayun berasal dari kata ayun yang artinya melakukan proses ayunan atau buayan. Sedangkan asal kata mulut dari sebutan masyarakat untuk peristiwa maulid Nabi. Tempat pelaksanaan tradisi ini ialah di dalam masjid. Pada ruangan tengah masjid dibuat ayunan yang membentang pada tiang-tiang masjid. Ayunan yang dibuat ada 3 lapis. Lapisan atas digunakan kain sari gading atau sasirangan, lapisan tengah kain kuning atau kain belacu yang diberi warna kuning dari sari kunyit, dan lapisan bawah memakai kain bahalai atau kain panjang tanpa sambungan jahitan. Ada aturan bagi jamaah yang hendak melibatkan anaknya, yakni setiap orang tua yang harus menyerahkan piduduk, yaitu sebuah sasanggaan yang berisi paket beras kurang lebih 3,5 liter, sebiji gula merah, sebiji kelapa, sebiji telur ayam, benang, jarum, sebongkah garam, dan uang perak.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Dulang Acil, karena waktunya juga sudah menipis ya, jadi Acil Tata tutup dulu saluran teleponnya. Terima kasih juga sudah bergabungan ya di julak-julak tadi tuh, bekesahan makanan lebarannya di rumah masing-masing ya. Dan selanjutnya pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah ada kesenian Lamut ya. Jadi untuk Acil julak, jangan kemana-mana, temani Acil Tata terus ya sampai nanti malam.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Ura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
3: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah, kosong gimana?
3: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

segera menyangkutkan tali kelayangan. Disangkutkannya burung di puncak melaga galuh junjung masari. Limbak menyangkutkan burung pulang terbang di tapiawan menunggu-nunggu

kari dina kari dina agremaser amban dayang lalu sigra bangunan masing-masing ada yang membuka pintu ada yang membuka jendela galuk master junjung master.

nare segala ujar kalau ciku yang aja tumpas yang ngisinin mumunan. Siapa tu yang namanya mbaya-mbaya konya uyang aja apa naik. Amban menangat terkajut amban. Loh, kenapa loh? Besok kan sidin pindah menyumpah-nyumpah bunyi lanik sumpah nih apa nih? Ini ya cuma siapa gak yang cuma menyambai yang baik kok ya cuma. Ini ada juga apa yang berbunyi cuma bunyi keyekes keyekes keyokos keyokos. Biasanya loh yang orang kada wani melambai loh. Tuh lihat tunangan ikam, penjagaan tunangan ikam. Itu rakyat semuanya lawan senjata pencabut 70,000 malam 70,000 siang. Nang berjaga berlang-lang lang-lang siang hari malam pedang pencabut keris pencabut. Kada kumpang lagi siapa nang wani menyamalam-lambai nih lamun ikam ujar ikam kerokos-kerokos kerekes-kerekes tuh lo kada salah lagi kalau kada tuh artinya apakah nang kerekes tuh paling di bawah tikus temunya ke kerokos tuh ya ini cuma yet cuma kayatan cuma itu kayatan cuma pina yambai-yambai pina kawai-kawai cuma amban lalu keluar manjanguk tarkajut amban. Amban bat yang ada di puncak balai. Ceh lo, kalayangan lo hei kalayangan. Ya nyuma kalayangan apa enggak yang nyuma? Ceh, beberapa pulang enggak tahu di kalayangan si Dine. Yang macam dibawa anak-anak itu nah, dibawa anak-anak buka-buka tuh. Aman anak-anak mau kalayangan lo hei buka kadinya tahu apa aja. Kendaraan kadinya tahu di hasrat, buka hanya membawa. Raju kalayangan saling besaran. Iyu makan apa nih? Iyu makan kayangan. Ih loe besar loe kalayangannya. Ujung-ujung mah ambiakan, ujung mah panjuyuk.

rambut sambil tara ureh cih yuma gana ya bana yuma ya kaya yang anu yang yuma ih loe bentong loe kelayangan ni cabut bentongnya leh apanya galuk balik membalik ke kelayangan cih yuma apa gayang yuk ngayang ini yuma nah ini loe ngaranya bulan sairis loe ini apa gayang ayu mangayang ang ayu sairis nah ini loe jolong bintang bahambur nih loe kelilingannya di lohai ngarannya artinya kambang melayap. Nah ini di ujung ini lohai ngarannya pucuk labu.

Ini maka yuma giyabana yuma kayayangan ini yuma ada tulisannya yuma. Ayannya den kasan mandisan dia mandu uyang payinggam. Manujukan nyawan gayuk mas masa yunyung masa idina gimase. Pas yang isu maka yayangan ini yuma. Eh loh loh jangan menyumpah loh. Nagri Maser, wahai banyak kamu dengar Nagri Maser. Junjung Masari, banyak juga dengar Junjung Masari. Kadapa kamu dengar Junjung Masari? Ini kada saja kaya di Yuma. Dipadahkannya Junjung sama Sayyidina Nagri Maser. Ini loh, apa pulang loh, ada bar tulis sedikit ini loh. Ini maka Yuma. Ya, bacakan pang Yuma loh. Aku tetapi loh. Pina nang kakai bakal kolok macam ini apa? Pina bertitik-titik ini di bawah. Ini loh aku lihat pina berigit-igit nah. Yang menyebut titik di bawah itu mengayannya mae ba. Yang menyebut titik itu mengayannya sin mengayannya. Yang ini apa ngaruh loh? Nah itu ayib mengayannya.

ka yuma kuyang ajaya bana yuma inya men tabaya si suyat yumayan badan uyun yuma. Oh itu bujur hae. Anu bujur bahari tu hae apabila bahutang garam mesti dibayar jo uyah. Kada maunya kalunya bahutang garam tu lain pada garam dibayar. Anu bahutang baras lu hae dibayar baras kada mau dibayar padi. Apabila padi padi jua. Apabila penton lu hae balasi penton. Itu ngarannya lu hae. Kau yang membayar pantun cuma oh belajar kalau bahari bapak pantun nano mana aja dicoret-coret di sini nah 2-3 coretan 2-3 pantunan lo ke jika lo kena membalas malu panan lo ini cuma badan lo yang awan yang membayar sininya suya macam apa cuma kita membuikan cuma nah lo tulis saja lo di kalangan ini kalangan di lohet teken ngaranikam di situ nah apalagi mas kecil junjung Mesir untuk anak raja Mesir nantinya menunjukkan laut Raden Kasan mandi sandi mandi di dalam kapal naga jaya kapal naga sakti nah diulang-ulang pantun loh eh kalau sudah kelar ikan menulis nah ini kelayangan loh eh kita naikkan ke Jumantar kawan tinggi dimapa cuma kuyaman ikan yuma. Oh ya supan dia turang nah gampang loh eh kalau supan dia turang tuh ambil selawar selawar bebaju betupi kam jadi orang kada tahu kena kada pinando pang nang rekan dijaga sekatnya nah sekatnya siapa-siapakah ambil selawar pakai kemeja ikam betupi

pada yuma yang katujubana yuma ya bakaya yang yuma eh ini ya sejut sejut yuma ya sejut sejut yuma supaya ti ujang yuma undang mamonjun undang memang loh seperti artinya seperti tali unjun dapat undang.

pana yuma badan uyun ayo manang bekaya yangan loh jangan diganang loh siapa salampun kaliangan buri kampungnya dua hilang ariwat kalu junyong masari kesa tara sebut pula para ganti burung anyanuri.

40 keratan jaga, bintul aji bintul, bintu aji bintu korba tanduk, melengak tanduk, timbaru bujang timbaru, pukang pakit awang sahuri, panglima dembung, kurap losong, kucing habuk. Lepai anglong singa bukang. Itu panglima lepai waktu dini hari, lepai jaga lawan kapak ganal. Kapak lepai baratnya 7 pikul, 7 kilo, lebar matanya laksar kejang sebidang. Belada di pinggang ratan bara kunyang-kunyang tarkejut panglima lebay. Lebay lom hot sang wadah pak ikan punya hot-hot. Inilah Belanda wahine, ini kada bawa Belanda lagi, sudah merdeka. Kebiasaan dia sang lom, sudah kebiasaan apa? Kebiasaan tuh jangan. Kalau bahari kucur, roti mentiga, ngaharap dimakan. Ini kada lagi kita kangkung bejarang jadi dua. Datang. Untung. Wah, syukur bagi kemayangan. Ada harapan kita kelayangan datang. Jadi panglima melihat kelayangan dengan beresira masing-masing memperabutkan. Aku jalepai bekas tunjuk, bukan main merucah tunjuk mah. Ada tunjuk nang halus, ada tunjuk kasar. Ini bakal sapah menginang nih. Nih, kalau tabalik peludahan kanan nih. Ini menang ada kawan, tendang ke peludahan, tabalik peludahan nih. Jalepai bujur pendeknya jalepai lo nggak apabila tunjukkan kasar nih mesti amban dayang, apabila amban dayang nih undang punya musuhnya. Nah, dia siang long macam nyawa itu siapa nah akun pikirkan ya. Ikam itu parut buris membuntal pisang, kepala luncup burit tajam batis tumbalan, siapa yang hendak hingus pilih jeleweran. Nahi mata kada kapang lihat kada sapu-sapu, siapa nah akun jah jalepai ada aja tuh. Ikam bertahu jalepai lah. Apabila nang uyuh sang pada nang uyuh, bila nang anom pada nang anom, bila nang tuha berpasang pada nang tuha, bila nang kada baik musuhnya kada baik juga. Ada juga aja selebay lo ngai kam nang kada baik bermusuh lo nang baik banyak sudah kelihatan. Macam mudanit leh siapa tahu ah. Siapa punya selebay nah ada juga bisa baca-baca sedikit kalau keingatan bahari.

apa aja selamat nih? Apa-apa man bunyi rame panglima 40 paman kada tahu aja selamat bunyi kalayangan-kalayangan dan rulun. Eh paman kalayangan apa-apa man bisa datang pang. Oh kok ini selamat tuh laminya orang berambutan dia. Jadi kasan manisan dia man di barasama-sama.

kalayangan. Cih, paman. Bujurnya juga, paman. Kalayangan ulun datang, paman. Nah, cih, salam lho. Orang buat minyak banyak mata, lihat. Menangis terus. Lihat nih, cih, salam. Inggi, paman. Mbak untung, paman. Kalayangan, paman. Ayo, jalan baik, gusti. Angin terputar, angin terpusing, angin ulak ngernya. Tabulik. Ini karena gusti, tampurung keulakan. Sudah hilang, boleh pulang. Misal sarak, bisa memantukan pulang. Gusti, ini karena tampurung keulakan.

0: Cilamot sambil melihat ke kelayangan Cih Paman. Ini Paman kada salah lagi Paman, bekas tunjuk si Ading Paman memegang kelayangan.
1: Ya salam lalu tunjuk si Ading ya. Nama tangan halus nih jari kelingkingnya ini nekas-kasar nih tunjuk tengganal.

jading paman telanjur paman jading. Ayo paman bangkit jangkar paman buka layar. Jangkar lagi cisel pae, jangan dibangkit lagi. Jangkar jadi pake tatak dan jangkar. Jangan cisel kalau ditatak lagi jangkar, kan dapat jangkar lagi, biar cisel pae. Ini kehadangan banar cisel pae Raden Nenek, tatak lagi jangkar.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Ya ampun.

0: modus penipuan sekarang makin kreatif aja?
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Krone sana, perempat dari Samarinda. Perenggah malam hari ini edisi lagu dangdut lawas ya. Dan list lagunya juga sudah Mbok Tata tuliskan di Facebook. Boleh tam cek nanti kalau mau dibacakan nanti Mbok Tata bacakan ya. Oke, ini Mbok Tata sapa dulu nih. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rinjani. Mau pilih dari lagu apa? Hah?
1: Tak biar ngare.
0: Ah, ya. Nggak ngerti nih.
1: Ngertos.
0: Mboten ngertos.
1: Mboten ngertos.
0: Mboten ngertos.
1: Belum tidur.
0: Ah, belum, masih siaran. Kalau nggak siaran nanti ngantuk.
1: Lagunya lagu Melayu ya?
0: Ah, dangdut lawas nih bosu.
1: Oh, dangdut lawas. Ini kita bola aja, ada nih bola tuh.
0: Ah, ini sudah ada listnya, mau dibacakan nggak?
1: Oh iya iya iya iya sudah. Putarkan aja kalau ada listnya, putarkan aja. Ada apa sih di situ?
0: Ada lagu Siti Mariam, Penantian, Ajasko, Badai Biru.
1: Itu aja Penantian tuh.
0: Penantian, oke.
1: Okay. Penantian Mbok Tata.
0: Weh.
1: Menanti Mbok Tata. Ya.
0: Kalau Mbok Tata menanti jam 12 malam. Biar bisa bulik, nah.
1: Mulang, leh.
0: Iya.
1: Salamnya gitu untuk anu ya, untuk yang dah anu yang masih bang, yang masih ingat yo. Yang masih ingat, salamnya tuh yang masih ingat. Selamat malam. Semoga kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Terus untuk yang dah tilem, dah tidur,
0: mimpi indah.
1: Selamat mimpi indah aja. Untuk Mbok Tata, terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama, Busu.
1: Munang dia hati-hati dia kalau ke Bali, dia udah ke Bali, mengah pulang kita dia tuh.
0: Aduh. Ndak tahu ini, ndak tahu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Belajar, Le. Belajar.
0: Iya. Siap, Busu. Nanti banyak lagi kesakatannya nih.
1: Salam hormat ya.
0: Siap.
1: Mulang kendi hati-hati dan sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bergantian atau siapa yang di WhatsApp dulu ya. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum Mbak Tata. Milang izin wal faizin Mbak Tata. Lawas nih bertemu dengan Mbak Tata nih.
0: Ih, sama nih Busu, manual feribatin juga ya.
2: Sehat lah ya.
0: Sehat. Busu gimana? Belum ngantuk kah?
2: Wah, sehat masih Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Mata mas cerah masih Mbok, mata Mbok.
0: Mumpung hari libur ya, jadi begadang sedikit.
2: Sudah Mbok.
0: Sibuk ke Busu?
2: Iya, Mbok.
0: Sibuk kah?
2: Ndi juga, santai mah, Mbok. Sambil dengarkan suaranya, Mbok. Mbok Tata, mani. Mengawali Mbok Tata.
0: Betul.
2: Sampai jam 12. Ya. Ndi ada kawalnya, Mbok Tata, mendi ada pendengar.
0: Nah, bentar lagi pulang nih.
2: Pada jam 12, mulang, Mbok, yo.
0: Iya, mulang ke rumah. Abis itu, tidur.
2: Tidur, matiin rok.
0: Nah.
2: Guring jar banjar kalau matiin ro bilang bugis.
0: Oh, matiin ro bugis.
2: Ya matiin ro yolo. Tidur dulu bilang ya. Ya kalau bahasa kutanya apa, Mbok?
0: Apa ya?
2: Namun di penyiar tuh harus bisa seanu, Mbok, bisa semua anu bahasa, Mbok.
0: Aduh, pusing nih menerima semua bahasa ini. Aduh. Lagunya apa nih, Busu?
2: Lagu bahan apa? Lagu lawas, Mbok, yo.
0: Ya, yang nu lawas. Mau dipilih kah?
2: Apa dibacakan aja dulu, Mbok Tata.
0: Oke, ada lagu Siti Mariam, Ajasko, Badai Biru, Telah Ku Coba, Undangan Palsu, Potret Hitam Putih, Bagai Ranting Yang Kering, Lukisan Cinta, Selendang Biru, Racun Asmara, Bumi Semakin Panas, sama SMS.
2: Aduh, SMS aja dah.
0: Oke.
2: Kayaknya ini kan ada SMS lagi, Mbok Tata.
0: Iya, sekarang pakainya WhatsApp.
2: WhatsApp.
0: Nah.
2: Iya, salam aja Mbok Tata buat Busu Mama tadi, buat Busu juga, Busu Rinjani tadi, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Reni, Mbok Elsa. Pokoknya segalanya deh, Mbok.
0: Oke, sih.
2: Yang merencanakan Pro 4 Samarinda. Semoga bersehatan semuanya.
0: Amin.
2: Buat Mbok Tatanya, selamat bertugas. Mila murang, hati-hati Mbok Tata yo. Makasih. Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi menyapa sebelahnya. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, usum mama.
3: Iya, baru mulangan, Bo.
0: Wah, habis apa? Bu masak, kah?
3: Ini ada acara, Bo.
0: Hmm.
3: Soalnya yang baik kami gak berangkat nih, Bo.
0: Mana tuh?
3: Ke Bali Mau.
0: Hmm.
3: Bali Mau sini, Bo.
0: Uh-uh.
3: Banyak tupai itu, Bo. Ini mesti menembak lagi nih, Bo.
0: Uh-uh. Nembak
3: Bali,
0: tupai.
3: Bali Mau aja.
0: Uh-uh.
3: Bisa jauh-jauh.
0: Mantap, usuh.
3: Lagunya
0: apa tuh?
3: Apa tadi ya? Ada plesu-plesu tadi, Nambok.
0: Hah? Entar.
3: Itu palsu kah?
0: Oh, undangan palsu?
3: Iya, enggak, undangan plesu.
0: Oke, siap. Ada
3: busuk support tadi ya. Tidak berkebun, Bu.
0: Nah, sibuk sudah.
3: Ya, tapi ini bisa makan daging, sayangnya. Bisa, punya Mbak Munsa ini mah ya. Makan daging itu paling hobi sudah.
0: Nah.
3: Apalagi namanya kambing, Boy, nyaman.
0: Iya, asal di pusing.
3: Ini, Boy, biasa aja, Boy. Darah itu darah om,
0: Boy.
3: Di masalahnya dengan makan daging.
0: Iya, yang penting sewajarnya.
3: Iya, Boy. Tapi, Boy, kadang, ya. Mau saya makan tuh juga hari pertama tuh kan. Kayak nyaman om makan,
0: Boy.
3: Jadi, saya, wah ini. Tapi, saya tenang aja, Boy. Jangan kalau menetam terpikir, nah itu kayak ini nah.
0: Oh, sugesti. Betul.
3: Makan aja, maka bagian belakang leher lagi, Boy. Nyaman tuh, Boy. Apalagi kepalanya, kepala kami ini banyak nih di rumah nih, ada 5 nih, Boy.
0: Oh, bisa juga dimasak tuh, busu?
3: Iya, utuh kepalanya, Boy. Ada pipinya, matanya, lidahnya tuh, bagian leher tuh nyaman.
0: Oh,
3: baru tahu. Dan berikan busu misran jauh pula.
0: Nah.
3: Ya kan, Mbok, saya sambil menikmati ada yang diperbaiki nih, Mbok.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih, Mbok Tatayo.
0: Sama-sama, Busu. Makasih juga.
3: Sampai jumpa di Bali Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyapa lagi yang ada di WhatsApp dari Busu Wahyu. Halo, salam muda ya.
4: Udah, ikut salam.
0: Udahkan salam.
4: Iya.
0: Malam, busu. Belum tidur,
4: malam. Nah, udah mau tidur, Boy.
0: Nah, request lagu dulu kita.
4: Lepat, Bo.
0: Ya?
4: Nomor 8
0: tadi itu apa ya?
4: Bentar. Iya, bagai ranting kering gitu.
0: Oke, bagai ranting yang kering ya.
4: Iya.
0: Siap. Ini mau menyapa Kak Busu, ngantuk-ngantuk nih.
4: Salam segalanya aja, Boy. Ini lagi di enak bantun.
0: Sehat-sehat, Busu.
4: Iya, itu.
0: Minum obatnya. Mudahan
4: aja cepat sembuh, kan.
0: Iya.
4: Untuk Bu Tata, selamat bertugas aja. Sehat selalu.
0: Sehat selalu, Busu. Sehat
4: nanti kalau pulang.
0: Siap, makasih.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, Busu Wahyu ya. Biar cepat pulih nih kondisinya. Oke, Den, gak usah lama-lama, Mbok Tata putarkan dah lagu selanjutnya. Lagu penantian dari Eri Susan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Iya, keren ya sana. Sudah berapa ini? 23 lewat 43 menit ya. Jadi sebentar lagi Eta mau pulang. Mau pulang ini ya. Jadi terima kasih untuk keren ya sana yang sudah bergabung nih menemani Mbak Tata siaran ya dari pukul 19 sampai wayah nih. Di Berenggah juga sudah request-request lagu Dangdut Lawas ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, karena waktunya sudah semakin menipis, jadi Mbok Tata langsung saja pamitan ya. Sebentar lagi tutup siaran. Jadi, terima kasih untuk keren di sana. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Anda kemana Ikam lu?
1: Setumat haja, ke warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh.
1: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat haja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Bapak Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat amat kerohan dan sanak pro-4 di seluruh pelosok tanah air atau di mana haji etam kawa dengarkan siaran kami. Inilah pro-4 RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani anak etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Sabtu 30 Mei 2026 dari tempat tugas saya mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Promo TRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia, keronin sanak ya. Selamat hambat, ketemu sama Mbok Putri hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026 ya. Ya, tamadir bersama dengan beragam program menarik. Tentu kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan lagu-lagu Islami sembari mantapkan kebersamaan Etam untuk bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Tentu selanjutnya akan ada Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendang Nusantara pada jam 7, dan setelahnya akan ada Halo Bono Etam pada jam 8, kita susul dengan Odah Bekesah di jam 9. Baiklah, keren dan senang, hambat kali ini akan kita awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah Al-Hijr ayat 1 hingga 13 bersama dengan Ibu Munawaroh dan penerjemah M. Fadel. Setelah itu akan hadir renungan beserta lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.

Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya.

Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Perempat RR Samarinda, Kerawan dan Sanai, karena saat ini kita tidak bisa bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda karena ada satu hal dan lainnya. Saat ini kita akan bergabung untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama dengan RRI Pro 1 Samarinda, Kerawan dan Sanai, ya. Dan hari ini insya Allah kita akan bersama-sama menyimak salah satu tema dalam program Mutiara Pagi oleh Haji dan Umroh bersama dengan Ustadz Alfianur SHI dari Kemana Kota Samarinda.

0: 1.
1: Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: Samarinda, saatnya kami ada dalam program Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini sehingga kita masih bersua dalam sajian Mutiara Pagi. Ya pendengar, saat kita berbicara tentang haji dan umroh ya, yang sering terbayang adalah ritual ibadah, perjalanan spiritual dan juga kisah-kisah dari tanah suci. Namun kita perlu tahu dengar bahwa setiap langkah di Mekah dan Madinah tidak hanya menjadi pengalaman pribadi tetapi juga menjadi oleh-oleh rohani yang dapat kita bawa pulang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sajian Mutiara Pagi pada hari ini pendengar kami hadirkan dengan tema Oleh-oleh Haji dan Umroh, yang mana sajian tausiah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah terhubung melalui jalur telepon WA. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah lepas sajian tausiah nanti, sebelum interaktif nanti kami juga akan buka jalur telepon untuk Anda ya di 736566743495, dan untuk jalur WA pendengar dapat Anda gunakan nanti pesan singkat ya di 0811554476. Baik, sebelum kami undang Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita Oleh-oleh Haji dan Umroh bersama Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari, silakan Pak Ustadz.
3: Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Quran Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Talabul ilmi pat. Wa azin bin nasibil haji wa ta'tu bil jalam ala kulli damirin ta'ti min kulli bajin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit dengan tema oleh-oleh haji dan umrah. Saya rahmati dan muliakan kepada kaum muslimin dan muslimat, alim ulama, tokoh agama, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh ini kita diberikan kesehatan.

0: sehingga siaran kami sempat terputus dan saat ini kami masih berusaha untuk terhubung kembali bersama narasumber kita. Ya, pendengar Prosatir dari Samarinda, di sajian tausiah Mutiara pagi ini kita masih akan mendengarkan ya tausiah bersama narasumber kita Bapak Ustaz Alfianur SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustaz, sudah terhubung kembali rupanya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz. Kita kembali lagi tadi. Ya, sempat terputus tadi Pak Ustaz. Pada PLN kita mati, padam. Dan saat ini kita sudah beralih untuk ke genset ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala nanti. Silakan dilanjutkan Pak Ustaz.
1: Ya. Mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain.

Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan tema oleh-oleh haji dan umrah. Oleh-oleh haji dan umrah adalah buah tangan oleh-oleh yang biasa dibawa oleh jemaah haji dan umrah yang dihadiahkan kepada para tamu sekembalinya dari mereka dari tanah suci, dari Arab Saudi. Meskipun tahun namun tema ini dengan maksud untuk mengobati kerinduan kita yang pernah melaksanakan haji dan umroh, rindu pengen kesana lagi, apalagi yang belum haji pengen sekali. Dengan maksud untuk mengobati kerinduan kita ke tanah suci dalam hal yang berkaitan dengan haji dan umrah, tentunya biasanya dihadiahkan para jemaah haji dan umrah kepada tamu sesampainya mereka di tanah air. Pasti barang, benda. Padahal intinya hadiah haji dan umrah secara batin atau zahir, kalau secara batin kan kelakuan baik dan meninggalkan kelakuan buruk. Yang dulunya pernah apa, sholatnya balang kambingan, kalau itu kan tanda sholat tanda setelah haji dan umrah alhamdulillah rajin sholatnya berjamaah ke masjidnya, itu kan oleh-oleh yang paling bagus. Yang dulunya puasanya bulan puasa kadang puasa tanda alhamdulillah kalau bulan puasa sudah tunai terus, zakatnya ditunaikan juga, yang pernah zakat atau pernah apa namanya itu sumbangan hadiah apa itu kan wakaf dan apa sedekah, tidak pernah bersedekah setelah haji umrah alhamdulillah bisa bersedekah menghasilkan kepada orang dengan hartanya, bukan dengan harta orang lain. Kadang orang berhadiah, kadang apalagi orang yang mempunyai jabatan, kadang orang berhadiah dengan jabatannya. Kalau membantu orang alhamdulillah, kan kadang memanfaatkan, ada juga berhadiah dengan hartanya. Di sini kita akan membahas tentang oleh-oleh umrah itu secara zahir, seperti benda. Pertama adalah siwak. Kalau orang datang haji umrah pasti kebanyakan orang pengen oleh-oleh. Kita datang pasti orang bersilaturahmi kepada kita. Nah, kebanyakannya siwak. Kenapa kita membawa oleh-oleh siwak? Mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwak adalah alat yang membersihkan mulut. As-siwaku matharatun lilfam mardatun lirabbi. Diriwayat Bukhari. Siwak adalah alat yang membersihkan mulut dan sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diriwayat Bukhari. Dari
versi lain, rakatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakatan min ghairi siwak. Dua rakaat salat yang disertai dengan siwak itu lebih utama dari 70 rakaat tanpa disertai dengan siwak. Jadi yang bersiwak dengan orang yang tidak bersiwak mendapatkan keutamaan 70 rakaat. Apa itu siwak? Siwak adalah alat yang untuk membersihkan mulut. Siwak adalah kayu atau semacam yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Boleh menggunakan semua jenis kayu, yang penting kasar, jangan yang licin. Namun yang paling utama digunakan adalah kayu arak tuh ada harum-harumnya, walaupun sudah digosokkan ke gigi masih ada bau harum-harumnya. Yang disunahkan bersiwak ketika hendak melaksanakan sholat, mau sholat bersiwak. Ketika akan berwudu juga melakukan mau bersiwak dulu. Kalau bahasa kita sikat gigi, disikat. Nah, abdalnya dengan kayu bukan dengan sikat gigi, tapi niat bersiwak dengan sikat gigi boleh. Setelah membasuh kedua telapak tangan saat mau berwudu. Nah, cuci tangan dulu, mau berwudu bersiwak dulu. Mau bertayamum juga bersiwak. Sebelum membaca Al-Qur'an, mau Al-Qur'an baca Al-Qur'an bersiwak. Penting untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah diawali dengan bersiwak akan mendapatkan keutamaan pahala yang berlipat ganda. Pada saat gigi menguning, pada saat tawaf, mau tawaf, ketika bangun tidur, dari tidur bangun tidur bersiwak sunnah. Disunahkan bersiwak dengan tangan kanan. Cara memakai siwak, pegang tangan kanan, telunjuk dengan ibu jari pegang depannya, kelingking memegang ujung kayu siwak, sedangkan jari manis dan tengah di tengah siwak. Memulai dari bagian kanan, tusuk-tusuk sebelah kanan, putar ke sebelah kiri, ke kanan, ke tengah, dari tengah ke kanan, dari kanan ke kanan, ke kiri, putar ke sebelah, ke tengah lagi, balik ke kiri, mulut kembali lagi ke tengah, setelah itu jalankan ke langit lagi. 3 kali putar dari kanan ke kiri, baru tusuk ke tengah, ke langit tenggorokan. Dengan lembut, jangan terlalu kasar, disertai niat ingin memperoleh kesunahan. Niatnya sunnah Nabi. Di antara manfaat siwak adalah membersihkan mulut, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menguatkan gusi, melipat gandakan pahala. Jadi siwak tadi adalah membersihkan mulut, meraih ridha Allah. Allah ridha, pahalanya berlipat ganda. Menguatkan gusi, kesering-sering bersiwak, gusi akan karena tidak ada kotoran yang melengket.

0: what's that?
1: Yeah. Tangan kanan ke kiri, mulut dengan memutihkan gigi, mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajana. Manfaat siwak adalah juga kita membaca Al-Quran lebih fasih. Maksudnya tadi betul bacaan siwak. Kalau Pak baca membaca Al-Quran, makhraj huruf Arabnya pas. Nah, ini dari bersiwak. Mengingatkan dua kalimat syahadat menjelang kematian. Ini penting juga, keseringan bersiwak. Nah, insya Allah kalau sudah mau meninggal akan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang sudah mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, balasannya pasti surga. Begai dihisab.

0: Siapakah di antara kita yang tidak berharap mampu mengucapkan waktu kalimat syahadat ketika mau maut menjelang? Pastikan pengen semua mengucapkannya, mampu mengucapkannya. Marilah kita jaga dan pelihara sunnah sunnah agung ini. Pahalanya berlipat, banyak sekali manfaat bersiwak. Seandainya tidak ada kayu, mau sholat dengan ibu jari teman yang kasar boleh juga, tapi yang kasar. Nah, bagusnya itu dengan ujung baju kita bisa boleh gosokkan sebentar itu kan. Nah, yang penting niat kita untuk bersiwak mendapatkan pahala berlipat ganda mau sholatnya. Selain siwak, oleh-oleh haji dan umrah adalah air zam-zam. Air zam-zam tidak semua. Seandainya satu kampung ada yang datang haji, satu kampung pastikan akan berkunjung silaturahmi ke tempat orang yang baru datang dari tanah suci. Air zam-zam terbatas. Kalau umroh cuma 5 liter. Jadi gimana solusinya? Boleh kita memesan lewat pengiriman bisa, atau lewat online. Yang penting air zam-zam. Tidak tentu harus membawa dari Mekah. Kerepotan kan barang dibatasi berapa beratnya, berapa banyaknya yang boleh dibawa. Zam-zam juga terbatas. Boleh, yang penting beli air zam-zam dan dihadiahkan kepada teman-teman, kerabat, keluarga yang datang silaturahmi ataupun tidak datang. Seseorang yang memiliki hajat atau keperluan tertentu, hendaklah minum air zam-zam dengan niat agar dikabulkan hajatnya, dan hendaklah membaca doa. Ada doa, kata Nabi,
1: Allahumma innau balagani anna Nabi yaka qala ma'u zam-zam lima syuribalah. Allahumma inni asrabahu sa'ilan ilman nafya warjikan wasya usipan minggu lidain. Agar panjang sedikit. Yang paling enak, Allahumma inni ilman nafian warizkan wasian wasipaan min kulli da'in. Ya Allah, kasihkan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuhkanlah aku daripada penyakit. Sedikit. Nah, kalau tadi ke Allah minna abalagini anabiyaka, Allah telah menyampaikan kepadaku berita bahwa nabimu bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam bermanfaat untuk tercapainya tujuan sesuatu sesuai dengan niat yang meminumnya. Zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam bermanfaat untuk tercapainya tujuan sesuatu yang niat yang bagi orang yang meminumnya. Intinya, mau minum zam-zam, apa niat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala.

0: Selain siwak, air zam-zam juga
1: buah kurma. Sudah saya sampaikan tadi kan, buah kurma juga tidak bisa banyak-banyak membawa dengan jemaah yang banyak. Maka solusinya kita boleh membeli online atau dikirimkan lewat paket. Kurma sangatlah banyak jenisnya. Yang paling utama adalah kurma azwa, kurma nabi. Di antara sekian banyak jenis kurma, kurma yang paling banyak mengandung manfaat dan khasiat adalah kurma azwa, azwatul Madinah, kurma Madinah, azwa Madinah. Azwa Madinah lebih besar daripada kurma di Mekah, azwa Mekah. Nabi SAW bersabda, man tasabbaha kulli jamin sab'a tamaratin ajwatin lam yadurhu izalikal yaum summu wala dir sehrun. Barang siapa makan setiap pagi hari 7 buah kurma setiap hari, makan 7 biji kurma sab'a tamaratin. Kurma azwa ajwatin lam yaduru, niscaya tidak akan terkena bahaya dari racun maupun sihir. Diamalkan dengan memakan 7 biji kurma tiap pagi, insyaallah terhindar daripada sihir dan racun. Kurma banyak, ada kurma sukari untuk kejantanan, ada kurma ambar untuk cepat mendapatkan keturunan. Banyaklah kurma-kurma yang lain manfaatnya. Siwak, zam-zam, kurma. Apalagi tasbih. Di antara hadiah haji dan umrah adalah tasbih. Para ulama sunnah menegaskan bahwa berzikir, karena ia selalu mengingat kepada yang membawanya untuk mengingat Allah dan mengagungkannya. Suatu ketika salah seorang istri Rasulullah SAW meletakkan di hadapannya 4.000 biji kurma untuk bertasbih. 4.000. Rasulullah SAW melihatnya dan sama sekali tidak mengingkarinya. Berdasarkan ini, para ulama memahami bahwa berzikir dengan tasbih hukumnya boleh, bukan bid'ah dan tidak haram. Sebagai didengungkan oleh sebagian kalangan, hanya saja berzikir dengan menggunakan jari-jari tangan lebih utama berdasarkan sabda Nabi SAW, alaikum nabi tasbihi wa tahlil wa taqdis wa kid nabi annamili fa innahunna mas'ula mustantaqat. Hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, serta mensucikan Allah, dan hitunglah dengan jari-jari dan tangan, karena di hari kiamat jari-jari tangan itu akan ditanya dan disuruh berbicara memberikan kesaksiannya. Disuruh ayat At-Tirmidzi.

hari kiamat Allah akan memberikan kemampuan berbicara kepada jari tangan untuk bersaksi bagi para pemiliknya mengenai apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu berzikir, menyebut nama asma'ullah, disertai menghitung jumlah zikir itu.

0: dengan jari-jari tangan mereka. Bahkan dunia hal semacam itu pernah terjadi. Al-Hafiz Ibnu Asakir menceritakan dalam kitab Tarikh di Masih bahwa suatu ketika Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang wali di kalangan tabi'in, tengah berzikir dengan tasbih, kemudian ia tertidur. Tasbih itu pun lalu berputar sendiri di tangannya pada saat ia tidur. Memberi tasbih itu berucap. Sebenarnya orangnya tidur, tasbihnya bergerak, tasbihnya ada suaranya. Subhanallah ya mun kita nabati wa ya daiman sabat. Maha suci Allah, zat yang menumbuhkan tumbuhan dan maha kekal. Ini tasbih bergerak. Abu Muslim Al-Khalani, salah orang oleh kalangan tabi'in. Ketika Abu Muslim terbangun, ia memanggil istrinya dan mengatakan, wahai Ummu Muslim, kemarilah, lihatlah keajaiban yang luar biasa ini. Pada waktu Ummu Muslim tiba dan melihat tasbih itu berputar sembari membaca zikir, sesaat itulah tasbih tersebut diam dan berhenti berputar. Peristiwa ini telah terjadi di dunia dan merupakan bukti yang menguatkan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, saat jari-jari tangan akan berbicara dan bersaksi untuk para pemiliknya. Yang kelima, salah satunya adalah buku-buku gratis. Para jemaah haji dan umrah ketika menunaikan ibadah di Tanah Suci biasanya mendapatkan hadiah buku-buku Al-Quran terjemahan berbahasa Indonesia. Buku-buku itu dibagikan kepada para jemaah dengan cuma-cuma. Jika dibaca dengan seksama, buku-buku itu umumnya memuat akidah dan ajaran yang bertentangan dengan apa yang yakini, diamalkan dan diajarkan oleh para ulama kita di Indonesia. Di antara yang disebut dalam buku-buku itu adalah pengkafiran terhadap para pelaku tawasul, tabaruk, dan ziarah makam para orang-orang. Padahal mayoritas umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di bagian belahan dunia yang lain adalah para pengamal tawasul, tabaruk, dan ziarah kubur. Begitu juga disebut dengan bid'ahan terhadap beberapa amalia yang telah bertradisi di kalangan umat Islam, seperti peringatan maulid Nabi SAW dan peringatan hari-hari besar yang lain. Oleh karena itu, buku-buku tersebut tidak layak dibaca yang banyak perlusan dan tidak dijadikan oleh-oleh hadiah. Banyak lagi hadiah oleh-oleh haji dan umrah. Selain tadi itu kan sebagian ada siwak, ada zam-zam, ada kurma, ada tasbih, dan yang lain-lainnya yang bermanfaat menjadi kenangan kerinduan untuk berangkat ke sana. Sudah lama, kadang orang tasbih lama dipakai, ini tasbih yang dikasihkan mau datang haji kemarin, ya kan senangnya itu kan masih ada dipakai keluarga. Nah, selain itu, hadiah-hadiah apa oleh-oleh haji adalah perilaku yang baik yang dibawa oleh diri pribadi yang haji yang baru datang. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, itu kan perilaku secara basisnya. Sering berkumpul dengan ulama, pemajis salim sering. Salah satunya biasanya suka mencuri, tidak pergi mencuri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dan masih ada waktu kita Pak Ustadz, mungkin para pendengar kita ada yang ingin bertanya terkait tema kita oleh-oleh haji dan umroh. Di sajian mutiara pagi kita akan jeda sejenak. Dan pendengar, kami buka dua jalur telepon untuk Anda di 7365667434395. Kami kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

doa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

0: RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di jalur telepon tampaknya sudah ada yang menunggu dan juga di jalur WhatsApp sudah ada yang bertanya. Kita coba sapa dulu yang di jalur teleponnya. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat. Ya, selamat pagi Pak Daud.
3: Iya.
2: Ya, silakan Pak Daud.
3: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Gimana ya Pak Ustaz ya? Kalau ada keluarga aku yang pergi umrah atau menunaikan rukun Islam yang kelima ini, masuk temannya, aku sering tip duit. Seribu itu pasalnya, tapi duitnya itu bukan untuk membeli oleh-oleh dari Makkah Madinah ya. Tapi aku sisip duit itu untuk membeli makan burung di burung merpati ini pasal di Makkah maupun Madinah ya. Maksudnya ini konsep seterkasih lihat videonya kan, kalau nanti keluar dari Masjidil Haram di Mekah itu sebelah kanan banyak yang jual-jual makanan burung itu ya. Beri aja uang 50 ribu, diberi 4 atau 3 bungkus ya. Baru lihat kan ini dari pada waktu di Samarinda atau di ini ya, itu yang sering aku kerjakan posternya. Kadang keluarga aku maupun teman komplain juga ulah aku ini poster, kesannya merpati itu kan burungnya Allah, Allah sudah menjamin makanan dan kehidupan dia kan. Tapi prinsip aku enggak begitu Pusat, karena waktu baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dikejar waktu waktu umrah ke Madinah itu pergi ke Madinah, di Gua Sur itu inilah burung merpati yang menolong dia Pusat, karena para yang mencari itu enggak jadi masuk dalam gua itu karena dilihat ada burung merpati kan. Kalau burung merpati ini tidak mungkin ada orang di dalamnya. Kalau burung merpati ini diam-diam aja gitu Pak. Ayo nggak tiap tahun kalau ada keluarga ini yang pergi haji, umrah, sering titip duit ini dibolehkan makanan. Tapi ada juga yang berlain. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz ini?
2: Baik.
3: Aku ya, demikian Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di Samarinda. Ya, mungkin bisa ditanggapi secara singkat Pak Ustaz, karena di jalur WA juga nanti ada penelpon yang bertanya ya. Bisa ditanggapi Pak Ustaz terkait oleh-oleh makanan merpati katanya.
4: Nah, bukan oleh-oleh makanan merpati itu. Nitip uang untuk beli makanan untuk burung merpati di sana.
2: Okay.
4: Itu kan. Nah, ya. Nah, itu lebih bagus itu. Karena kita berhadiah, pahalanya apa namanya itu? Bersedekah di sana berlipat ganda. Nah, padahal kita di sini kita boleh ke sana. Bagus jadi juga itu. Alhamdulillah. Hanya burung merpati itu kan peliharaan istri Rasulullah SAW. Di sana burung merpati tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibawa pulang apalagi makan.
2: Ya.
4: Makanya kan dikasih makan gitu aja. Itu kan peliharaan istri Rasulullah SAW, kecuali di luar kota Mekah baru boleh diambil. Kalau di Mekah tidak boleh diambil. Makanya burung merpati sana perkembangannya tuh banyak. Karena tidak boleh diambil.
2: Jadi artinya makanan yang dipesan dari sana itu mungkin ada juga manfaatnya untuk dibawa ke sini dan berikan merpati di sini ya.
4: Maksudnya enggak. Kita kan tadi bilang pada tadi kirim uang ke sana untuk berhadiah kan. Hadiahnya kepada burung. Sedekah.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Di jalur WA Pak Ustaz, ada pendengar kita dengan Sulaiman Tela-Tela di Loa Bakung ini ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah bisa hadir di RRI Samarinda mengisi acara. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah para jemaah haji kalau sudah pulang dari Tanah Suci bisa beli yang lain selain yang sudah disebutkan tadi, seperti kupiah haji, pakaian muslim, serta keperluan ibadah kita? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Sulaiman Tela-Tela. Silakan Pak Ustaz.
4: Ya, terima kasih. Itu kan dianjurkan juga, karena orang datang haji kan untuk bersihkan dirinya supaya rajin beribadah, supaya rajin bersedekah. Nah, apa tadi bersedekah daripada yang lain-lain boleh bawakan tas, minyak wangi, kan banyak kan? Okay. Yang namanya hadiah tuh yang penting tidak memberatkan yang membawa.
2: Baik, jadi itu boleh sekali ya Pak Ustadz ya, baik gitu ya Pak. Pak Sulaiman tela-tela demikian ya, dan ini juga termasuk sedekah katanya tadi. Baik Pak Ustadz, kita di penghujung acara kita, bisa disampaikan kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah yang namanya oleh-oleh haji dan umroh itu secara global ada dua. Pertama, secara batin dan secara zahir. Kalau batinnya tadi oleh-oleh haji adalah mengubah perilaku seseorang dari yang tidak bagus menjadi baik. Yang rajinnya biasanya tidak rajin sholat, rajin sholat, saling rajin ke masjid. Itu kan oleh-oleh yang paling disenangi masyarakat. Yang dulunya jahat, tidak bagus. Itu kan secara batinnya yang dipandang orang. Kalau secara tidak batinnya tadi seperti benda-benda barang itu kan, seperti zam-zam, siwak, ada sejadah, ada juga yang tasbih, ada Al-Quran, ada mokana, ada ya banyak lah yang lain kan. Ada parfum, itu dianjurkan karena orang ngaji kan perilaku yang baik untuk bersedekah lebih banyak. Ya, kemudian mudahan bermanfaat dengan orang lain, dikenang orang lain, dan kita mendapatkan pahala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ilah dzatina subhanallahilahumalfatihah. Alhamdulillah inna syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana innakum din. Ya kana ulwa ya kana sa'adina sirata mustaqim. Sirata allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma qurna wal muslimin minas saqawati ila sa'ada minan nar ila jannah minan azab ila rahmah minan zunubi ila maghfirah minan isa ila al ihsan minan khawf ila aman minan faqri ila gina minan zuli ila izi minan ihanati ila karamah minan daiki ila sa'am minan syar ila khair minan usri ila isri minan itbari ila iqbal minan saqami ila siha minan suhti ila rida minan gablati ila ibadah minan fatarati ila ijtihad minan khizilani ila taufik minan bit'ati ila sunnah ila jari ila adil
5: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustaz.
4: Amin.
2: Mohon izin pamit, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar 21 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026.
6: Kerohan yang salah, demikianlah tausiah yang kami sharekan langsung dari RRI Pro 1 Samarinda. Dan kembali kita di Studio Pro 4. Kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat, ngawannya tamu sekali beraktivitas di hari ini.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
8: Wow.
1: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
8: Wow.
1: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
7: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat TRRI Samarinda, Bu Sumbo, ya. Hambat kali ini Mbak Putri awali informasi pertama dengan informasi perakhiran cuaca, ya. Karena tamgelanya yang tidak berkegiatan hari ini, Bu Sumbo, ya, yang mau berolahraga aja, tegaknya hari ini cocok, ya, karena perkiraan cuacanya akan cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara hari ini cukup lembab, Bu Sumbo, ya, sekitar 96% dengan kecepatan angin 6,8 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Dan untuk jarak pandang pagi kali ini terpantau cukup baik, ya, sekitar 10 km. Informasi perakhiran cuaca kali ini Bapak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ya, karena di sana kali ini informasi dan kewaspadaan sebenarnya karena di sana, ya, ada sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan aksi penipuan di sebuah konter atau gerai layanan pembayaran digital di kawasan Samarinda yang beredar di media sosial. Dan video ini sudah diunggah juga di akun Instagramnya @info_samarinda_ Busombo, ya, pada hari Jumat kemarin. Dan dalam unggahannya itu terlihat kanak bini, ya, Bu Sumbo, seorang bini diduga meminta pengisian saldo dana habari ini sebesar Rp300.000 dengan meninggalkan sebuah kalung, Bu Sumbo, ya, yang disebut-sebut itu adalah kalung emas yang dijadikan jaminan sementara, ya. Dan berdasarkan naras yang beredar, pelaku ini mengaku dompetnya tertinggal, Bu Sumbo, ya, dan si dini berjanji akan kembali untuk menebus uang Rp300.000 tadi tuh. Tapi ternyata setelah diperiksa, kalung yang ditinggalkan ternyata diduga bukan emas asli, melainkan palsu, Bu Sumbo. Dan peristiwa ini juga disebut terjadi di kawasan Lambung Mangkurat, Kota Samarinda. Dalam rekaman CCTV yang menunjukkan suasana di dalam konter saat transaksi berlangsung, Bu Sumbo, ya. Jadi ini jadi pengingat buat tamgalnya juga, ya, yang punya usaha, ya, dalam pelayanan pembayaran digital, Bu Sumbo, untuk tetap melakukan penerimaan PTS-nya terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi, Bu Sumbo, ya, biar tidak lagi terjadi hal-hal yang kita inginkan, Bu Sumbo, ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.tribunnews.com. Kemudian akan hadir beragam informasi lainnya. Kita ketemu sama lagu Banjar, ada Iwak Patin Bakar.

0: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yo ada. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda Pusumbo ya. Kali ini kabar dari dunia olahraga ya. Dari atlet judo asal Provinsi Kaltim yang kembali berhasil mencatat namanya dalam prestasi gemilang melalui perhelatan event bergengsi tingkat internasional dan judoka Pusumbo adalah Adelia Aisyah yang manis ini mampu mengharumkan nama benua etam dalam kejuaraan judo yang digelar di Vietnam dengan membawa pulang 2 medali perunggu. Dan Adelia sendiri juga turun mengikuti 2 kategori, yakni ada kategori junior dan senior, dan Sidani Kawa untuk menunjukkan kemampuan menyaingi lawan Sida Pusumbo dari berbagai negara tingkat Asia Tenggara sampai naik ke podium 3 besar Pusumbo ya. Dan di kategori junior, Sidani harus mengakui keunggulan 2 pejudo dari tuan rumah dari Vietnam itu seorang, yang mana masing-masing menempati posisi pertama dan kedua. Dan ketangguhan Adelia juga Pusumbo diuji di kategori senior ya, menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman, dan Adelia juga tampil tanpa gentar. Sidani kembali mengamankan juara ketiga bersama dengan wakil Vietnam Pusumbo ya. Menurut dari Ketua Umum KONI Kaltim Rusdian Syah Aras, prestasi judoka benua etam di Vietnam ini bukanlah kebetulan, karena Adelia sendiri memang dikenal sebagai salah satu aset emas judo Kaltim. Dan sebelumnya Sidani sudah sukses juga Pusumbo mencuri perhatian publik olahraga nasional setelah di mana Sidani berhasil menyabet medali emas pada ajang PON bela diri tahun 2025 yang berlangsung di Jawa Tengah, tepatnya di Kudus, Kronden Sanak ya. Dan konsistensi performa dari tingkat nasional sampai internasional ini juga membuktikan amun kualitas Sida berada di jalur yang tepat Pusumbo. Dan untuk itu juga Rusdi sangat mengapresiasi prestasi yang dicapai Adelia dalam event kejuaraan bergengsi di Vietnam. Demikian informasi kali ini Pusumbo, yang selengkapnya kalian akses dalam laman website nya rri.co.id.

Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Dikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Dikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku When Birds Becomes Air adalah kisah autobiografi yang menggugah dari seorang dokter bernama Paul Kalaniti. Buku ini diterbitkan setelah kematian Paul akibat kanker paru-paru pada tahun 2015. Di dalamnya, Paul berbagi tentang perjalanannya dari seorang mahasiswa sastra yang beralih menjadi dokter dan bagaimana dia menghadapi diagnosis kanker yang mengubah seluruh hidupnya. Buku ini memulai perjalanan Paul dari masa kecilnya di kota Kingsport, Tennessee, hingga ke perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di Universitas Stanford. Dia juga mendalami minatnya pada sastra dan memiliki bakat untuk memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam pandangan dunia yang unik. Namun semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker paru-paru pada usia 36 tahun. Saat dia hampir menyelesaikan pelatihan residensi keahliannya di bidang neurokirurgi. Paul mendapati dirinya berada di posisi yang biasanya dialaminya sebagai dokter, yaitu berada di sisi pasien yang menghadapi kenyataan pahit akan kematian. Dengan bahasa yang indah dan jujur, Paul menguraikan perasaan bingung dan penderitaannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya tentang arti hidup, kematian, dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dia menyajikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh seorang dokter yang juga adalah pasien, serta konflik antara cita-citanya sebagai dokter dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah tentang bagaimana Paul mencari dan menemukan makna dalam kehidupan. Bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun, dia menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan dan bahwa kita harus belajar bagaimana menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Buku ini juga menggambarkan cinta dan dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri, Lucy Kalaniti, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menghadapi perjuangan bersama-sama, dan cinta mereka menjadi pilar yang menguatkan Paul selama perjalanan terakhirnya. When Birds Become Air adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan dan keindahan kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan dan martabat pasien, bahkan dalam situasi yang paling genting. Catatan penting dalam buku ini adalah interpretasi ringkas dari esensi buku ini dan masih banyak aspek dan nuansa lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Buku ini sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia dan merupakan pengingat yang penting akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Demikian esensi buku berjudul When Birds Become Airs, karya Paul Kalaniti, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sanak Bupati Berau Sri Juniarsi menyoroti belum optimalnya pemanfaatan kios souvenir di pintu masuk dermaga Sidayang Tanjung Batu. Setelah dari 6 kios yang dibangun, hanya 2 kios yang masih beroperasi dan itu pun tidak menjual souvenir. Sri Juniarsi meminta Dinas Pariwisata Kabupaten Berau lebih inovatif dalam pengelolaan fasilitas tersebut, salah satunya dengan memberikan relaksasi atau pembebasan iuran bulanan agar pedagang tertarik menempati kios yang telah disediakan. Menurutnya, Tanjung Batu merupakan pintu masuk wisatawan menuju Pulau Derawan sehingga kios souvenir seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjual hasil kerajinan dan oleh-oleh khas daerah. Pemerintah Kabupaten Berau juga berencana memberikan pelatihan kepada para pengrajin agar mampu menghasilkan produk souvenir berkualitas sekaligus mendorong fasilitas yang sudah dibangun memberikan manfaat bagi masyarakat dan pendapatan daerah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini?

0: Lanjut lagi ah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Samarinda, Bu Sumbo. Selamat hari Sabtu. Iya, lagu-lagu dendang Nusantara ya, lagu-lagu pop dendang Nusantara yang mau bergabungan request silahkan. Ini Bu Putri mau menyapa dulu. Dah berdering-dering dari WhatsApp. Ini Assalamualaikum Julak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya-budaya sana.
0: Waalaikumsalam.
1: Kedinginan, kesiangan. Bangun.
0: Iya, kasih bangun. Udah dibangun di Julak.
1: Nih jam 8 nih.
0: Mbak Putri,
1: iya. Jam 8 enggak?
0: Belum lagi hari ini.
1: Cari Bu Semamat tuh, mana jam 8-nya ya? Lontong sayurnya mana ya? Salam benar, Mbak Yuli, Mbak Nana. Siapa lagi ya? Semuanya sebenarnya telan lah.
0: Semuanya, iya.
1: Lagunya Mbak Putri Adiator ya.
0: Sudah, amun tega itu.
1: Bangun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa yuk yang mau bergabungan lewat telepon silahkan. Tuh di seberang sana ada siapa di mana? Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, rekan salam.
1: Rekan salam, Bu Sumamat.
0: Ya, sehat saya, Mbak Putri. Laju bersepeda, Mbak.
1: Wih, berapa kilo dapat hari ini?
0: Pokoknya, Mbak, dari Tok Lerong sampai ke Jembatan Mahakam, Mbak. Ya, 15 kilo lah itu.
1: Lumayan lah ya, Bu Su, ya.
0: Jadi nyaman, Mbak, walaupun peluh-peluh dingin. Tapi peluh saya tidak ada rasa sakit kepala, Mbak. Memang biasa, Mbak. Bila hambat itu sudah agak peluh-peluhnya.
1: Iya, kita tidak lagu apa, Bu Su?
0: Lagunya Peda Setia aja, Mbak.
1: Oh, boleh dah.
0: Julak Hamdan tadi. Nah, tuh, terima kasih. Daging sapinya, Mbak. 2 kilo, Mbak.
1: Insya Allah, mantap.
0: Iya, Bu Su. Apa lagi nyaman? Bu Su Misran. Ada Bu Su Ahmad Riyadi, Bu Su Ijuar juga, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Syukur.
1: Iya.
0: Mbak Yuli, Mbak Reni juga. Ada Mbak Marjana, Bu Su Dehem juga.
1: Iya.
0: Yang tadi jual aja, Mbak. Saya mau kalah, Mbak. Balapan sepeda, Mbak. Yang makan daging, silahkan nikmati daging. Itu nyaman sebenarnya, Mbak. Hari masih nyembelih sapi ini, Mbak?
1: Iya, masih ada beberapa.
0: Masih. Kalau bakung dia jam 10 kali, Mbak.
1: Selesai
0: itu jam 1. Masih 2 ekor mungkin di sana, ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, Mbak Putri, yo.
1: Yuk, Bu Su.
0: Saya hendak berangkat nih, Mbak.
1: Hendak kemana lagi nih?
0: Ke Bali mau, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa di belakang ini, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya kan salam.
1: Budaya kan salam, Bu Hamzah.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Joleh. Iya, pagi Joleh, Bu Su.
2: Apa kabar nih, Mbak Putri?
1: Sehat, alhamdulillah. Bu Su tiga apa sehat, Bu Su?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
2: Cuaca bagaimana di sana?
1: Cuaca di sini cerah dong.
2: Sama gitu juga ya, cerah.
1: Alhamdulillah,
2: Mbak Putri.
1: Alhamdulillah. Bu Su mau lagu apa, Bu Su?
2: Lagunya, lagu Jambi lah.
1: Apa
2: gitu kan? Malang di Rantau.
1: Malang di Rantau. Mau siapa salam buat siapa, Bu Su?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Putri, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Nina Laidin wal faizin mun abair batin. Untuk semua lapen pro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Tentunya Mbak Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi dari WhatsApp nih. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, hambat, salam budaya Mbak Putri.
1: Iya, Mbak.
3: Apa kabarnya, Mbak?
1: Sehat, alhamdulillah. Kita tiga apa kabar, Leh?
3: Baik aja, Leh. Yang di sini matahari udah masuk, Leh.
1: Alhamdulillah.
3: Kamar.
1: Daging udah habis kah? Belum diolah lagi.
3: Udah habis.
1: Udah habis. Wih, mantap.
3: Mbak, aku putarkan lagu Sawangan, Mbak.
1: Sawangan, boleh. Siapa sambut siapa nih?
3: Dan sapanya buat saudaraku, buat Mbak Yuli, semakin selalu. Mbak, kalau bisa jangan makan daging banyak-banyak, Mbak Yuli. Buat Bu Sumisran udah masuk, Bu Sumisran.
1: Belum lagi nih.
3: Nih buat Bu Sumisran juga jangan banyak makan nano, daging banyak-banyak nanti naik tekanan tuh.
1: Nanti giginya copot tuh, bilangin, Mbok.
3: Saya itu, Mbok Meng juga tuh. Anu, Mbok, kalau bisa Bu Sumisran tuh dibari sedikit aja, Mbok Meng. Buat Mbok Reni juga ya, buat Bu Sukutai, Bu Su siapa tuh. Anu, buat si Nenek Ilas juga ya, buat Kaikola, anu, Kaikola juga. Buat musim, buat Reni, buat Sanawi yang mau berikan juga. Buat Bu Hamzah, kayak Hamdan tadi ya, makasih banyak salamnya. Buat segala-galanya aja, Mbak. Buat Mbak Putri, amun pulang hati-hati, Mbak ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat tambah salam budaya.
4: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
1: Waalaikumsalam. Musuh.
4: Mbak Putri kan?
1: Iya dong.
4: Kita sudah berapa kali kemarin sudah inal paidin wa paidin sudah kan?
1: Iya, Bu Su, bener. Tinggal anunya aja lagi, dagingnya aja lagi antar ke sini. Di ada di antar-antar nih, ya Allah, lada hitamnya lah, Bu Su.
4: Anu habislah dagingnya, sisa anunya tuh lagi kulitnya
1: tuh. Ya Allah. Amun tega itu ndik lah.
4: Nah, diketes-ketes kan, habis itu umur diketes-ketes.
1: Iya, Pang, ya.
4: Nama dia anu kulit kulit sapi itu kan kreteknya di kokonya tuh ya kulit sapi.
1: Oh iya benar, kulitnya tapi mendigoreng jadi keropot, nyaman.
4: Nyaman itu Bu Nana itu senang ya toh.
1: Heeh, jangankan Bu Nana, Bu Sugin nyamannya senang aja juga.
4: Bu, aku minta lagu Putri Ginjung Bu ya, ada kan?
1: Ada.
4: Salamnya buat Mbak Nana, Bu Sumama tadi, emang sehat Bu Sumama, buat Ano, Bu Sanjani, Tempo.
1: Iya.
4: Buat Bu Yuli, waspada, itu hari itu waspada itu.
1: Dikeker memang dari jauh.
4: Iya, buat Bu Sekutai, sebagai saya. Jangan kuat makan daging sekutai, aku ini sudah mulai pening-pening kepala aku tadi malam, habis itu lah. Jadi benihan juga Mbak Putri diberi daun kates kan, anu kenyah Mbak, anu, baik. Kalau aku dulu waktu di hutan, ayam hutan itu kan keras dagingnya Mbak, yo. Kehabisan pikiran, anu, antara daging kuperi sekalanya lemah juga, ayam hutan itu kan keras dagingnya itu Mbak.
1: Iya betul, keras makanya tuh, jangan makan daging terus, dia giginya pulang hilang.
4: Ya itu aja Mbak, salahnya Mbak, semuanya aja Mbak, yo.
1: Iya.
4: Makanya Mbak Putri sehat, alfiat, diberahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Inna fa'idin wa fa'idin, mohon lahir dan batin.
1: Iya, usul sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, usul. Kita sapa lagi di teleponnya di siapa di mana. Halo, selamat tambah salam budaya.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Bu Sari. Mau sapa salam buat siapa, Bu Su?
5: Salam Selamat Mbak Putrinya. Selamat
1: bertugas. Oke, dan dia kita semangat terus bertugas pokoknya. Busu, mau lagu apa Busu?
5: Lagu Banjar.
1: Apa judulnya Busu?
5: Mawarung.
1: Mawarung, boleh deh kalau begitu. Dia kita putarkan Busu ya Mawarungnya ya.
5: Iya.
1: Oke, terima kasih Busu Ari. Kita sapa lagi dah terakhir nih dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
6: Budayakan salam, assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat hambat juga.
1: Iya, selamat hambat. Apa di pola Busu?
6: Maulah minum kan, upang ini serapan dulu, baru bersantai mah dulu mbak mendengarkan suaranya Mbak Putri mah ini.
1: Nyamannya ay bersantai, ndak juga kita umpat. Barang sesekali
6: hari weekend juga kan hari Sabtu bersantai dulu mbok, jangan juga begawi terus mbok, nanti terlalu banyak pitis mbok.
1: Wah. Iya, kebanyakan kawai saya nampung nih.
6: Itu sudah banyak anunya uang receknya mbok.
1: Kawai saya nampung.
6: Sampai
1: nih.
6: Banyak receknya itu sampai segalan uang kerecehan itu mbok ya kan. Berapa ini bisa dihitung lagi tuh mbok ya kan.
1: Ini papa itu mbok kan aja ke bank, dia orang sana menghitung kan.
6: Ada hari itu yang nukar apa motor kah apa mobil itu pakai duit kredit gitu mbok. Ya kan dihitung sampai berapa galon itu dihitungnya. Bah banyak juga sekalinya beratus juga sekalinya mbok yo.
1: Meneh, Busu ndak lagu apa Busu?
6: Lagu Bugis sana mbok yo.
1: Apa judulnya?
6: Rapanginipi.
1: Rapanginipi. Nah, di ada kayaknya nih si Rapang.
6: Ada.
1: Iya. Ndih kita masukkan yo.
6: Iya sudah di hari itu, anu udah aku bilangin Mbok Mian dimasukkan di playlist Nen di padakan Mbok Tata, berarti belum dimasukkan kali Mbok Tata yo.
1: Iya benar lo.
6: Lagu apa aja yang lagu Bugis itu Mbok?
1: Tidak biasa lagi mana lah. Tidak ada nih kayaknya dimasukkan lagi Nusu.
6: Ya Mbok?
1: Tidak ada lagi dimasukkan yang baru-baru nih.
6: Dari baru-baru ya, yang lawas-lawas aja Mbok. Ya anu sudah Indo logo aja sudah Mbok.
1: Sudah, pasrah namanya nih.
6: Udah pasrah dah mun dia ada apalagi pasrah mah sudah ya kan.
1: Siap dah.
6: Ya mun dia di barang dipaksakan dia ada sama aja bunuh diri mbok.
1: Waduh.
6: Ya bersalaman aja mbok buat tadi busu mamat juga.
1: Iya.
6: Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Nurul, Mbok Elsa, Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, Busu Edo.
1: Iya.
6: Tahu lagi mbok. Busu Hamdan ATT, Busu anu tua yo, tua Hamdan juga, tua Hamdan TT juga, Busu Misran, Busu Ago, Busu Kutai, segalanya aja mbok yo.
1: Okay.
6: Salam hambar semuanya, bersehatan semuanya. Buat Mbak Putrinya, selamat bertugas ya selalu Mbak Putri bersama keluarga. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Busu. Kita langsung ya nikmatin lagu requestan yang dah etam pilih. Busu mau ketemu sama lagu Lampung dulu ada Peda Setia.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sini. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, karena di sana kita gantian dulu ke Facebook ya. Sudah ada gabungan dari siapa tadi tuh? Oh, dari Bu Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Johan di Damanhuri Samarinda. Ikut hadir punya Sida. Selamat pagi Bu Putri. Pagi juga titip salam buat Pak Opik, buat Helpi Asos, buat Putra Kelana, Ana Luciana, Ngat Minara, Nova Siti Arafa, Bunda Hamid, Nurul, buat Abah Alif, Bali Mau, buat Susi Muji, buat Om Daeng, Sangkala Putra, buat Bu Wilda, buat Arnianya, Vincent Nur Ashifa, buat Ernawati, terakhir buat adikku Cut Dinda yang ada di Aceh Bunyi Sida, buat putrinya bertugas semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan selalu dan dimudahkan terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin amin. Makasih Bu sudah bergabungan ya. Dari WhatsApp lagi kita menyapa nih ada Bu Mudrika. Assalamualaikum Bu Putri. Salam budi budayakan salam. Mau baru dengar Bunyi Sida. Salamnya dulu buat Busu Abdurrahim, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Arif, Busu Ari, Busu Wahyu. Buat Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Asmita, Mbok Sanawiyah semuanya aja mudah-mudahan selalu sehat, amin. Requestnya lah, oh request umpan, umpan ke umpatan nih Mbok. Buat oh lagunya Bu Sari aja ya, tiganya nih oh. Mbok Putri kira-kira nih, makasih buat Mbok Putri, sehat selalu, amin ya. Alhamdulillah Bunyi Sida hari ini ada yang ulang tahun. Bunyinya sih ya, semoga Allah selalu berikan sehat walafiat, amin. Umur yang bermanfaat, selalu dimudahkan setiap langkahnya, rezekinya berkah halal, luas dari pintu manapun tanpa batas, amin. Yang lagi ulang tahun juga hari ini ya, Corona dan Salah panjang umur sehat selalu pokoknya. Mbok Putri langsung aja deh ke putarkan lagu selanjutnya, Corona dan Salah. Ketemu kita sama lagu requestan dari Bu Nana Desa Wangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perempat dari Samarinda Korona Nusantara tegaknya sampai di sini ya. Dendang Nusantara Mbak Putri kawannya Tom Sikilnya. Terima kasih Anda bergabung. Satu lagu terakhir kita ketemu sama Indo Logo.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana kota Samarinda kembali bersiap menjadi pusat keramaian lewat Pedas Puas Festival yang akan digelar selama 7 hari penuh di area parkir Gor Sigiri mulai 1 hingga 7 Juni 2026. Festival bertema Pesta Pedas 7 Hari 7 Malam ini akan menghadirkan 53 tenan kuliner terkurasi yang terbagi dalam kategori tenan pedas dan tenan pemadam kepedasan dengan keberagam menu ekstrim hingga makanan dan minuman penetral rasa pedas. Manajer marketing Amadea Putri Namira mengatakan konsep tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman kuliner yang lebih lengkap bagi pengunjung mulai dari mencoba makanan pedas hingga menikmati hidangan penetral setelahnya. Selain berburu kuliner, pengunjung juga akan dihibur dengan berbagai hiburan dan kompetisi makan pedas. Ia mengungkapkan festival ini sekaligus menjadi bagian dari kampanye digitalisasi transaksi Yo Etam Pakai Kris yang didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.